0: ada madhab, madhabnya para sahabat, begitu loh. Makanya kenapa pendapatnya umpamanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit itu bisa tidak sama, ya kan? Nanti Umar lain lagi, Abu Bakar lain lagi, dalam urusan-urusan fikih bisa begitu. Hanya kemudian sampai kepada kita hari ini dengan cara memahami nas teks dengan berbagai kaidah-kaidahnya, kemudian muncullah empat madhab yang sebenarnya madhab banyak, tapi kemudian mengkristal menjadi besar itu menjadi empat itu. Artinya madhab-madhab yang lain termasuk sahabat itu masuk ke salah satu madhab itu atau sebagian madhab itu, gitu ya. Pahami dulu itu. Nah, jadi pahami dengan baik. Nah, As-Suyuti simpel saja, belum bahas itu, tapi luar biasa menurut saya. Ini pembukaannya dan bukanya sederhana sekali. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladzina istofa. Selesai itu. Segitu aja bukanya. Ya kan? Dah. Langsung rawal Baihaqi fil madkhal bi sanadihi an Ibnu Abbas dan seterusnya masuk ke riwayat. Pengumumannya adalah hadis Nabi riwayat hadis. Tapi saya ingin bacakan di sini. Nah, di awal tuh di awal Asyuti ingin memberikan ukilan yang bagus ya. Pertama adalah tentang tadi yang saya sampaikan tentang para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW. Di sini umpamanya penukilan dari Al-Qasim Ibnu Muhammad. Nih. Gini, Al-Qasim bin Muhammad itu siapa? Kita kan enggak tahu tuh. Al-Qasim bin Muhammad itu adalah Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq, ya kan? Dan itu salah satu dari ahli ilmu di Madinah yang dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah, ahli fikih jumlah 7 di Madinah itu. Jadi ilmu di Madinah itu kumpul di 7 orang itu. Nah, salah satunya Qasim bin Muhammad. Jadi, supaya kita tahu nih, yang bicara itu orang levelnya gitu ya, bukan level sama sekali, bukan level kita. Apa kalimat Al-Qasim bin Muhammad? Beliau mengatakan kana ikhtilafu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Perbedaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat manusia. Jadi kalau sahabat berbeda itu rahmat gitu ya. Jadi kalau perbedaan fikih hari ini jadi azab buat muslimin gitu ya. Terus kemudian pecah, kita berantem, kita rusuh, kita bermusuhan, mulai sumpah serapah keluar. Kayaknya Anda salah deh. Anda belajar fikih siapa ya? Kayaknya Anda salah deh. Ini kalimatnya pakar fikih loh ini. Enggak sembarang loh ini, ya kan? Ya subhanallah. Ini tabi'in, pakar fikih. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Oke. Kemudian lihat lagi. Ini alim besar juga sekaligus khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita semua tahu. Rahimahullah. Apa katanya? Ma yasurruni bi ikhtilafi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Saya itu lebih suka dengan perbedaan sahabat Nabi dibandingkan saya punya unta merah. Ini ungkapan Arab tentang kekayaan. Jadi bahasa gampangnya, saya lebih suka dengan perbedaan para sahabat Nabi daripada saya jadi orang kaya raya. Itu kalimat Umar bin Abdul Aziz. Jadi itu kira-kira bagus-bagus, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, yang juga menarik adalah, ini ya, ini kalimat, ini bagus sekali dan ini mungkin kita sudah pernah dengar. Mungkin, tapi ini kalau sebelumnya belum pernah dengar, saya sampaikan dulu nih. Nah ini sebentar kita ini dulu ya. Oke. Lihat ya, ini nih. Ini ya. Harun Ar-Rasyid. Nah, ini Imam Malik nih. Imam Malik itu pernah berkata gini. Harun Ar-Rasyid suatu hari berkata pada Imam Malik. Tahu ya Imam Malik ya, alim besar, salah satu mazhab fikih. Ini Imam Malik rahimahutaala, Imam Daril Hijrah, Imam Malik. Harun Ar-Rasyid khalifah saat itu. Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah berkata pada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, taktub hadhil kutub wa nufarriquha fi afaqil Islam linahmil 'alaiha al-ummah. Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Malik, bagaimana kalau bukumu itu diperbanyak, ditulis ulang, diperbanyak, kemudian kita sebar ke seluruh kekhilafan Islam. Gitu ya. Agar apa? Agar pokoknya panduan fikihnya itu pendapatmu aja. Kan enak dong. Mungkin kita, kalau kita ya, mungkin ngebayang gini. Bagus juga tuh persatuan itu. Ya kan? Nah, itu kan yang pikiran pendek ada ilmu kayak kita. Ya kan? Ilmu gak punya, adab nol. Ya kan? Akhlak miris. Apalagi? Etika berblas. Ya kan? Ya, kita akan pikirnya kan begitu. Kalau imam besar seperti Imam Malik, lihat kalimatnya, ya Amirul Mukminin, ini jawabannya. Ya Amirul Mukminin. Inna ikhtilafal ulama'i rahmatun minallahi ala hadhil ummah. Wahai Amirul Mukminin, perbedaan ulama itu kasih sayang betul dari Allah untuk umat ini. Kullun yatba' ma sahha 'indahu ala wa kullun 'ala huda. Wa kullun yuridu Allahu 'azza wa jalla. Semua ulama itu, ya kan, itu mereka mengikuti yang sahih menurut mereka. Wa kullun ala huda, dan semuanya ada di atas petunjuk Allah. Wa kullun yuridullah, dan semua pengen Allah. Gak ada yang pengen pergi ke hawa nafsunya, gak ada. Semua ingin menuju Allah. Subhanallah. Maka Imam Malik menolak untuk dijadikan Imam Madhab Maliki itu sebagai satu-satunya madhab di zaman Harun al-Rashid. Kalau mau, Masya Allah. Wah, itu kita akan mengenali bahwa hanya satu madhab. Kenapa? Karena betul. Teman-teman kalau belajar fikih, perbandingan, kita akan bisa melihat betul-betul rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Karena kadang-kadang ada satu madhab gitu ya. Ada madhab yang cocok dengan sebuah zaman. Betulah itu. Cocok dengan sebuah zaman. Dan itu kan sudah ditimbang betul oleh ada pertanggungjawaban tinggi dari ulama. Ada yang bukan cocok sebuah zaman saja, ada yang cocok dengan sebuah negeri, dengan keadaannya, kan beda. Indonesia nih, negeri kita nih, banyak dengan mana Eropa, dengan Arab, dengan Afrika. Karakter bangsa beda, karakter alam beda, lingkungan budaya kan beda. Makanya, subhanallah, gitu ya. Dan seterusnya, itu betul-betul rahmat tuh. Oke, lanjut ya. Nah, Siuti agak ngenes juga di sini, makanya nih, dengerin nih, orang-orang nih, dengerin. Ya kan? Kata Suyuti nih, ya kan? I'lam anna ikhtilaf al-madhahib fi hadhihi al-millah ni'matun kabira wa fadilatun 'azimah. Walahu sirrun latif adrakahu al-'alimun wa 'amma 'anhu al-jahilun. Ketahuilah perbedaan madhab itu di dalam agama inilah nikmat yang besar, keutamaan yang agung. Dia punya rahasia yang sangat lembut sekali yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang alim. Orang-orang yang jahilun, orang-orang yang goblok-goblok itu, yang bodoh-bodoh itu kan jahil kan goblok kan Pak? Bodoh ya? Oh agak kasar, oke. Okay. Jahilun itu bodoh. Itu ama. Ama itu buta, gak ngerti kalau nikmat besar apa, gak ngerti. Hatta, lihat ya. Lihat, dengerin. Lihat orang-orang bodoh, dengerin. Hatta sami'tu ba'dul juhal. Sampai suatu hari saya mendengar sebagian orang bodoh-bodoh itu berkata, lihat, dengerin, jangan-jangan ini kalimat kita nih. Ini ngomong imam besar loh. Kalau Anda gak percaya, tanya semua madhab hari ini, ya kan, semua alim di muka bumi hari ini, siapa Suyuti kalau gak percaya. Dengerin, orang-orang bodoh ngomong apa, jangan-jangan ini pernah keluar dari mulut kita. Dengerin, baik-baik, dengerin ya. Lihat, An-Nabi, ini kata orang bodoh-bodoh nih. Sampai saya suatu hari dengar kalimat orang bodoh, sehingga nulis buku ini beliau. Mereka ngomong apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa bi syar'in wahid. Famin aina madzahib arba'ah. Nabi itu kan datang bawa satu syariat. Terus kenapa sekarang jadi empat madhabnya? Pernah ngomong gitu ya? Bodoh. Ini kata imam, bukan saya, ini yang Suyuti. Ya. Suyuti, rahmatullah, baca sendiri. Dah? Bukan saya yang ngomong. Subhanallah. Andai orang lebih hati-hati ya kan bicara ya. Tapi beliau itu fair. Asyuti fair kok. Asyuti juga mengkritik orang-orang yang dengan madhab itu ta'asub. Ta'asub jahiliyah. Jadi fanatis sampai pokoknya tiba-tiba madhab itu menjadi kayak agama. Nih, dengar juga nih yang kita madhabnya ini sampai lu organisasi ormas jadi agama lu gimana? Madhab jadi agama itu sejak kapan? Wa minal ajab aidan. Nah, ini sisi yang lain ya. Kalau tadi bodoh tuh. Nah, sekarang sisi yang mengherankan juga. Sungguh hal yang mengherankan juga. Man ya'khudhu fi tafsil ba'dil madhahib tafsilan yu'addi ila tanqis al-mufaddal 'alaihi wa suqutihi wa rubbama adda ila khisam bainas sufaha wa sarat 'asabiyyah wa hamiyyah al-jahiliyah. Tapi yang mengherankan kata Asyuti, di sisi yang lain ada orang-orang tuh yang mendetailkan mazhab. Mazhab itu kan sampai ada yang detail, kecil, sampai akhirnya kadang mazhab itu sampai kehilangan kebesarannya. Oke? Dan terkadang itu menyebabkan, nah ini terjadi di kita nih kayaknya hari ini ya, kayaknya balik ini. Dan itu yang menyebabkan permusuhan di antara orang-orang bodoh itu. Jengkel Suyuti kayak itu, udah tadi udah sufaha, juhala, juhal, jahilun. Dari tadi ya Suyuti ngomong gitu, ya Allah mungkin, ya namanya, ya Allah ngenas, beliau melihat umatnya. Itu menyebabkan pertikaian di antara as-sufaha, orang bodoh-bodoh itu wasorot asobiyah, jadinya asobiyah, fanatik gelap tuh, fanatik buta. Wahamiyat al-jahiliyah, tuh kan, jadi fanatik jahiliyah kan. Padahal kata Suyuti, lihatnya. Wal ulama munazzahun an dzalik waqad waqa al khilaf al furu' baina sahaba wa radil anhum wa hum khairul ummah fama khasama ahad minhum ahada. Ulama enggak begitu karena perbedaan fikih sudah terjadi sejak zaman sahabat, tapi mereka umat terbaik, berbeda tapi umat terbaik, makanya tidak ada yang sampai memusuhi satu sama lain. Ya, lanjutin apa ya? Ini masya Allah ini, insyaallah khair Suyuti mengingatkan kayak Suyuti kayak hidup 2026 ini ya. Insyaallah 1447 padahal beliau sudah meninggal 911 nih. Emang ulama, emang ilmu itu teman-teman hidup tidak di zamannya kadang-kadang itu. Kayak gini contohnya. Oke ya, ini kemudian saya apalagi ya yang mau sampaikan nih. Oke, nanti tinggal gini, Asyut itu ingin menjelaskan gini, umpamanya. Terus perbedaan pendapat itu menyikapinya, umpamanya bagaimana ya, gitu. Beliau bilang gini, ya, kalau sudah gitu, maka tarjih al-qawl bi'anna kulla mujtahid musib. Gitu. Wa anna hukmallahi fi kulli waqi'ah tabi' li dhannil mujtahid. Ini pendapat Asyuti, rahmat Allah. Dia beliau ingin mengatakan bahwa semua mujtahid benar. Semua mujtahid, mujtahid itu orang-orang yang punya kelayakan hukum untuk mengambil keputusan fikih, itu benar. Dan hukum Allah itu ya di, itu terjadi dengan mengikuti prasangkanya. Ini kan ilmu itu awalnya prasangka kan. Kalau ditanya gini, emang kamu yakin Allah maunya itu ya? Nah itu kan ilmu. Ilmu artinya itu disebut dengan prasangka. Tapi prasangka itu maknanya adalah ilmu yang tinggi. Tapi kalau ditanya tentang keyakinan ya siapa juga yang tahu? Allah kan nggak tahu itu. Jadi maksudnya prasangka. Mengikuti prasangka mustahid itu. Kemudian nanti pembahasan. Tapi kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau mustahid itu beristihad, kemudian benar dapat dua pahala, kalau dia beristihad dan salah dapat satu pahala. Itu berarti ada yang salah tuh. Kenapa Suyuti bilang benar semua? Dijawab juga di sini. Dijawab. Ada hadis. Makanya saya bilang kalau sama ulama hati-hati. Dia lebih ngerti hadis, lebih ngerti Quran daripada kita. Dibahas. Ini hadis yang di barusan nih. Idza ijtahada ahadukum fa asaba falahu ajrun wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Itu hadis tadi. Ya kan? Berarti ada yang salah dong kata Suyuti qultu. Nih saya jawab nih. Gitu. Gitu ya. Sampai kemudian gini Suyuti bilang. Terus kita kalau pindah madhab boleh enggak? Ah ini bab sendiri. Suyuti membaginya menjadi tiga. Di setiap pembagian ada pembagian lagi. Gitu ya. Dan intinya Suyuti memudahkan dengan tapi dengan sangat hati-hati. Tapi beliau memudahkan. Aduh, sudah kali ya. Gimana nih berarti ini? Walaupun nanti di ujung menarik ya karena beliau madzhab Syafi'i gitu ya. Kemudian beliau menawarkan, itu mau madzhab Syafi'i enggak gitu. Ya. Fil intiqal min madzhab ila madzhab. Pindah madzhab gimana boleh enggak? Suyuti masyaallah, Suyuti nengah kok. Suyuti itu rahimallah hati-hati tetap tapi memudahkan. Tapi kalau disimpulkan gini, simpulannya gini, ada nanti beliau bagi jadi tiga, tapi bagian tiga itu sebenarnya cuma dua saja. Gini, dua itu. Satu, tujuanmu pindah madhab apa sih? Duniakah? Akhiratkah? Atau nggak ada tujuan sebenarnya, mau pindah aja gitu. Yang kedua adalah kamu siapa? Apakah kamu orang yang mengerti fikih atau kamu tidak mengerti fikih? Gitu ya. Itu ada pembahasan perinciannya ya, harus dibaca. Nah, terakhir sekali itu kemudian Asy-Syuuti menyebutkan, tapi ini ulama ya. Ulama itu dzikru man intaqala an madzhabihi minal a'immatil 'alam. Jadi para ulama-ulama yang pindah madhab. Saya bacain ya. Bacain sedikit aja. Sedikit. Nah, nih saya nukilkan ada beberapa cerita ini. Contoh banyak ya. Ibnu Faris, sahibul mujmal fil lughah. Ibnu Faris ini seorang pakar juga. Kana syafi'iyan, aslinya madhab syafi'i. Thumma taqala ila madhab Imam Malik. Kemudian pindah ke madhab Imam Malik. Gitu ya. Atau kemudian Abu Muzaffar Mansur Ibn Muhammad As-Sama'ani. Ini seorang alim. Kana malikiyan, aslinya maliki. Thumma taqala ila madhab syafi'i. Sebaliknya nih, pindah ke madhab syafi'i. Malah ada yang lebih seru lagi nih. Al-Waji Ibn Tahan An-Nahwi. Awalnya Hambali, karena Hambaliyan. Thumma tahawwala Hanafiyan, terus pindah ke Hanafi. Kenapa pindah ke Hanafi? Li'anal khalifah talaba liwaladihi Hanafiyan yu'allimuhu nahwu. Karena waktu itu khalifah nyari guru buat anaknya yang mau belajar nahwu, syaratnya madhabnya Hanafi. Jadi nahwu tapi madhabnya Hanafi kan gak ada dikaitkan. Tapi akhirnya dia pindah ke Hanafi. Udah Hambali pindah ke Hanafi. Tsumma tahawwala Syafi'iyan. Kemudian pindah ke madhab Syafi'i. Kenapa pindah madhab Syafi'i? Li'anna tadrisan nahwi bin nizamiyah syaghar wa syarat waqifuha alla yunazzal biha illa Syafi'i. Alla yanzil fiha biha illa Syafi'i. Bahwa mengajar nahwu di madrasah nizamiyah itu madrasah besar, itu lagi kosong gurunya, tapi waqifnya itu mensyaratkan yang boleh ngajar madhab Syafi'i, maka dia pindah madhab Syafi'i. Hambali pindah ke Hanafi, pindah ke Syafi'i. Tapi ini ulama ya. Yang disimpulkan dulu itu kalau tadi harus dibahas detail tadi. Masyaallah, zahir Syuuti harusnya kalau dibaca betul, masyaallah. Kita bersaudara dalam perbedaan dan perbedaan itu rahmat.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saudara DI, kejam ya. Tapi ya itulah memang bahasa yang dipakai oleh Imam Syuuti rahimahullah, saudara DI. Dan ya semoga lah saudara DI, kalau kita sudah tahu seperti ini, dan ini adalah perkataan ulama besar ya. Siapa yang gak kenal beliau, saudara DI? Kalau mungkin kita gak kenal ya, mungkin gara-gara kita gak pernah ngaji atau gak punya akses untuk ngaji, belajar kitab-kitabnya, saudara DI. Padahal ini imam yang sangat-sangat berpengaruh dalam dunia keilmuan Islam. Baik, saudara DI. Nah, oleh karena itu, untuk memperdalam ilmu dan juga memperluas wawasan kita, jangan sampai lalaikan untuk mengikuti program kajian Maghrib yang insyaallah nanti malam bersama Ustadz Muhammad Soleh dari MLC, MA. Kita akan melanjutkan menyimak pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Insyaallah nanti setelah salat Maghrib sampai menjelang Isya, live dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Karib, kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Merekalah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya Raja'i, Ya Raja'i.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti di program kajian siang malam, insya Allah Anda akan mengikuti kajian bersama Ustaz Rifki Ja'far Tholib yang akan membahas tema berjudul Perjalanan Belum Usai pada bagian yang pertama. Insya Allah ya, nanti dari jam 10 sampai jam 11 siang. Oh ya sahabat RDI, Alhamdulillah ini postingan jadwal program yang kami pasang setiap harinya di channel sudah kami aktifkan kembali. Mohon maaf nunggu lama ya, dan alhamdulillah ini sudah bisa di bisa kami share kembali di channel WhatsApp, maksud kami ya channel WhatsApp, sehingga Anda tahu kira-kira besok programnya apa aja, kajiannya judulnya apa yang akan ditayangkan di jam-jam yang sudah kami sebutkan juga. Jadi sudah utuh lengkap sahabat RDI. Nah, insyaallah nanti akan sangat membantu Anda untuk barangkali kalau ada yang menarik gitu ya, nanti bisa ngatur jadwal supaya bisa meluangkan jam tersebut untuk menyimak program dari kami. Nah, salah satunya nanti dari jam 10 sampai 11 siang di program kajian siang malam bersama Ustaz Rifki Ja'far Tholib yang akan membahas tema berjudul Perjalanan Belum Usai pada bagian yang pertama, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang Muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil, berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, Kanu yakrohuna nauma wal imamu yakhtubu, wa yakuluna fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik. Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4. Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا

0: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti sore dari jam 4 sampai 5 sore hari ini ikuti kelanjutan pembahasan tentang berbuat ihsan kepada segala sesuatu bersama Ustaz Zaid Adrumi Eskom. Insyaallah nanti kita akan bahas bersama di program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah. Dan tentunya nanti program ini juga akan tayang live dari YouTube, Facebook serta Instagram kami di RDI FM Malang. Ikuti Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5 sore hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-A'raf.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-A'raf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
1: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
0: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti di program kajian siang malam, insya Allah Anda akan mengikuti kajian bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib yang akan membahas tema berjudul Perjalanan Belum Usai pada bagian yang pertama. Nanti pastikan sebelum Anda berangkat Jumatan nih, sahabat RDI, kalau mungkin Anda hari ini pas libur, libur cuti bersama, maka simak terlebih dahulu program atau kajian bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib di pembahasan tema Perjalanan Belum Usai pada bagian yang pertama, yang insya Allah nanti akan kami tayangkan mulai jam 10 sampai 11 siang di program kajian siang malam. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Walutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahishata

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Hervi Gulam Faizi LC.
2: Dan kemarin kita bahas sampai apa? Sampai permasalahan tentang upaya-upaya orang-orang yang punya kepentingan global, ya, itu untuk mendesain keteladanan-keteladanan sosok-sosok yang dimunculkan agar menjadi kiblat-kiblat bagi anak-anak muda, ya, sehingga begitu mereka sudah berkiblat pada orang-orang yang ditentukan oleh satu korporat yang ada di barat itu, maka nanti mereka bisa mengendalikan anak-anak muda di seluruh penjuru dunia hanya dengan mengendalikan satu atau dua orang. Gitulah. Dan sebenarnya strategi-strategi seperti ini mestinya juga difahami oleh teman-teman yang faham dan juga punya kepekaan dalam bidang media. Gitulah, karena mau tidak mau kita hari ini dan juga generasi-generasi kita dengan sangat mudah bisa mengakses apapun itu di internet. Dan gitu, mestinya strategi-strategi seperti ini itu juga menjadi hal yang diserusi oleh siapapun yang selalu menyampaikan bahwa kita pengen dakwah lewat media. Gitulah. Kenapa? Karena ini untuk hari ini sangat efektif, ya, memunculkan apa, mendesain keteladanan-keteladanan, ya, kemudian apa, bahkan untuk mengubah cara penampilan aja, itu bayangkan, tinggal ngubah cara penampilan sosok, ya, yang memang didesain tadi itu, maka yang lain akan ikut-ikutan. Nanti dibalik itu, selain kepentingannya adalah kepentingan agama, ada juga kepentingan ekonomi, tinggal ditunjukkan, ya, sosok yang dimunculkan itu parfumnya apa. Nanti orang sekian banyak pengikut di seluruh dunia akan ikut-ikutan. Kan gitu loh, sepatunya merek apa. Tapi semuanya akan ikut. Kan gitu. Kemudian ya sampai hal-hal yang sifatnya lifestyle itu nanti ya akan ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi seperti itu. Bayangkan, mereka bisa ngatur generasi muda di seluruh dunia dan mereka dapat keuntungan besar.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Hervi Gulam Faizi LC. Anda bukan penyiar radio dakwah, Ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719 0-3 kali 6272 dengan kode bank 14.

0: untuk amal-amal kebaikan, 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadna

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti sore ya, ikuti program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustadz Zahidat Romi Eskom, yang tema pada sore ini melanjutkan pekan lalu, masih seputar berbuat ihsan, sahabat RDI. Tapi ternyata berbuat ihsan ini kepada segala sesuatu, dan bahkan di kondisi-kondisi yang mungkin kita itu sangat tidak nyaman, dapat musibah lah mungkin ya, mudahnya seperti itu tetap dituntut untuk berbuat ihsan, sahabat RDI. Nah, kadang-kadang kita sendiri tidak mengira kalau, oh, kita harus berbuat ihsan ya di kondisi seperti ini. Nah, itu insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan nanti sore ya. Kita akan coba gali contoh-contoh dari Al-Quran dan juga penjelasan para ulama, perintah ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa jadi urusan-urusan sepele atau bahkan urusan-urusan yang kita nilai tidak berbuat ihsan itu boleh, sahabat dari ternyata nanti bisa jadi ya kita salah dalam meyakini hal itu, sahabat RDI. Nah, oleh karena itu nanti jangan sampai dilewatkan untuk mengikuti Ngaso Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustadz Zahidat Romi Eskom dari jam 4 sampai 5 sore hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: قدوات نبوية
5: حديث ke-12 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Haji Asmuala ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita ikuti pembahasan kajian dengan tema Perjalanan Belum Usai bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib pada bagian yang pertama, kami juga ingin mengingatkan Anda untuk mengikuti program kajian Maghrib yang insya Allah nanti malam bersama Ustaz Muhammad Saleh dari MLCMA. Kita akan menyimak lanjutan pembahasan kitab pendidikan anak dengan judul Tarbiyatul Aulad Fil Islam. Insya Allah nanti malam akan kami tayangkan secara langsung dari Masjid Al-Irsyad, Surabaya. Kajian Maghrib bersama Ustaz Muhammad Saleh dari MLCMA di pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam setiap hari Jumat Ganjil. Kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Untuk saat ini mari kita ikuti pembahasan kajian dengan judul Perjalanan Belum Usai pada bagian yang pertama bersama Ustaz Rifki Ja'far Thalib.
2: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Rizki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dukung Amerika apa Iran? Amerika apa Iran? Jadi fitnah nanti. Tapi ya sudah, ini termasuk fitnah yang semakin panjenengan mendalami tambah ruwet. Dan kalau kita ndak cawe-cawe, insya Allah ya aman-aman saja. Jadi gak usah jeru-jeru. Ndak usah apa? Jeru-jeru. Ini kalau dalam ilmunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu seperti takdir. Semakin Anda dalami, tambah kedelep. Semakin didalami, tambah kedelep. Takdir itu intinya dua. Lek seneng cek gak sombong, lek susah cek gak cili hati. Itu tok sudah. Nggak usah terus ikhtiar merubah apa ndak keruwet. Misalah lakononai lak pena. Iya. Dilakukan semaksimal mungkin, ikhtiar banyak berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah termasuk perang Amerika Iran ini ya. Kita kalau membelani Iran diwara Syiah, membelani Amerika diwara kok pro Israel, wis membelani Pak Prabowo saja. Wis presiden tercinta. Atau masih Jokowi presidennya? Masih Jokowi ya? Tambah ruwet mana ini? Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Sabilillah Sukiyo, yang semoga kita bersama kula lan panjenengan sedoyo senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tidak pernah putus. Sebagaimana kalau kita mau memikirkan dengan hati yang bersih, nikmatnya Allah tidak pernah putus. Kita bisa bernafas, nikmat dari Allah. Kita bisa duduk tenang di masjid mendengarkan tausiah, nikmat dari Allah. Panjenengan bisa ibadah sholat tepat waktu, nikmat dari Allah. Panjenengan bisa dari masjid punya tempat untuk pulang, nikmat dari Allah. Panjenengan gadah kaki, tangan, meripat, seger waras, semuanya nikmat dari Allah. Sampai ada satu ayat Al-Quran yang berisi tantangan tentang nikmat. Dan panjenengan sampun apal sedoyo. Tapi masalahnya terkadang ayat itu tidak kita renungkan. Tadaburnya cetek, ngerti cetek? Cetek itu apa? Dangkal. Wis pokok diwoco artine dia ngenangen mari. Padahal perintah Allah itu afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran? Tadabbur itu artinya dua, mendalami dan mengamalkan. Kalau ternyata kita terhalang dari dua perkara ini, tidak bisa mendalami, dan setelah didalami ternyata tidak muncul amalan, Allah berfirman apa? Am ala qulubin aqfaluha. Itu ciri hati manusia sing wis kadung mati. Nah maka ada satu ayat Al-Quran yang perlu kita tadabur, kita renungkan, kemudian diamalkan konsekuensi dan hasil dari ayat ini. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba kita ini iseng gitu, mulai latihan ngitung nikmat Allah, mulai meripat melek tangi turu, sampai nanti menjelang tidur lagi, dalam kurun satu hari saja, itu Allah bersumpah apa? La tuhsuha, gak mungkin kehitung, tidak mungkin terhitung. Nah maka dengan itu jamaah, ketika nikmat-nikmat itu tidak terhitung, Allah tidak minta macam-macam sama kita. Allah mintanya cuma satu, yaitu materi kita saat ini. Yaitu perjalanan belum usai. Allah minta apa? Wa'ab.

0: sampai mati. Itu yang Allah minta. Allah tidak minta kita reken, kakean reken. Gawe iki, gawe iku, syukuran model ngene, syukuran model ngono. Lo syukuran zaman sekarang itu lo malah ajang pamer. Ajang pamer, mulai haji syukuran. Wih, fotonya dicewejer. Ini foto bareng Pak Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Sudah tidak jadi ya. Ini foto bareng Bapak Menteri ESDM. Bapak Bahlil Lahahahaha. Sudah, fokus. Nah sudah, terkadang justru sekarang acara seremonial semacam itu justru keluar dari esensi niatannya. Malah jadi ajang pamer. Maka Allah tidak minta yang macam-macam itu. Allah minta cuma satu. Lek ngerti nikmatku akeh, matur suwun dengan cara ibadah sing apik. Sholat yang tertib. Ngaji sing istiqomah. Sesekali ditambahi puasa. Kalau Allah beri kemampuan tahajud diistiqomai. Itulah cara untuk kita itu mengapresiasikan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ada cerita, dua orang guru dan murid, yang namanya Syaqiq Al-Balkhi, itu seorang guru, dia punya murid, namanya siapa? Syaqiq dan astagfirullah, nanti saya ingat sambil cerita. Ini guru sama muridnya, dua orang podo-podo alime, podo-podo tope, podo-podo ahli ibadah. Syaqiq Al-Balkhi. Maka dia tanya sama muridnya, kamu ini kalau dapat nikmat apa yang kamu lakukan? Muridnya bilang apa? Ana idza ruziqtu syakartu wa idza muni'tu sabartu. Ini Sugio jelas ini. Saya kata muridnya Syaqiq Al-Balkhi tadi, kalau dapat nikmat saya bersyukur. Kalau tidak diberi nikmat saya sabar. Bagus apa enggak? Sugio mboten? Sugio mboten? Jelas Sugio. Apa kata gurunya? Hakadza yaf'alu kilabu balkh. Kalau seperti itu, anjing dibalkan seperti kamu. Terus kadung Sugio lo ya. Nggak bisa direvisi ini, sudah terlanjur ini. Kalau cuma diberi bersyukur, tidak diberi sabar, itu nun sewu nggih, bahasa Jawa alusnya anjing apa? Segawon. Iya. Segawon di tempat kami, percis koyok sampean, kata gurunya. Kaget ini murid. Wih, ilmu kelas atas ini. Terus muridnya tanya, wa anta, kalau kamu bagaimana? Syaqiq Al-Balkhi bilang apa? Nah, Syaqiq sama muridnya namanya Hatim Al-Asom. Sinten? Hatim Al-Asom. Maka Hatim tanya sama gurunya Syaqiq tadi. Karena ini belajar sama gurunya 30 tahun. Kita belajar sewengi tok ngaku murid. Masya, 30 tahun. Dia tanya sama gurunya, wa anta kaifa? Sementara engkau bagaimana? Kok panjenengan ceritakan kalau saya ini podo koyok? Jangan asasu, astagfirullah. Beh, syawal ya asasu. Kok mirip anjing? Kenapa? Kata gurunya, kalau saya, ana, idza ruziqtu athartu, wa idza muni'tu syakartu. Sementara saya, kata gurunya, yo ini lo bedone guru karo murid, panggah menangan guru nih. Gurunya bilang, saya kalau diberi nikmat saya berbagi. Saya apa? Berbagi. Bukan cuma bersyukur, tak dum nikmat itu. Karena saya tahu apa yang Allah inginkan dari nikmat yang Allah beri, disuruh membantu orang lain. Wa idza muni'tu, kalau saya tidak diberi, saya bersyukur. Karena ketika Allah tidak memberi, itu artinya Allah menyelamatkan saya dari sesuatu yang akan mendatangkan keburukan. Nah, panjenengan yang nomor satu, nomor dua. Luwau tirosis tunggal. Satu apa dua? Panjenengan kalau dikasih apa yang panjenengan lakukan? Syukur napa dum-dum? Dum-dum napa syukur? Dum-dum. Kalau tidak diberi, bersyukur. Iki roti ini mumpung wis entek panjenengan syukuri ya. Jadi yang tidak dapat, bersyukur. Alhamdulillah. Nah, maka dengan itu jamaah, kita tahu nikmat Allah itu banyak sampai oleh Allah dikasih tantangan, le iso ngitung, coba hitungan dan tidak akan sukses. Itu menunjukkan.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
4: Jadi yang tidak dapat, bersyukur. Alhamdulillah. Nah, maka dengan itu jamaah, kita tahu nikmat Allah itu banyak sampai oleh Allah dikasih tantangan, le iso ngitung, coba hitungan dan tidak akan sukses. Itu menunjukkan alangkah besarnya nikmat yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ada satu ucapan dari seorang ulama kita yang ucapan itu perlu menjadi bahan muhasabah, renungan. Perlu jadi bahan muhasabah. Untuk saya penting, untuk panjenengan gak penting. Sehingga dengan kajian semacam ini, menjadikan kita itu semangat ibadahnya itu seperti handphone baru saja dicas. Nanti pulang semangatnya tinggi. Besok pagi lemes maneh. Ya jangan ya. Jadi menjadikan kita semangatnya bagus. Ucapan ini menjadi landasan dari materi kita. Perjalanan belum usai. Begini ucapannya. Yang ngomong Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Allahumma amin. Beliau mengatakan begini. At-tariqu ilallahi tawil. At-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju kepada Allah itu panjang betul. Jadi rutenya itu waduh. Dalam keadaan jalan ini rutenya cukup panjang, at-tariqu ilallahi tawil. Dalane adoh, rutenya panjang. Wa nahnu namshi fihi kasulhafat. Sementara kita ini jalannya model keong. Model apa? Keong. Lek melaku terus sik lumayan, masih yo keong melaku terus bakal tutup. Ini wis melakune keong kadang-kadang loro mandek. Iya. kadang-kadang kesel yo mandek, leren, kadang-kadang lagi sumpek, mancing. Mancing apa? Mancing masalah. Nah, itulah kita ini. Dalam keadaan kita tahu jalannya panjang untuk meraih garis finish berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang baik, nanti kita ceritakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ternyata jalannya panjang untuk meraih itu sementara kita melakuni indi alon pelan. Kira-kira sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Dalam artian yang lain begini, sing digarap wakeh waktu nih sempit, beres mboten? Enggak beres. Maka kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan apa? Walaisatil ghayatu annasilan nihaya. Maka dengan itu, setelah kita ngerti dalane dawa mlakune alon, maka kita yakin ndak mungkin sampai di garis finish, maka kita merubah tujuan. Harus realistis. Enggak sugiyo ngerti realistis. Saya biasa di kampung Inggris garanya. Di sini bahasa Inggris ngerti? Alah gaya tok. Nanti saya pakai bahasa Inggris panjenengan ndak ngerti. Karena bahasa Inggris saya rada ajaib. Di kamus-kamus gak ketemu ini, Inggris ngawur ini. Nah sudah, maka kita harus realistis. Lek melaku terus gak mungkin tutup. Terus bagaimana? Arahnya diubah. Tujuan akhirnya dirubah. Walaisatil ghayatu annasilan nihaya. Maka tujuan kita bukan memotong pita di garis finish. Enggak. Karena gak mungkin sampai umure gak dowo, tujuane dowo. Enggak nutut. Umur panjenengan, umur kulo, kekuatan panjenengan, kekuatan kulo, tidak nutut untuk sampai di garis finish. Maka tujuan kita bukan itu. Terus tujuannya apa? Ini loh, endingnya. Panjenengan lihat. Walakinnal ghayatu, tapi tujuan kita yang hakiki, annamuta wa nahnu ala hadat tariq. Meninggalnya kita, walaupun belum sampai, tapi di jalan ini. Ngerti mboten? Jadi walaupun tidak sampai, tapi meninggalnya kita di rel yang benar. Meninggalnya kita di agama yang lurus. Meninggalnya kita dalam keadaan hati tetap nurut kepada Allah. Meninggalnya kita tetap pada tujuan utama, kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah. Faham betul? Jadi kalau sampai finish, mungkin apa tidak? Tidak. Maka minimal yang kita inginkan, kita itu meninggal di atas jalan agama Islam ini. Nah itu jamaah, sesuai dengan permintaan Allah. Apa permintaan Allah?

0: Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan serius. Tak boleh guyon dalam urusan ibadah, tak boleh. Ada saya punya jamaah, tapi yo alhamdulillah wis tobat. Jadi beliau itu termasuk orang kaya di tempat kami. Tapi durung sepiro soge, sik durung sepiro, sik. Kalau masaan itu masih apa, anggang-anggang apa namanya itu? Setengah, ya setengah mateng masih. Jadi uang lek setengah mateng itu biasanya rodok medeni, Pak. Gayane dukur asline cendek. Sudah, maka begini, ketika mulai ngaji bulughul maram di masjid rutin setiap selesai asar, setiap hari Rebu, Rebu ba'dal asar, jam 4 sampai jam setengah 6. Mulai baca belajar kitab bulughul maram, dijelaskan segala macam sampai ngerti rada akeh. Jawabannya apa? Beh ndanda. Getun aku ngaji. Loh. Paket saya. Loh, ngaji kok getun. Beh, lah mari ngaji maling ngerti kabeh-kabeh ra oleh. Coba wingi ra ngerti lak malah raduso aku jar. Loh. Terus dia cerita koncoku lho, ra ngerti halal haram, ra ngerti riba, sewoge saiki. Wis kadung soge baru ngerti. Waduh wis penak kadung soge. Lah kene gak sepiro soge wis kadung ngerti e. Lah panjenengan kersa seperti itu. Lah ruwetin menungso model ngene ya. Nah, maka dengan itu Allah meminta takwa itu jamaah gak macem-macem. Sing tenanan wayahe salat yo salat. Wayahe ngaji yo ngaji sing tenanan. Wayahe sedekah zakat yo sing tenanan, ngitunge sing tepak, gak usah pakai akal-akalan. Itu yang Allah minta dari kita ini, yang serius. Gak boleh setengah setengah. Nah, kemudian Allah melanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Sekarang saya mau tanya, panjenengan tahu bakal meninggal di mana? Oh, moso, katanya orang sugio sakti-sakti. Tahu bakal meninggal di mana? Bu, bu, ibu-ibu. Bu. Bu. Suami aman, Bu? Aman. Eh, setahu Anda aman, aslinya gak sepiro. Saya tahu suami Anda kok. Bu, panjenengan tahu Bu bakal meninggal di mana? Enggak tahu. Dan ayatnya jelas ya kan? Wala tadri nafsun mada taksibu ghadan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sudah ada yang tahu. Bakal mati di mana, modelnya seperti apa, waktunya kapan, dikelilingi oleh siapa. Tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Pertanyaan, kalau kita tidak tahu bakal mati di mana, mati seperti apa, matinya kapan, lah kok oleh Allah diwanti-wanti, ojo sampai mati kecuali Islam. Kan kita tidak punya kuasa, wong tidak ngerti. Kita bakal mati seperti apa, urusannya siapa? Allah, itu rahasia Allah. Itulah jamaah yang menjadikan para ulama, dikatakan di dalam kitab-kitabnya para ulama, satu perkara yang menjadikan ulama kehilangan nikmat di dalam dua perkara. Gak nikmat mangan, kalau saya tadi, masya Allah. Jadi mulut masih kepingin, perut sudah tidak cukup. Beh, getun saya. Itu para ulama zaman dulu. Gak enak mangan, gak enak turu. Panjenengan tahu sebabnya apa? Mereka mengatakan, wa kaifa adhaku wala adri kaifa amutu. Ya apa aku bakal guyu? Sementara saya tidak tahu mati saya nanti bagaimana. Wih. Itu ulama, bukan ubaru. Ulama. Kalau kita ini baru astagfirullahaladzim. Nah, ini ulama sing tenanan, Pak. Ibadahnya mempeng, ilmune mantep. Itu karena ilmunya mantep, dia ngerti. Ya apa aku bakal guyu? Bagaimana saya menikmati makanan? Bagaimana saya bisa enak tidur? Loh aku gak aruh bakal matiku koyo apa? Nah, maka dengan itu Allah mewanti-wanti ojo sampai mati kecuali Islam. Sekarang para ulama menjelaskan, ya apa maksudnya? Wong kita ini tidak bisa milih matinya kapan, kita tidak bisa milih matinya di mana, kita tidak bisa milih mati seperti apa. Maka kata ulama, arti ayat ini menyebutkan untuk kita dua perkara. Nomor satu, untuk senantiasa hati-hati. Senantiasa apa? Hati-hati. Jadi karena kematian itu bisa datang kapanpun kan. Ini misalkan masjid Sabilillah Sugiyo ini, tiba-tiba rudalnya Israel lah kok nyasar. Shat. Rudal pirang kilo ini ya. Lah kok moro-moro bler kena Sugiyo. Bisa apa enggak kira-kira? Ya gak mungkin lah itu sebabnya ya. Kalau yang lain mungkin masih bisa. Tiba-tiba terjadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Semoga mudah-mudahan semuanya sehat dan selamat semua. Amin. Sudah? Tapi apapun yang terjadi, kita gak tahu kan? Kalau kematian itu bisa datang kapanpun. Iya Banda? Sampai ada satu video bagus sekali. Itu menunjukkan seorang laki-laki metu omah. Lah kok balike dinterne ambulan dalam keadaan sudah wafat. Enten boten? Berangkat sawah seger mulai sawah dipanggul mati. Enten boten? Berangkat olahraga sehat wal afiat mati di lapangan. Enten boten? Berangkat paji pengajian guyang-guyu mulai wis kaku. Enten? Hati-hati sing guyang-guyu ini ya.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
5: Berangkat olahraga sehat walafiat, mati di lapangan enten boten. Berangkat paji pengajian guyang-guyu, mulih wis kaku enten. Hati-hati sing guyang-guyu ini ya. Berangkat guyang-guyu mulih kaku. Nah, karena memang kematian itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan atas siapapun, maka ayat itu meminta kita nomor satu, sing hati-hati. Ojo sembarangan. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang untuk maksiat. Karena na'udzubillah, ada kemungkinan wafat ketika maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu arti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Arti yang nomor satu, senantiasa berhati hati. Bu, gak ada rencang pas rasan-rasan langsung mati napa mboten? Pas rasan-rasan langsung mati, Bu. Ada, Bu? Oh, gak ada di sini. Ya mudah-mudahan besok, amin. Menipu kok ngerasani langsung mati. Na'udzubillah. Nah, itu makna yang pertama. Hati-hati yo dadi wong urip. Makna yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Arti yang nomor dua, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dan senantiasa memohon ketetapan iman kepada Allah. Karena yang bisa memberi siapa? Allah. Maka ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya tiga. Makna nomor satu bukan untuk panjenengan. Makna yang nomor satu, dari non-Islam masuk ke dalam agama Islam. Kulolan panjenengan kan sampun muslim, anggih ya? Anggih. Makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna yang kedua? Berikan kami kemampuan mengamalkan Islam. Itu lepas panjenengan sholat, maos al-fatihah, diangen, angen. Jangan fatihah. Eh, cicilan wayang bayar, ya Allah. Di sholat isya iki mbok sing dawa rek imami rek mulih diamuk bojoku maneh iki ya Allah. Macem-macem. Jadi diangen-angen. Nomor dua, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami kemampuan ya Allah untuk mengamalkan Islam. Dan makna yang ketiga apa? Tetapkan kami di atas Islam istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, maka tujuan kita bukannya kita itu sampai di garis finish. Enggak, gak masuk akal, gak mungkin. Umure umat Kanjeng Nabi itu pendek, antara 60 sampai 70. Banyak yang meninggal sebelum 60 dan sedikit yang tetap hidup di atas 70. Maka dengan itu kalau makso kudu sampai di finish enggak. Terus tujuan kita apa? Tetap di atas agama Islam sampai mati. Nah, sekarang begini jamaah. Ada satu ayat Al-Quran. Wis, gak usah ake-ake, satu aja. Kalau panjenengan mau melengkapi, itu dari ayat yang ke-97. Surat Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ayat 97 sampai ayat terakhir. Ayatnya begini, tapi nanti intinya cuma satu. Terus panjenengan sing sirai mboten gampang apal, ndak usah ruwet-ruwet. Panjenengan apal satu saja Al-Hijr 99. Wis iku tok. Al-Hijr pinten? 99. Tapi untuk penjelasan saya awali mulai 97. Allah berfirman begini. Walaqad

Dan kami, kata Allah, tahu bahwa panjenengan itu Nabi Muhammad, dodo panjenengan nyesek dikarenakan apa? Omongan orang-orang kafir-kafir itu. Dilokne tukang sihir, dilokne tukang syair, dilokne pembohong, dibilang orang majnun. Majnun apa? Gila. Dan Allah mengatakan, jangan khawatir Muhammad, saya tahu. Saya tahu, kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sumpek panjenengan Allah tahu karena omongan musuh-musuh dakwah ini. Kemudian ayat yang ke-98, Allah ngasih obatnya. Lek gampang sumpek, gampang baper. Nah, ibu-ibu loh, Bu. Temen pasang status dikira nyindir. Iya. Temen laobah titik gak terima. Temen nulis sapa iki ngenyek aku. Nah, orang kalau sudah mulai baperan, baperan itu kalau bahasa kita tersinggungan, maka ada obatnya. Allah berfirman obatnya Al-Hijr 98.

Sama Allah disuruh apa? Disuruh wiritan. Disuruh apa? Wiritan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Karena apa? Dengan zikir hati menjadi tenang. Nggih apa nggih? Nah, kemudian ayat yang ke-99-nya. Ini ayat yang terakhir Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka dengan itu ibadahlah kepada Allah sampai kamu datang pada maqam yakin. Nah, tapi ada orang salah faham. Wa'bud rabbaka, ibadahlah, ibadai, senantiasalah mentaati rabbaka.

Tuhanmu yaitu Allah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang sesuatu yakin kepadamu. Sebagian orang salah faham. Yakin itu dianggap derajat di dalam Islam. Jadi ada namanya

0: Pacaran wis ora apa-apa. Rokokan. Ya, Pak, rokokan ya, Pak. Masa haram, Pak? Ya lepas ngaji gini haram ya. Nah, maka kalau Ramadan yang lalu, Pak, Ramadan kemarin, ini selingan. Panjenengan kan menun sewu yang masih ngerokok kan ya mesti ada lah soal kelihatan bibirnya tuh kelihatan. Gak usah ditutupi biasa ae. Enggak usah langsung rausa ketok-ketok sudah kelihatan. Yang biasa masih seneng ngerokok itu, panjenengan kan sama Allah ditunjukkan bahwa panjenengan jane lek niat yo iso jane. Mulai subuh sampai maghrib itu loh. Saged mboten ngerokok? Saged? Lah kenapa maghrib sampai subuh kok mboten saged malih? Ada jawaban yang bagus, cerdas. Pak, sampai subuh sampai maghrib kok kuat? Maghrib sampai subuh kok ora kuat? Lah wis raposo. Ya betul juga ya. Lah maghrib sampai subuh wis gak poso. Ya terus nih Pak, mudah-mudahan sampai sedot rokoknya beluknya metu sak nyawamu. Allahumma sehingga amin kita orang ngerokok. Nah sudah. Maka kita lanjutkan hadirin. Ada orang salah faham, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang suatu yang yakin. Mereka menganggap yakin itu makom, level, derajat. Jadi mereka menganggap kalau sampai derajat itu wes gak diwajibkan ibadah. Padahal yakin di dalam Al-Hijr 99, panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir, panjenengan buka tafsir Jalalain, panjenengan buka tafsir Al-Munir, panjenengan buka kitab tafsir apapun, arti yakin di situ artinya kematian. Napa? Karena kematian itu sesuatu yang meyakinkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maksudnya Allah, ibadah ojo pedot, ojo mandek sampai panjenengan wafat. Nah sekarang, kan Ramadan sudah selesai. Gimana bang? Ramadan itu jamaah sekolahan. Ramadan itu apa? Sekolahan. Jadi tantangannya, perangnya gelute itu bukan di bulan Ramadan tapi setelah keluar dari Ramadan. Karena Ramadan setan diapain? Enggak usah ngelihat saya, biasa aja. Ramadan setan dibondo, dibelenggu. Kemudian di bulan Ramadan neraka ditutup, surga dibuka. Malaikate awe-awe. Ayo Mas, Mas, Mas, sabi apa? Sabilillah mas, mas, ayo mas, terawih mas. Sampai 10 terakhir terawih, jam loro bengi mas, kurang kerjaan mas, ayo mas, masya Allah mas. Nah, jadi saking semangatnya, tapi bukan Ramadan tantangannya, karena di bulan Ramadan, jangankan panjenengan ahli masjid. Sing ra tau nang masjid itu loh, imami kalah cepet. Imam belum datang, sudah datang dia. Sampai bingung, sopo iki. Ajak-ajak setan ditaleni ucul nang masjid ini. Nah, sampai orang itu kaget ngelihat ini kok gak tahu muncul moro-moro Ramadan langsung. Tapi ndak apa-apa karena Ramadan bukan tantangan. Loh, Ramadan ibadah yo pantes, nggih apa nggih? Ramadan ngaji yo pantes, nggih. Ramadan terawih biasa, Ramadan sedekah yo normal. Ramadan poso yo wajib, kan begitu. Tapi tantangannya setelah Ramadan karena perjalanan kita belum usai. Perjalanan kita sampai kapan? Mati. Sampai mati. Nah sekarang jujur nggih, jangan bohong. Masjid lo ini bohong, wis dosa gede di masjid, dosa ini kau mati. Angkat tangan yang tanggal 1 Syawal pas riyoyo iso maca Quran sak juz. Angkat tangan, angkat tangan. Pas riyoyo entuk sak jus, angkat tangan. Enek alasannya akeh dayoh barang. Gak ngaji, gak usah alasan. Akeh dayoh loh.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz

0: Rifki Ja'far Thalib hafizahullahu ta'ala. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Abdul Wahid Ghazali dari Pesantren Assalam Karanglo Singosari Malang. Dengarkan terus radio dakwah Islamnya RDI FM. Semoga senantiasa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti sore ikuti program Ngaso Panduan Hidup Nabawi ya, bersama Ustadz Zahid Adromi Eskom, yang insya Allah nanti kita akan melanjutkan membahas seputar ihsan, sahabat RDI ya. Insya Allah nanti kita akan simak bersama di program Ngaso Panduan Hidup Nabawi ya, dari jam 4 sampai 5 sore hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
4: Yang sebenarnya bulan ini adalah bulan-bulan kita semua. Apa kata Nabi? Fattakullaha fin nisa akhattumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Nabi, dalam urusan wanita, istri-istri kalian. Ibu juga begitu ya. Bertakwalah ibu-ibu semua terhadap suami-suami ibu semuanya, gitu. Artinya apa, Pak? Saudara, hati-hati masalah keluarga. Ya, hati-hati masalah apa? Masalah keluarga. Sukses hidup ini, Pak, manakala sampean sukses menata kehidupan rumah tangga sampean. Mustahil sampean akan bisa mendidik anak dengan benar kalau sampean berdua dengan istri ada masalah. Pegang omongan saya ini, Pak. Dan sampean lihat rata-rata orang yang bermasalah dengan istrinya, Pak, dicabut keberkahan hartanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula problem hidupnya, jamaah sekalian. Sampean perhatikan ketika ada masalah dengan suami ibu, kita ada masalah dengan istri, gagal kita membesarkan anak kita, Pak. Apalagi sampai cerai. Nauzubillah. Dan cerainya, Pak, karena masalah nafsu, masalah syahwat, jamaah sekalian. Masalah hawa nafsu, masalah gengsi. Anak jadi korban, Pak. Nanti akan menuntut nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Fattakullaha fin nisa. Masyaallah. Dan bulan ini memang bulan keluarga ya. Saya pernah menyampaikan ya, akhi, ini 3 bulan, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini bulan keluarga. Puncaknya kemarin 10 hari pertama dan sampai kemudian Idul Adha ya. Bagi yang mampu sudah berangkat untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Apa ibadah haji itu, Pak? Plek plek, sebagaimana saya sampaikan di bulan yang lalu, kita sedang mengcopy paste perjalanan keluarga ideal. Ritual keluarga ideal, siapa itu? Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini, Pak, tiap tahun, ibu, saudara sekalian, tiap tahun dimunculkan oleh Allah. Supaya kita jangan lupa, Pak, di bab yang satu ini. Saya secara pribadi berbicara seperti ini, ma'asyar muslimin, Pak, sampai mendengarkan omongan saya. Dan sampai mengapresiasi saya, tapi saya pulang ke rumah tidak diapresiasi oleh ibunya anak-anak, Pak. Ini saya ustaz yang wakmin, Pak. Ustaz yang harat, apa harat ini? Ustaz yang enggak jelas, Pak. Gagal kita ini, Pak. Saya bisa bicara begini, Pak, tapi omongan saya tidak didengar oleh anak-anak saya, Pak. Gagal kita ini semua, jamaah sekalian. Sukses kita, sukses menata kehidupan rumah tangga kita ini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Berapa lama sampean bisa hidup di dunia ini? ada 80 tahun, mudah-mudahan nyampe ya. 90 tahun naikkan lagi. Mungkin ya, mungkin tidak. Mudah-mudahan ya. Yang penting tidak apa-apa panjang umur, Pak. Yang penting banyak amal solehnya. Dan ingat kata Nabi, rata-rata umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, beb, saya buka kitabnya Abi. Namanya kitab Zurratun Nasihin. Ada catatan dari ibu saya itu tentang kelahiran saya gitu. Ternyata abah saya meninggal tahun 63 bulan Desember. Sampai almanak hijriahnya juga ada. Saya lahir tanggal 6 Februari 64. Dia meninggal Desember 63. Karena saya lahir, saya belum meninggal, Allahyarham abah saya dalam kandungan. Terus 2-3 bulan setelah itu saya lahir. Ada catatan semua gitu. Kalau 64, sekarang berapa? 2024 ya. Berarti umur saya sekarang 60 tahun. Ya. Tapi kalau saya lihat almanak hijriahnya, umur saya 62 tahun. Mbok. Saya bicak dua, jangan yang betul ini, Pak. Berarti satu tahun lagi, Pak, mengikuti Rasulullah kalau nyampe umur saya satu tahun lagi ini. Mudah-mudahan panjang umur, insya Allah, ya. Cuma saya takut, Pak. Ngeri loh ini. Setelah saya meninggal, Pak, pertanyaannya kira-kira 4 anak saya mendoakan tidak buat saya itu. Insya Allah optimis ya. Tapi optimis itu, Pak, harus kita bertanya pula, bagaimana hubungan saya dengan ibunya anak-anak, Pak? Kalau saya nggak kasih contoh dengan ibunya anak-anak, Pak, saya nggak kompak mengawal putra-putra saya ini, jemaah sekalian, nggak akan didengar kita nih, Pak. Jadi beban. Sekarang ini banyak orang tua, jemaah sekalian, begitu tahu ada di rumahnya, Pak, anak pulang ke rumah ngeliat sandalnya ibunya, Pak, balik lagi dia. Ngeliat motor ayahnya, Pak, balik lagi. Tidak siap berjumpa dengan orang tuanya, Pak. Tapi senang cangkruan di jalan, jemaah sekalian. Gagal kita ini, jemaah sekalian. Ini semua tergantung kepada ibu, jemaah sekalian. Fattakullaha fin nisa.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: rumah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Anfal.

0: 107,7 RDS Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Qudwatun nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-shalah. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat.
6: Idza shaluhat shaluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu.
5: Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci apa tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu, jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Anu Jagalan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari panitia Idul Kurban Masjid Anu Jagalan 1447 Hijriah menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda. Silakan bagi para pendengar RDI dan jamaah Masjid Anu Jagalan yang akan berkurban bisa langsung datang ke kantor RDI atau kontak nomor RDI. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan setiap langkah kita menuju kebaikan, penuh berkah, rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat siang hari ini yang terhormat Ustaz Alvin Soheh Hafidhullah Ta'ala, Muadzin Muksin Bahanan. Kepada para jamaah yang membawa HP agar dinonaktifkan, dan untuk jamaah yang masih berada di shof belakang untuk mengisi shof di depannya yang masih kosong. Karena waktu telah masuk, kepada beliau kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الصلاة.
1: لا حول ولا قوة.

adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Demikian takdirnya Allah Ta'ala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kemudian diantara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah penciptanya, terserah Allah mau memilih siapa dan memilih apa. Ada 4 bulan yang dimuliakan. 1 melencar, 3 berturut-turut. Yang berturut-turut sekarang di dalamnya kita di situ. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 melencar yaitu Rajab. Konsensus jahiliyah pada pra-Islam, mereka yang hidup dalam kejahilian saja menahan diri tidak berperang di bulan-bulan suci ini. Terlebih lagi kita yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan keimanan, lebih harus memuliakan Ashhurul Hurum itu. Ma'asyur hadirin, apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkut Ashhurul Hurum ini? Mengacu kepada firman Allah Ta'ala ini, dzalikad dinul qayyimu, itu adalah ketentuan agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mengzalimi diri kalian sendiri di 4 Ashhurul Hurum itu. Ada yang merujuk kepada semua bulan, tapi sebagian besar mufasir itu menguatkan 4 bulan ini diwanti-wanti. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu secara total sebagaimana mereka itu memerangi kalian secara total. Ini kami nafikan dalam pembicaraan khutbah Jumat ini. Ujungnya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Ma'asyur hadirin, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan itu menjadi penting. Sebab kalau seseorang itu pada setiap kegiatannya merasa dibersamai dan Allah membersamai dia, maka solusi kehidupan senantiasa ada. Ketepatan di dalam mengambil keputusan senantiasa tepat. Sebagaimana momen ketika Musa alaihissalam membawa memimpin kaumnya, di belakang adalah Fir'aun dan aparatnya, kemudian di depan lautan membentang. Ketika Musa dikatakan oleh kaumnya, ya Musa inna lamudrakun, hai Musa, kita ini pasti kena kita ini. Maka Musa mengatakan, qala kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya Tuhanku senantiasa membersamai aku, saya din, dia akan memberikan solusi kepadaku, petunjuk kepadaku. Maka ma'asyul hadirin, merasa dibersamai oleh Allah Ta'ala dan berusaha supaya dibersamai oleh Allah Ta'ala, itu sebagai penutup ayat ke-36 surat At-Taubah ini, terwujud ketika seseorang berkomitmen menjaga kemuliaan Ashhurul Hurum. Satu di antaranya adalah menyempurnakan unsur-unsur ketakwaan, menjauhi kezaliman. Untuk lebih mudah, ma'asyar hadirin, mari kita cari unsur penyusun ketakwaan untuk kita komitmenkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang bertakwa itu dengan kalimat begini. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu di dalam surga, kebun-kebun yang penuh dengan mata air. Akhidzina ma ataahum rabbuhum. Mereka mengambil, menikmati semua anugerah Allah. Siapa mereka itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu adalah orang yang hobinya berbuat baik. Kata-kata muhsinin ini masuk ke Indonesia. Siapa muhsininnya masjid itu? Donatur. Terjemahnya donatur. Padahal muhsinin itu adalah orang yang merasa puas dengan penglihatan Allah kepada dirinya, sehingga dia hobi berbuat baik, tulus dalam berbuat baik. Siapa orang-orang muhsinin ini? Kanu qalilan minal laili ma yahja'u.

0: Mereka itu kalau malam tidur nyenyaknya sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu bangunnya lebih awal sehingga bisa beristighfar di waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta yang mereka miliki itu ada bagian yang mereka infakkan untuk orang yang meminta-minta maupun orang yang enggan meminta-minta karena menjaga kehormatan diri. Masyur hadirin, bisa enggak memasuki Ashhurul Hurum ini kita mengkomitmenkan tidurnya diatur sedemikian rupa sehingga tidur lebih awal, bangun lebih awal. Bisakah kita mengkomitmenkan unsur ketakwaan itu ternyata adalah bangun lebih awal sebelum subuh. Kalau biasanya menunggu iqamat, sekarang bagaimana sebelum azan sudah siap. Bentuk komitmen. Memenuhi unsur-unsur ketakwaan, latihan di Ashhurul Hurum ini. Bisakah kita mengkomitmenkan tambah loman bagi orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ma'asyur hadirin, begitu banyak Allah mensifati orang-orang yang bertakwa ini. Innal muttaqin, innal muttaqin, innal muttaqin, innalil muttaqin, dan banyak. Silakan dicari nilai-nilai amalnya, kemudian dikomitmenkan di Ashhurul Hurum ini. Lebih lagi, ada unsur ketakwaan yang berikutnya, yaitu fala tadzlimu fihinna anfusakum. Mencoba mengurangi atau mengerem bentuk kemaksiatan, kesia-siaan di Ashhurul Hurum ini. Mungkin yang hobinya terlalu banyak bermedsos atau pegang handphone, dikurangilah. Karena begitu banyak malapetaka rumah tangga itu munculnya dari handphone ini. Yang mungkin makannya terlalu banyak, mungkin dikurangi. Yang mungkin jagongnya terlalu banyak, karena di situ jagong ini kalau di warung kopi ini sudah jurusnya nanti ke judol dan pinjol sudah. Maka ma'asyur hadirin, semua bentuk kezaliman kepada diri sendiri atau kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita belajar mengkomitmenkan. Mungkin kita pilih 3 saja. Masing-masing orang dengan keadaan yang Allah berikan. Mungkin mahasiswa begadang malamnya dikurangi, ngafenya dikurangi. Mungkin bapak-bapak berhenti dulu dari lihat serial ijazah palsu. Atau apapun itulah, bentuk-bentuk kemaksiatan atau kesia-siaan. Ashhurul Hurum ini adalah momen ketika seseorang bagaimana berusaha untuk meraih dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dirinya dihidupkan unsur-unsur penyusun ketakwaan ini apa? Oh, ini perintah, tak komitmenkan ini aja. Oh, ini sesuatu yang Allah tidak berkenan ini, saya tak mengurangi. Syukur kalau bisa berhenti dan meninggalkannya. Ma'asyur hadirin, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Alangkah indahnya janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ujung ayat ke-36 surat At-Taubah ini. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, hei sekalian orang beriman, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah senantiasa membersamai orang-orang yang berusaha bertakwa. Ma'asyur hadirin, semoga bisa diamalkan dan kita komitmenkan. Ashhurul Hurum ini menjadi momen perubahan kita untuk menjadi pribadi yang lebih soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Ma'asyar hadirin, sebagai penyempurna dari khutbah yang pertama, perlu kami nukil satu di antara ayat di penghujung surat Al-Hujurat ini, di surat Al-Qasas ini, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu, kemuliaan negeri akhirat itu, naj'aluha, kami peruntukkan, kami hadiahkan suatu saat, lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, untuk orang-orang yang tidak menginginkan hidup congkak, hidup sombong dan berbuat kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda menengok beberapa ayat sebelumnya, satu di antara perilaku buruk yang hendaknya kita tinggalkan adalah suka flexing. Itu merupakan perilakunya Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun itu keluar menjumpai kaumnya dengan segenap perhiasannya untuk memamerkan diri. Kita mungkin tidak pamer seperti Qarun, tapi melalui medsos, ya sama saja itu. Maka di antara bentuk kesia-siaan yang berbahaya untuk diri sendiri dan juga secara tidak sadar kadangkala untuk orang lain adalah kita suka bikin status-status yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak baik. Masyaallah hadirin, di Ashhurul Khurum ini, maka itu hendaknya ditinggalkan. Orang-orang yang menginginkan kemuliaan akhirat, tidak ingin berbuat kerusakan, menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

آمين. أم لهم شركاء

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk menikmati lantunan tilawah di surat Al-Anfal yang dilantunkan oleh Syekh Walid Atif, kami perlu mengingatkan terlebih dahulu nanti malam ya sahabat RDI, jangan sampai dilewatkan untuk mengikuti program kajian siang malam bersama Ustaz Rifki Ja'far Talib yang akan membahas tema berjudul Perjalanan Belum Usai pada bagian yang pertama. Insyaallah ya, nanti malam mulai jam 7 sampai jam 8 malam akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk bagian keduanya akan kami akan tayang besok di hari Sabtu mulai jam 10 pagi. Ikuti program kajian siang malam yang hadir setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang dari jam 7 sampai 8 malam hanya di 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli

0: 107,7 RDS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qudwatun Nabawiyyah.
1: Hadis ke-13 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Orang yang beriman mencintai kebaikan untuk mukmin lainnya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri.
2: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat At-Taubah.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustaz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya Rajai, Ya Rajai.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: pun.
1: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: عدة الشهور عند الله 12

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Asep Sobari Elsi.
1: Nah, jadi ketika kelompok ini, penguasa dan artinya penguasa politik, kemudian kekuatan militer dan kemudian ekonomi gitu, itu dengan superioritasnya tadi sampai pada tahap merendahkan unsur intelektual, dan kemudian dari situ dia menghindar dari segala bentuk arahan-arahannya gitu. Dan kemudian, nah ini pasti fenomena ini akan apa, beriringan gitu loh. Berantai gitu loh. Kemudian tentu saja mereka katakanlah melawan atau berhadap-hadapan dengan elit pengetahuan itu karena juga mereka tidak ingin direcoki gitu loh. Tidak ingin dikritisi gitu loh. Tidak ingin disalahkan ketika mereka kemudian memiliki gaya hidup taraf itu, gitu lah. Ini satu fenomena, ini satu rangkaian fenomena. Persoalannya nanti di sisi lain, namanya gerakan-gerakan islah sepanjang zaman, itu kan otomatis, namanya gerakan islah itu kan gerakan memperbaiki kerusakan. Islah itu kan lawan dari ifsad. Terus kita pahami, ifsad itu bukan sekedar rusak, tapi merusak. Otomatis ada kelompok yang merusak, nah kemudian ada kelompok yang memperbaiki, mau tidak mau akan ada benturan dalam bentuk apapun. Nah, otomatis ketika yang islah ini naik pada fase sebelumnya, naik dan berhasil sukses, berarti kan ini kalah nih. Pertanyaannya, apakah yang kalah itu diam? Ya enggak pada dasarnya. Sudah yang tobat ya, tapi ya biasanya kayaknya susah sih mayoritas tobat itu. Yang kalah, otomatis nih yang mewakili kelompok yang ifsad merusak itu kalah gitu. Begitu kemudian masuk ke fase ini, mereka melihat ada celah, ada ruang gitu loh, ada ruang. Unsur yang kalah tadi, mufsidun, para perusak itu kemudian tentu saja dia bisa masuk ke elit kelompok yang dulu mengalahkannya. Setelah terjadi fenomena tadi, mereka justru berhadapan-hadapan dengan kelompok intelektualnya atau dengan ulama dan cendekiawannya. Kenapa? Karena kelompok elitnya sudah bergeser, dan kemudian ya tadi kecenderungan gaya hidup taraf itu membutuhkan banyak tangan kanan kiri, membutuhkan keset untuk dipijak gitu loh, membutuhkan buzzer istilahnya, membutuhkan, nah di situ masuk, ketemu tuh botol dengan tutupnya. Situ. Jadi kelompok-kelompok yang sebelumnya tersingkir karena kalah itu justru kemudian naik. Dan itu kan matching betul. Gitu ya, dengan kecenderungan dua unsur yang sebenarnya mewakili dari tadinya itu islah gitu. Tapi ketika terjadi perpecahan, ya udah. Itu ada ruang untuk masuk. Masuklah mereka. Dan tentu saja Akhirnya, dua kelompok atau ya dua unsur yang sebelumnya mewakili islah gitu, setelah terjadi pergeseran gitu, bersama unsur lama yang memang merusak itu bersama-sama berpadu untuk berhadap-hadapan dengan unsur intelektual gitu loh. Jelas, ini fenomena berikutnya gitu loh. Jadi ada atas, ada bawah nih. Ada yang kemudian terjadi link and match itu di situ. Nah, dan ini kemudian pada gilirannya nanti, artinya dalam proses perjalanannya, akan memunculkan fenomena baru lagi. Fenomena baru apa tuh di tengah masyarakat yang seperti itu? Nah, generasi berikutnya ketika menyaksikan bahwa kelompok intelektual itu selalu dalam posisi yang sulit, artinya kalau orang jujur gitu loh dengan kebenaran atau berkomitmen dengan kebenaran gitu, itu pasti dipersulit hidupnya. Ini pada gilirannya kemudian, dan ini kerugian besar bagi sebuah masyarakat, talenta-talenta besar, kelompok-kelompok jenius, kelompok-kelompok cerdas, itu melihat bahwa kalau saya berkecimpung di dunia, artinya terjun betul ke dunia intelektual dan betul-betul berkomitmen intelektual, itu akan menyusahkan hidup sendiri. Itu artinya akan mematikan talenta-talenta besar di tengah sebuah masyarakat. Itu fenomena berikutnya. Orang dengan talenta besar, dengan tingkat kejeniusan yang tinggi, itu kemudian merasa, ngapain saya ke situ? Karena yang terlihat, kalau saya berada di situ, ya saya akan senasib dengan mereka yang selama ini selalu tersingkirkan, selalu dan seterusnya. Mati sini. Karena mudah dibaca oleh siapapun. Nah, padahal dalam kehidupan ini, akan ada selalu ruang gitu ya, yang terbuka di mana seharusnya diisi oleh mereka. Di sektor apapun, harus kan ada orang yang harus berada di situ, selain yang bekerja di situ, yang berkarya di situ, karena itu kebutuhan dari sebuah pertumbuhan atau perkembangan. Nah, akhirnya ruang-ruang kosong dari talenta-talenta besar itu diisi oleh siapa? Oleh kelompok yang, kalau Dr. Majid Khalid selalu membahasnya dengan, atau membahasakannya, kalau dalam

0: dalam oh bukan di sini, di tempat lain, di tempat lain beliau beliau bilang orang-orang yang katakanlah IQ-nya standar gitu atau nilai kelulusannya tuh nilai kelulusan ya yang penting lulus lah gitu, hampir dikatrol gitu loh, itu akan masuk ke situ karena melihat disitulah ruang yang dia bisa apa namanya mendapatkan manfaat gitu ya. Ya kelompok pragmatis lah yang sebenarnya talentanya biasa-biasa saja cuman mengisi sektor-sektor vital dalam kehidupan kita gitu. Jadi beliau di sini mengatakan gitu nah wahina yara ghairul adqiya, artinya ketika orang-orang yang tidak jenius gitu yang bukan jenius itu melihat ruang kosong itu gitu, maka yusari'una ila tatoful ala mayadinil ma'rifah. Artinya dia ngejar, apa namanya, ngejar gelar. Ya, karena gelar itu kan biasalah gitu kan, selain pride, kemudian bisa dijadikan apa ajalah gitu ya. Pokoknya untuk ditonjolkan itu kan menarik gitu kan. Apalagi gelarnya berderet. Walaupun orang berpikir, kapan belajarnya ya? Gitu. Apalagi yang ketahuan hari-harinya kan. Hari-harinya di mana, kapan belajarnya, kok dapat gelar aja gitu kan. Nah kan gitu, kan setelah ditelusuri ternyata bodong itunya kampusnya gitu, terus apalagi, wah gak jelas lah. Itu kan nyata dalam kehidupan kita. Tapi kan sederet gelar dan sebagainya, luar biasa gitu. Nah, intinya di sini, وَيَتَّخِذُونَ سُلَّمًا لِلثَّرْوَةِ. Memang mereka ingin menjadikan semua, apa namanya, pencapaian-pencapaian yang sifatnya formalitas dan sebagainya itu, gitu. Sebagai anak tangga untuk meraih kekayaan, gitu ya, kesenangan, kemudian pengaruh dan memenuhi ambisi, syahwat. Gitu ya. Nah, dari situlah maka muncul yang disebut dalam istilah Al-Ghazali, istilah para ulama kita sebagai fuqaha as-salatin, gitu ya. Jadi ulama penguasa, penjilat, ulama dunia dan seterusnya. Istilah-istilah itu, gitu loh. Istilah-istilah itu. Nah, ini fenomena ini adalah rangkaian gitu loh, dari kan dari berbagai fenomena gitu. Dan kemudian itu menjadi sebuah apa namanya dalam tanda petik menjadi sangat lumrah dan jamak terjadi normal bahkan menjadi bagian dari budaya masyarakat itu sendiri. Dan itu artinya ya disitulah kenapa kemudian suatu masyarakat jatuh setinggi apapun pencapaian masa lalunya itu kemudian jatuh. Kenapa ambruk? Kenapa kemudian apa namanya akan hancur? Ya dari situ. Nah dari sini Dr. Majid Kilani mengungkap ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ayat ini kan mengangkat itu. Ketika Allah ingin menghancurkan satu negeri itu amarna mutrafiha. Mutrafun, mutrafun itu kan kelompok elit yang memiliki fasilitas, wewenang gitu loh, kemampuan, baik itu atau kekuasaan, baik itu kekuasaan politik ataupun kekuasaan militer ataupun kekuasaan ekonomi, yang itu tuh pengaruhnya besar sekali. Mutrafun, bagaimana kemudian melampaui batas gaya hidupnya dan seterusnya. Fafasaku, makanya kemudian karyanya itu, karyanya apapun itu dalam masuk dalam kategori fasik, fisk, usuk, gitu loh. Kebijakan-kebijakannya, gaya hidupnya itu masuk kategori ini, fafasaku. Maka kalau sudah begitu, ya kan? Ya, itu kan rangkaiannya tadi kan panjang. Bahkan kemudian masyarakatnya aja bisa menerima itu sebagai sebuah nilai budayanya, gitu loh. Jadi pragmatisme, menjilat, dan serunya itu kayak normal, gitu kan. Oh ya udah, kalau sudah berjamaah begitu, haqqa alihal qawl, ya sudahlah. Jatuhlah ketetapan Allah untuk hancur itu. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kan itu lah. Ini sunnatullah yang gak bisa dihindari ketika itu terjadi. Itulah. Ketika itu terjadi ya sudah, syaratnya terpenuhi ya meledaklah. Kan gitu. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan, sesungguhnya Alkitab, maksudnya Al-Quran dan Sultan dan kekuasaan itu akan berpisah. Ketika fenomena itu terjadi, maka jangan pernah engkau menjauhkan dirimu atau memisahkan dirimu dari Alkitab dalam arti Al-Quran. Nah, kata Dr. Majid Kilani, Alkitab atau Al-Quran di sini adalah
1: Al-ma'rifah sa'ibah, pengetahuan yang benar. Itu yang tidak boleh kita jauhi gitu. Ketika terjadi perpecahan antara kekuasaan dengan pengetahuan, harus berkomitmen dengan kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan yang benar.
2: Butiran Ilmu bersama Ustaz Asep Sobari LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, itu tadi yang dibahas di butiran ilmu ya, itu terkait dengan kepakaran yang dikriminalisasi. Dan kita sekarang ngelihat gak itu sahabat RDI? Kira-kira kok sepertinya sekarang banyak ya seperti itu ya. Banyaklah contohnya sahabat RDI. Di Indonesia aja lah, kita gak usah keluar dari negeri kita sendiri. Dan ini kalau diterus-teruskan sahabat RDI, ya resiko paling dekat adalah posisi tersebut yang harusnya diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang memang punya kapasitas, itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas. Nah, kita juga gak mau sahabat RDI ini berlarut-larut, maka ya harus kita lawan sahabat RDI. Saya siap lawan. Saya akan lawan gitu ya sahabat RDI, insya Allah. Nah, caranya gimana ya? Kita mulai sekarang sahabat RDI mempersiapkan orang-orang yang memang nanti ditempatkan pada posisi tersebut, dan juga dikasih briefing atau dipersiapkan bahwa nanti di posisi itu sahabat RDI ya, itu gak akan mulus. Dalam arti orang yang profesional, orang yang jujur gitu ya, itu bakal dimusuhi. Itu harus ditanamkan sejak awal. Supaya apa? Nanti kalau memang kejadian ada, ya kita tahu sendiri lah sahabat RDI ya, sampai mungkin main fisik sahabat RDI, nah itu sudah siap. Sudah siap dengan segala resikonya sahabat RDI. Jadi akhirnya dia gak akan mutung, tapi malah semakin semangat. Ya. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa mencapai hasil tersebut. Amin, amin. Dan sahabat RDI, mungkin sebagai orang tua memang hal yang paling wajib untuk kita miliki supaya bisa mencetak anak-anak yang seperti itu adalah dengan belajar bagaimana agama ini memandu kita sebagai orang tua supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Nah, kebetulan sahabat RDI, hari ini Jumat ganjil, insya Allah nanti malam Anda bisa ikuti pembahasan bagaimana cara menjadi orang tua, bagaimana cara mendidik anak di program kajian maghrib bersama Ustaz Muhammad Soleh Dirham LCMA yang akan membahas kitab berjudul Tarbiyatul Awlad fil Islam, ya, pendidikan anak dalam Islam. Nah, nanti malam insya Allah tayang live dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Acara ini terselenggara kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: حديث 14 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Darah seorang muslim terpelihara kecuali karena berzina, membunuh dan murtad.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Yunus.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti sore jangan lupa untuk mengikuti program kajian sore ya, atau ngaso, ngaji sore bersama Ustaz Zahid Adromi Eskom. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan membahas tema berjudul Islah ya, berbuat islah kepada segala sesuatu. Nah, nanti beliau insya Allah akan membacakan beberapa contoh yang dicantumkan oleh penulis dari buku 50 Kaidah Nabawiyah untuk Jiwa dan Kehidupan tentang apa saja yang bisa kita lakukan atau berbuat islah kepada sesuatu itu cakupannya seperti apa aja sih? Karena mungkin banyak dari kita yang tidak mengira bahwa hal seperti ini dibahas dalam agama, sahabat RDI. Dan kita dituntut untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada hal tersebut. Nah, nanti tentunya program ini juga akan ditayangkan live selain lewat radio di 107,7 FM, juga bisa disaksikan lewat YouTube, Facebook, serta Instagram kami di RDI FM Malang. Ikuti program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zahid Adromi Eskom setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5 sore hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: rumah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Hervi Gulam Faizi LC.
4: Dan kemarin kita bahas sampai apa? Sampai permasalahan tentang upaya-upaya orang-orang yang punya kepentingan global, ya, itu untuk mendesain keteladanan-keteladanan sosok-sosok yang dimunculkan agar menjadi kiblat-kiblat bagi anak-anak muda, ya, sehingga begitu mereka sudah berkiblat pada orang-orang yang ditentukan oleh satu korporat yang ada di barat itu, maka nanti mereka bisa mengendalikan anak-anak muda di seluruh penjuru dunia hanya dengan mengendalikan satu atau dua orang. Gitulah. Dan sebenarnya strategi-strategi seperti ini mestinya juga difahami oleh teman-teman yang faham dan juga punya kepekaan dalam bidang media. Itu loh, karena mau tidak mau kita hari ini dan juga generasi-generasi kita dengan sangat mudah bisa mengakses apapun itu di internet. Dan gitu. Mestinya strategi-strategi seperti ini itu juga menjadi hal yang diserusi oleh siapapun yang selalu menyampaikan bahwa kita pengen dakwah lewat media. Gitu loh. Kenapa? Karena ini untuk hari ini sangat efektif. Ya. Memunculkan apa? Mendesain keteladanan-keteladanan, ya. Kemudian bahkan untuk mengubah cara penampilan aja, itu bayangkan, tinggal mengubah cara penampilan sosok ya yang memang didesain tadi itu, maka yang lain akan ikut-ikutan. Nanti dibalik itu, selain kepentingannya adalah kepentingan agama, ada juga kepentingan ekonomi, tinggal ditunjukkan ya sosok yang dimunculkan itu parfumnya apa. Nanti orang sekian banyak pengikut di seluruh dunia akan ikut-ikutan. Kan gitu loh. Sepatunya merek apa. Tapi semuanya akan ikut. Kan gitu. Kemudian ya sampai hal-hal yang sifatnya lifestyle. Itu nanti ya akan ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi seperti itu. Bayangkan mereka bisa ngatur generasi muda di seluruh dunia dan mereka dapat keuntungan besar.
3: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Hervi Gulam Faizi LC.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti malam jangan lupa untuk mengikuti program kajian Maghrib bersama Ustaz Muhammad Soledri MLCMA yang akan melanjutkan membahas kitab Pendidikan Anak, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Insyaallah nanti disiarkan langsung dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Acara ini terselenggara kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: Hadis ke-15 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antara akhlak orang beriman, ucapan yang baik, memuliakan tetangga dan menghormati tamu.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Hud.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Hud.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
4: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat.
5: Iza sholuhat sholuhal amalu kulluh wa iza fasadat fasadal amalu kulluh.
4: Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah. Hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu rekaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rekaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Nah masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.
6: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi.
7: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم

Eko Bukti Setiadi dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamia dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalam.

0: Radio Daud Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, ini saya barusan baca WA yang dikirim dari Pak Iwan. Tadi beliau ternyata sudah WA sekitar jam 2 lewat 10 ya. Kalau Ustaz Zahid, sore ini izin. Jadi Ustaz Zahid sore ini izin, sahabat RDI. Jadi kita tahan terlebih dahulu untuk pembahasan kitab Qawaid Nabawi ya, atau panduan kaidah nabawi dalam kehidupan ya. Insyaallah pekan depan sahabat RDI ya. Ini benar-benar baru saya baca ini sahabat RDI, padahal beliau tadi Pak Iwannya sudah WA sejak jam 2.10. Iya. Ya Allah, ya udah kalau gitu sahabat RDI. Jadi mohon maaf kalau bagi Anda yang sudah menanti-nantikan program di sore hari ini, mohon maaf ya, mohon ditahan sedikit antusiasmenya. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan membahas kitab tersebut insyaallah. Baik, sahabat RDI. Namun meskipun program sore ini kosong, sahabat RDI, nanti malam pastikan insyaallah, semoga program nanti malam di program kajian maghrib juga tidak ikut kosong ya. Jadi Anda bisa menyimak pembahasan kitab Tarbiyatul Awlad fil Islam bersama Ustaz Muhammad Soleh Dream LC MA. Ya, insyaallah nanti malam setelah salat maghrib sampai menjelang isya di program kajian maghrib kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik sahabat RDI, ya sekali lagi saya mohon maaf ya karena tadi nggak lihat kalau ternyata sudah di WA sejak jam 2 tadi sahabat RDI. Baik sahabat RDI, jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang. Setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC.
1: Ini bukan tentang fikihnya, tapi tentang madhab. Masya Allah nih, buku kecil gini tapi Masya Allah isinya itu memberi petunjuk luar biasa. Ya, ini ada buku Asyuti, judulnya ini nih. Jazil Mawahib fi Ikhtilafil Madzahib. Asyuti rahimahullah taala. Tentang masalah perbedaan yang terjadi di antara madhab. Wah, ini kan gini nih. Ini supaya gini juga. Kitab-kitab ulama besar kayak begini nih itu akan mengoreksi, akan menunjukkan, akan membetulkan, akan memberikan panduan gitu untuk ilmu kita yang enggak ada bapaknya ini gitu lah. Ya, itu fungsinya itu. Bagaimana cara memandang dan ini diluruskan, didudukkan dengan fokus tipis ini, Masya Allah. Asyuti gimana supaya pahami dulu lah tentang bagaimana bermadhab itu. Ya, karena pokoknya begini nih. Ya, sebenarnya juga gak perlu ribut juga gitu ya. Ribut-ribut. Madhab atau tidak bermadhab. Karena begini. Kalau kan gini, ini saya sebelum bicara ke sini ya, mohon maaf nih, mohon maaf ke Imam Suyuti nih, ngasih muka timahnya gak sopan nih. Kan madhab itu, madhab fikih itu paling tua kan Imam Abu Hanifah kan, betul ya. Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah, itu madhab fikih paling tua yang sampai hari ini, dari 4 madhab itu. 150 Hijriah beliau meninggal. Nah di tahun yang sama, Asy-Syafi'i lahir, 150 Hijriah itu. Dah, kan pertanyaannya begini, sebelum tahun itu, tahun 150 Abu Hanifah meninggal itu, orang madhabnya apa? Ya kan? Berarti kan usianya 150 tahun itu muslimin itu, kan hijriah kan, dimulai dari hijrah Nabi hitungnya. Gitu. Nah, tentu saat itu, apakah ada madhab? Oh iya, ada madhab. Madhabnya para sahabat. Begitu loh. Makanya kenapa pendapatnya umpamanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit itu bisa tidak sama. Ya kan, nanti Umar lain lagi, Abu Bakar lain lagi dalam urusan-urusan fikih, bisa begitu. Hanya kemudian sampai kepada kita hari ini dengan cara memahami nas teks dengan berbagai kaidah-kaidahnya kemudian muncullah 4 madhab yang sebenarnya madhab banyak. Tapi kemudian mengkristal menjadi besar itu menjadi 4 itu. Artinya madhab-madhab yang lain termasuk sahabat itu masuk ke salah satu madhab itu atau sebagian madhab itu, gitu ya, pahami dulu itu. Nah, jadi pahami dengan baik. Nah, Asyuti simple saja, belum bahas itu, tapi luar biasa menurut saya. Ini pembukaannya dan bukanya sederhana sekali. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladzina istofa. Selesai itu, segitu aja bukanya. Ya kan? Dah, langsung rawal Baihaqi film. Fil madkhal bisanadihi an Ibn Abbas dan seterusnya masuk ke riwayat. Pengumumannya adalah hadis Nabi, riwayat hadis. Tapi saya ingin bacakan di sini. Nah, di awal tuh, di awal Asyuti ingin memberikan ukilan yang bagus ya. Pertama adalah ini. Pertama adalah tentang tadi yang saya sampaikan tentang para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW. Di sini umpamanya penukilan dari Al-Qasim bin Muhammad. Nih. Gini, Al-Qasim bin Muhammad itu siapa? Kita kan enggak tahu tuh. Al-Qasim bin Muhammad itu adalah Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Ya kan? Dan itu salah satu dari ahli ilmu di Madinah. Yang dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah, ahli fikih jumlah 7 di Madinah itu. Jadi ilmu Madinah itu kumpul di 7 orang itu. Nah, salah satunya Qasim bin Muhammad. Jadi, supaya kita tahu nih yang bicara itu orang levelnya gitu ya. Bukan level sama sekali bukan level kita. Apa kalimat Al-Qasim bin Muhammad? Beliau mengatakan kana ikhtilafu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Perbedaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat buat manusia. Jadi kalau sahabat berbeda itu rahmat gitu ya. Jadi kalau perbedaan fikih hari ini jadi azab buat muslimin gitu ya. Terus kemudian pecah, kita berantem, kita rusuh, kita bermusuhan, mulai sumpah serapah keluar. Kayaknya Anda salah deh. Anda belajar fikih siapa ya? Kayaknya Anda salah deh. Ini kalimatnya pakar fikih loh ini. Gak sembarang loh ini. Ya kan? Ya subhanallah. Ini tabi'in. Pakar fikih. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Oke. Kemudian lihat lagi. Ini alim besar juga sekaligus khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita semua tahu. Rahimahullah. Apa katanya? Ma yasurruni bi ikhtilafi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Saya itu lebih suka dengan perbedaan sahabat Nabi dibandingkan saya punya unta merah. Ini ungkapan Arab tentang kekayaan. Jadi bahasa gampangnya saya lebih suka dengan perbedaan para sahabat Nabi daripada saya jadi orang kaya raya. Itu kalimat Umar bin Abdul Aziz. Itu kalimat bagus-bagus Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, yang juga menarik adalah ini ya, ini kalimat ini bagus sekali dan ini mungkin kita sudah pernah dengar mungkin, tapi ini kalau sebelumnya belum pernah dengar saya sampaikan dulu nih. Nah ini sebentar kita ini dulu ya. Oke. Lihat ya, ini nih. Ini ya. Harun Ar-Rasyid. Nah, ini Imam Malik nih. Imam Malik itu pernah berkata gini. Harun Ar-Rasyid suatu hari berkata pada Imam Malik. Tahu ya Imam Malik ya, alim besar, salah satu mazhab fikih. Ini Imam Malik rahimahutaala, Imam Daril Hijrah, Imam Malik. Harun Ar-Rasyid khalifah saat itu. Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah berkata pada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, taktub hadhil kutub wa nufarriquha fi afaqil Islam." Linahmil alaiha al-ummah. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik, bagaimana kalau bukumu itu diperbanyak, ditulis ulang, diperbanyak, kemudian kita sebar ke seluruh kekhilafan Islam. Gitu ya. Agar apa? Agar pokoknya panduan fikihnya itu pendapatmu aja. Kan enak dong. Mungkin kita kalau kita ya, mungkin ngebayang gini. Bagus juga tuh persatuan itu. Iya kan? Nah, itu kan yang pikiran pendek ada ilmu kayak kita. Ya kan? Ilmu gak punya, adab nol. Ya kan? Akhlak miris. Apalagi? Etika berblas, ya kan? Ya, kita akan pikirnya kan begitu. Kalau imam besar seperti Imam Malik, lihat kalimatnya. Ya Amirul Mukminin. Ini jawabannya.

itu mereka mengikuti yang sahih menurut mereka. Wa kullun ahla huda, dan semuanya ada di atas petunjuk Allah. Wa kullun yuridullah, dan semua pengen Allah, enggak ada yang pengen pergi ke hawa nafsunya, enggak ada. Semua ingin menuju Allah. That's right. Maka Imam Malik menolak untuk dijadikan Imam mazhab Maliki itu sebagai satu-satunya mazhab di zaman Harun al-Rashid. Kalau mau, Masya Allah. Wah, itu kita akan mengenali bahwa hanya satu mazhab. Kenapa? Karena betul, betul. Teman-teman kalau belajar fikih perbandingan, kita akan bisa melihat betul-betul rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Karena kadang-kadang ada satu mazhab itu ya. Ada mazhab yang cocok dengan sebuah zaman. Betulan itu, cocok dengan sebuah zaman. Dan itu kan sudah ditimbang betul oleh ada pertanggungjawaban tinggi dari ulama. Ada yang bukan cocok sebuah zaman saja, ada yang cocok dengan sebuah negeri, dengan keadaannya, kan beda. Indonesia nih, negeri kita nih, banyak dengan mana Eropa, dengan Arab, dengan Afrika. Karakter bangsa beda, karakter alam beda, lingkungan budaya kan beda tuh. Makanya subhanallah gitu ya. Dan seterusnya, itu betul-betul rahmat. Oke, lanjut ya. Nah, Siti agak ngenes juga di sini, makanya nih, dengerin nih orang-orang nih, dengerin, ya kan? Kata Suyuti nih, ya kan, i'lam anna ikhtilafal madhahib fi hadhihi al-millah ni'matun kabira wa fadilatun 'azimah wa lahu sirrun latif adrakahul 'alimun wa 'amma 'anhul jahilun. Ketahuilah perbedaan madhab itu di dalam agama inilah nikmat yang besar, keutamaan yang agung. Dia punya rahasia yang sangat lembut sekali yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang alim. Orang-orang yang jahilun, orang-orang yang goblok-goblok itu, yang bodoh-bodoh itu kan jahil kan goblok kan Pak? Bodoh ya? Oh agak kasar, oke. Okay. Jahilun itu bodoh. Itu ama. Ama itu buta, gak ngerti kalau nikmat besar apa, gak ngerti. Hatta, lihat ya, lihat dengerin-dengerin. Lihat orang-orang bodoh dengerin. Hatta sami'tu ba'dal juhal. Sampai suatu hari saya mendengar sebagian orang bodoh-bodoh itu berkata, lihat, dengerin, jangan-jangan ini kalimat kita nih. Ini ngomong imam besar loh. Kalau Anda gak percaya, tanya semua madhab hari ini, ya kan, semua alim di muka bumi hari ini, siapa Suyuti kalau gak percaya. Dengerin, orang-orang bodoh ngomong apa, jangan-jangan ini pernah keluar dari mulut kita. Dengerin, dengerin baik-baik, dengerin ya. Net. An-Nabi, ini kata orang bodoh-bodoh nih. Sampai saya suatu hari dengar kalimat orang bodoh, saya nulis buku ini beliau. Mereka ngomong apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa bi syar'in wahid. Famin aina madzahib arba'ah? Nabi itu kan datang bawa satu syariat. Terus kenapa sekarang jadi empat madhabnya? Pernah ngomong gitu ya? Bodoh. Ini kata Imam, bukan saya, ya, Suyuti. Ya, Suyuti, rahimahullah, baca sendiri. Dah? Bukan saya ngomong. Subhanallah. Andai orang lebih hati-hati, ya kan, bicara ya. Tapi beliau itu fair, Asyuti fair kok. Asyuti juga mengkritik orang-orang yang dengan madhab itu taksub jahiliyah. Jadi fanatis sampai, pokoknya tiba-tiba madhab itu menjadi kayak agama. Nih, dengar juga nih yang kita madhabnya ini sampai lu organisasi ormas jadi agama lu gimana? Madhab jadi agama itu sejak kapan? Wa minal ajab aidan. Nah, ini sisi yang lain ya. Kalau tadi bodoh tuh. Nah, sekarang sisi yang mengherankan juga. Sungguh hal yang mengherankan juga. Man ya'khudhu fi tafsil ba'dil madzahib tafsilan yu'addi ila tanqis al-mufaddal 'alaihi wa suqutihi wa rubbama adda ila khisam bainas sufaha wa sarat 'asabiyyah wa hamiyyah al-jahiliyah. Tapi yang mengherankan kata Syuti, di sisi yang lain ada orang-orang tuh yang mendetailkan mazhab. Mazhab itu kan sampai ada yang kecil, sampai akhirnya kadang mazhab itu sampai kehilangan kebesarannya. Oke? Dan terkadang itu menyebabkan, nah ini terjadi di kita nih kayaknya hari ini ya, kayaknya balik ini. Dan itu yang menyebabkan permusuhan di antara orang-orang bodoh itu. Jengkel Suyuti kayaknya, dari tadi udah sufaha, juhala, juhal, jahilun. Dari tadi ya Suyuti ngomong gitu, ya Allah mungkin, ya namanya, ya Allah ngenas, beliau melihat umatnya. Itu menyebabkan pertikaian di antara as-sufaha, orang bodoh-bodoh itu wasorot.

0: asabiyah, jadinya asabiyah, fanatik gelap tuh, fanatik buta. Wahamiyatul jahiliyah, tuh kan? Jadi fanatik jahiliyah kan? Padahal kata Syuti, lihat nih. Wal ulama munazzahun an dzalik. Waqat waqa'al khilafil furu' bainas sahabah wa radhiyallahu anhum wa hum khairul ummah fama khasama ahad minhum ahada. Ulama enggak begitu. Karena perbedaan fikih sudah terjadi sejak zaman sahabat. Tapi mereka umat terbaik. Berbeda tapi umat terbaik. Makanya tidak ada yang sampai memusuhi satu sama lain. Ya, lanjutin apa ya? Ini Masya Allah ini. Insyaallah khair Syuti mengingatkan. Kayak Syuti kayak hidup 2026 ini ya. Masya Allah 1447. Padahal beliau sudah meninggal 911 nih. Memang ulama, memang ilmu itu teman-teman hidup tidak di zamannya kadang-kadang itu. Kayak gini contohnya. Oke ya. Ini kemudian saya apalagi ya yang mau sampaikan nih. Oke, nanti tinggal gini, Asyuti itu ingin menjelaskan gini umpamanya. Terus perbedaan pendapat itu menyikapinya umpamanya bagaimana ya gitu. Beliau bilang gini. Ya kalau sudah gitu, maka tarjih al-qaul bi anna kulla mujtahid musib gitu. Wa anna hukmallahi fi kulli waqi'ah tabi' li dhannil mujtahid. Ini pendapat Asyuti rahimahullah taala. Dia beliau ingin mengatakan bahwa semua mujtahid benar. Semua mujtahid, mujtahid itu orang-orang yang punya kelayakan hukum untuk mengambil keputusan fikih. Itu benar. Dan hukum Allah itu ya di, itu terjadi dengan mengikuti prasangkanya. Ini kan ilmu itu awalnya prasangka. Ini kan kalau ditanya gini, emang kamu yakin Allah maunya itu ya? Nah, itu kan ilmu. Ilmu artinya itu disebut dengan prasangka. Tapi prasangka itu maknanya adalah ilmu yang tinggi. Tapi kalau ditanya tentang keyakinan ya siapa juga yang tahu? Allah kan enggak tahu gitu ya. Itu maksudnya prasangka. Mengikuti prasangka mustahid itu. Kemudian nanti pembahasan. Tapi kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau mustahid itu beristihad kemudian benar dapat dua pahala, kalau dia beristihad dan salah dapat satu pahala. Itu berarti ada yang salah tuh. Kenapa Syuti bilang benar semua? Dijawab juga di sini. Dijawab. Ada hadis. Makanya saya bilang kalau sama ulama hati-hati. Dia lebih ngerti hadis, lebih ngerti Quran daripada kita. Dibahas. Ini hadisnya yang diperlukan nih. Idza ijtahada ahadukum fa asaba falahu ajrun wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Itu hadis tadi. Ya kan? Berarti ada yang salah dong kata Syuti qultu. Nih saya jawab nih. Gitu. Gitu ya. Sampai kemudian gini Syuti bilang. Terus kita kalau pindah madhab boleh enggak? Nah, ini bab sendiri. Asyuti membaginya menjadi tiga. Di setiap pembagian ada pembagian lagi. Gitu ya. Dan intinya Asyuti memudahkan dengan tapi dengan sangat hati-hati. Tapi beliau memudahkan. Aduh, sudah kali ya. Gimana nih berarti ini? Walaupun nanti di ujung menarik ya, karena beliau madhab Syafi'i gitu ya. Kemudian beliau menawarkan. Itu madhab Syafi'i enggak gitu. Ya. Fil intiqal min madhab ila madhab. Pindah madhab gimana boleh enggak? Asyuti masyaallah, Asyuti nengah kok. Asyuti itu rahimallah hati-hati tetap tapi memudahkan. Tapi kalau disimpulkan gini, simpulannya gini, ada nanti beliau bagi jadi tiga, tapi pembagian tiga itu sebenarnya cuma dua saja. Gini, dua itu. Satu, tujuan pindah madhab apa sih? Duniakah? Akhiratkah? Atau enggak ada tujuan sebenarnya, pindah aja gitu. Yang kedua adalah kamu siapa? Apakah kamu orang yang mengerti fikih atau kamu tidak mengerti fikih? Gitu ya. Itu ada pembahasan perinciannya ya harus dibaca. Nah, terakhir sekali itu kemudian Syuti menyebutkan, tapi ini ulama ya. Ulama itu dzikru man intaqala an madzhabihi minal a'immat ya minal a'immatil 'alam. Jadi para ulama-ulama yang pindah madhab. Saya bacain ya, bacain sedikit ya, sedikit aja. Sedikit, nah ini saya nukilkan ada beberapa cerita ini. Contoh, umpamanya ya, Ibnu Faris, sahibul mujmal fil lughah. Ibnu Faris, ini seorang pakar juga. Kana syafi'iyan, aslinya madhab syafi'i. Thumman taqala ila madhab Imam Malik. Kemudian pindah ke madhab Imam Malik. Gitu ya. Atau kemudian Abu Muzaffar Mansur ibni Muhammad As-Sam'ani. Ini seorang alim. Kana malikian. Aslinya maliki. Itu mantakulah ila madhab syafi'i. Sebaliknya nih. Pindah ke madhab syafi'i. Malah ada yang lebih seru lagi nih. Al-Wajih Ibnu Dahan An-Nahwi. Awalnya Hambali, karena Hambalian. Suma tahawala Hanafian, terus pindah ke Hanafi. Kenapa pindah ke Hanafi? Li'anal khalifah talaba li waladihi Hanafian yu'allimuhu nahwu. Karena waktu itu khalifah nyari guru buat anaknya yang mau belajar nahwu, syaratnya madhabnya Hanafi. Jadi nahwu tapi madhabnya Hanafi kan gak ada. Tapi akhirnya dia pindah ke Hanafi. Udah Hambali pindah ke Hanafi. Summa tahawala Syafi'ian. Kemudian pindah ke madhab Syafi'i. Kenapa pindah madhab Syafi'i? Li'anna tadrisan nahwi bin nizamiyah syaghar wa syarat waqifuha alla alla yunazzal biha illa Syafi'i. Alla yanzil fiha biha illa Syafi'i. Bahwa mengajar nahwu di madrasah nizamiyah itu madrasah besar, itu lagi kosong gurunya, tapi wakifnya itu mensyaratkan yang boleh ngajar madhab Syafi'i, maka dipindah madhab Syafi'i. Hambali pindah ke Hanafi, pindah ke Syafi'i. Tapi ini ulama ya. Yang disimpulkan dulu itu kalau tadi harus dibahas itu tadi. Masyaallah zahir Syuti harusnya kalau dibaca betul masyaallah. Kita bersaudara dalam perbedaan dan perbedaan itu rahmat.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Yusuf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: قدوات نبوية. حديث ke-16 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jangan marah, kamu akan masuk surga.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
6: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Jazakumullah khairan kasyiran sahabat RDI, terima kasih Anda masih bersama kami di 107,7 RDI FM Malang. Di studio saat ini menunjukkan jam 4:40 sahabat RDI. Di kesempatan pada maghrib sampai dengan isya nanti ya, program Karib jangan lewatkan. Kajian live dari Surabaya ya, bersama channel YouTube Masjid Al-Irsyad Surabaya. InsyaAllah kajian Karib bersama Ustadz Muhammad Salat Rahim di pembahasan pendidikan anak dalam Islam, yakni mendidik dengan kebiasaan bagian kelima. Sahabat RDI juga bisa menyimak ya di 107,7 RDI FM, dan juga kami siarkan kembali di hari Sabtu ya, besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi di 107,7 RDI FM Malang. Program Karib Kajian Maghrib edisi hari Jumat ini bersama Ustadz Muhammad Salat Rahim, hasil kerjasama Masjid Al-Irsyad Surabaya dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Berikutnya untuk program kajian siang malam yang ada di jam 7 sampai jam 8 malam nanti, sahabat RDI, hadir kembali ya rekaman kajian bersama Ustaz Rifki Ja'far bin Thalib di pembahasan perjalanan belum usai bagian pertama. Program kajian siang malam bersama Ustaz Usar Nasional hadir dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang, dan juga di jam 7 sampai jam 8 malam hanya di 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ar-Ra'd.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Ar-Ra'd.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Dirham LC.
2: Yang sebenarnya bulan ini adalah bulan-bulan kita semua. Apa kata Nabi? Attaqullaha fin nisa akhattumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Nabi, dalam urusan wanita, istri-istri kalian. Ibu juga begitu ya. Bertakwalah ibu-ibu semua terhadap suami-suami ibu semuanya, gitu. Artinya apa, Pak? Saudara, hati-hati masalah keluarga. Ya, hati-hati masalah apa? Masalah keluarga. Sukses hidup ini, Pak, manakala sampean sukses menata kehidupan rumah tangga sampean. Mustahil sampean akan bisa mendidik anak dengan benar kalau sampean berdua dengan istri ada masalah. Pegang omongan saya ini, Pak. Dan sambil lihat rata-rata orang yang bermasalah dengan istrinya, Pak, dicabut keberkahan hartanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula problem hidupnya, jamaah sekalian. Sambil perhatikan ketika ada masalah dengan suami ibu, kita ada masalah dengan istri, gagal kita membesarkan anak kita, Pak. Apalagi sampai cerai. Nauzubillah. Dan cerainya, Pak, karena masalah nafsu, masalah syahwat, jamaah sekalian. Masalah hawa nafsu, masalah gengsi. Anak jadi korban, Pak. Nanti akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Fattaqullaha fin nisa. Masyaallah. Dan bulan ini memang bulan keluarga ya. Saya pernah menyampaikan ya, ini 3 bulan, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini bulan keluarga. Puncaknya kemarin 10 hari pertama dan sampai kemudian Idul Adha ya. Bagi yang mampu sudah berangkat untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Apa ibadah haji itu, Pak? Plek, sebagaimana saya sampaikan di bulan yang lalu, kita sedang mengcopy paste perjalanan keluarga ideal, ritual keluarga ideal. Siapa itu? Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini, Pak, tiap tahun, ibu, saudara sekalian, tiap tahun dimunculkan oleh Allah supaya kita jangan lupa, Pak, di bab yang satu ini. Saya secara pribadi berbicara seperti ini, ma'asyar muslimin, Pak, sampai mendengarkan omongan saya dan sampai mengapresiasi saya, tapi saya pulang ke rumah tidak diapresiasi oleh ibunya anak-anak, Pak. Ini saya ustaz yang wakmin, Pak. Ustaz yang harat, apa harat ini? Ustaz yang enggak jelas, Pak. Gagal kita ini, Pak. Saya bisa bicara begini, Pak, tapi omongan saya tidak didengar oleh anak-anak saya, Pak. Gagal kita ini semua, jemaah sekalian. Sukses kita, sukses menata kehidupan rumah tangga kita ini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Berapa lama sampean bisa hidup di dunia ini? Ada 80 tahun. Mudah-mudahan nyampe ya. 90 tahun naikkan lagi. Mungkin ya, mungkin tidak. Mudah-mudahan ya. Yang penting tidak apa-apa panjang umur, Pak. Yang penting banyak amal solehnya. Dan ingat kata Nabi, rata-rata umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, beb, saya buka kitabnya Abi. Namanya kitab Zurratun Nasihin. Ada catatan dari ibu saya itu tentang kelahiran saya gitu. Ternyata abah saya meninggal tahun 63 bulan Desember. Sampai almanak hijriahnya juga ada. Saya lahir tanggal 6 Februari 64. Dia meninggal Desember 63. Karena saya lahir, beliau meninggal, Allahyarham abah saya dalam kandungan. Terus 2-3 bulan setelah itu saya lahir. Ada catatan semua gitu. Kalau 64 sekarang berapa? 2024 ya. Berarti umur saya sekarang 60 tahun. Ya. Tapi kalau saya lihat almanak hijriahnya, umur saya 62 tahun. Mbok. Saya bicak dua jangan meturun ya, Pak. Berarti 1 tahun lagi, Pak, mengikuti Rasulullah kalau nyampe umur saya 1 tahun lagi ini. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah ya. Cuma saya takut, Pak. Ngeri lo ini. Setelah saya meninggal, Pak, pertanyaannya kira-kira 4 anak saya mendoakan tidak buat saya itu? Insya Allah optimis ya. Tapi optimis itu Pak harus kita bertanya pula, bagaimana hubungan saya dengan ibunya anak-anak Pak? Kalau saya gak kasih contoh dengan ibunya anak-anak Pak, saya gak kompak mengawal putra-putra saya ini jemaah sekalian, gak akan didengar kita nih Pak. Jadi beban. Sekarang ini banyak orang tua jemaah sekalian, begitu tahu ada di rumahnya Pak, anak pulang ke rumah ngeliat sandalnya ibunya Pak, balik lagi dia. Ngeliat motor ayahnya Pak, balik lagi. Gak siap berjumpa dengan orang tuanya Pak, tapi senang cangkruan di jalan jemaah sekalian. Gagal kita ini jemaah sekalian. Ini semua tergantung kepada ibu jemaah sekalian. Fattakullaha fid nisa.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC. اللهم

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul

Di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salah adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan solat, menegakkan solat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Jadi banyak ya, kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita ya? Masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. Faulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'a. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري.
4: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Qudwatun Nabawiyah.
7: Hadis ke-17 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, wajibnya berlaku baik dalam segala hal.
8: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
9: داري أبو يعلى Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
11: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ibrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para pemirsa dan para pendengar, ini kita live dari Suara Muslim Radio Network Surabaya, begitu pula live melalui Radio Dakwah Islam yang disiarkan langsung pula dari Masjid An-Nur Jagalan Malang. Begitu pula para pemirsa dari Masjid Al-Isad dimanapun berada. Tentu pembahasan kita masih At-Tarbiyah Bil-Adah, poin nomor 2, kaitannya dengan sarana efektif, sarana yang jitu untuk membina dan mentarbiyah anak-anak kita. Poin pertama sudah kita bahas, at-tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan cara memberikan keteladanan, bahwa kita orang tua ini berkumpul dengan anak kita, kita harus memberikan contoh-contoh yang baik bagi mereka semua, contoh dalam ibadahnya, contoh dalam akhlaknya, contoh dalam muamalahnya, amal-amal kita, kemudian performa kita di rumah dan lain sebagainya. Itu semua akan dipotret, dilihat, dan nantinya akan diteladani, dicontoh oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang menjadi teladan yang baik, apalagi kita sekarang berada di 3 bulan mulia, dan sebentar lagi kita berada di puncaknya, di 10 malam, di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita sedang diajak untuk menapaktilasi sejarah. Sejarah keluarga Nabi Allah Ibrahim yang menjadi contoh buat putranya Ismail. Ibunya juga Hajar menjadi contoh dan panutan buat putranya Ismail. Nah, yang kedua adalah sarana efektif dalam tarbiyah al-mu'athirah yang perlu kita tunjukkan kepada anak kita adalah tarbiyah bil-adah. Pendidikan dengan cara memberikan keteladanan atau kebiasaan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kebiasaan sehari-hari kita ini kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan bangun subuh tepat waktu, kebiasaan disiplin di rumah, dan lain sebagainya. Yang pada poin yang lalu, kita sampai pada satu subtema, وَعَلَى الْمُرَبِّ أَيُمَيِّزَ فِي إِسْلَحِ الْفَرْضِ. Bagi kita orang tua, murabbi, atau guru kepada peserta didiknya, harus bisa punya nilai lebih, ada tamyiz yang berbeda jauh, bisa memberikan tarbiyah dalam pembentukan pribadi dan meluruskan berbagai macam kepincangan yang ada pada anak kita. Kita harus bisa membedakan di antara anak-anak yang dalam usia yang berbeda tentunya. Dikatakan dalam kitab ini, fal kibar, anak-anak yang sudah mulai dewasa, sudah di atas 15 tahun, lahum manhajuhum wa tariqatuhum, bagi mereka itu ada manhajnya, ada aturannya, ada cara-cara efektif untuk apa namanya, memberikan pembiasaan yang baik bagi mereka. Wasyighar, adapun anak-anak yang kecil 15 tahun ke bawah sebelum balig, tentunya kadzalika lahum manhajuhum wa tariqatuhum, bagi mereka juga ada manhaj, ada aturan-aturan, cara-cara jalan yang harus ditempuh oleh mereka, dan kita memberikan kepembiasaan, keteladanan bagi mereka semua.
Nah, famanhajul Islam, manhaj Islam, aturan Islam, cara Islam dan jalan yang ditempuh oleh Islam dalam perbaikan anak yang sudah dewasa, yang kibar, kibar sin, yaitu sin ma ba'dal bughlu, itulah anak yang umurnya di atas, sudah mimpi basah ke atas, ya'tamid ala thalathati umur, itu sandarannya pada tiga perkara. Satu perkara sudah kita bahas, arrabtu bil aqidah di pertemuan yang lalu, mengikat mereka dengan nilai-nilai aqidah, ya, terus-menerus tanamkan pada mereka bagaimana Allah merasa memuraqabai mereka, memantau mereka, merasakan betapa dahsyatnya, agungnya, adidayanya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita berada, kondisi apapun pula kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akum aina kuntum, Allah itu selalu bersama kita semua, bersama kalian semua dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun pula, di tempat manapun pula, dan di waktu kapanpun pula, Allah ini terus-menerus membersamai kita. Dari situ kemudian kita bisa ngontrol diri karena merasa apa yang kita lakukan ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk minimal ada dua malaikat lah, Raqib dan Atid, yang diutus oleh Allah untuk mencatat semua ungkapan-ungkapan kita, kata-kata kita, perbuatan kita dalam catatan harian kita, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah panjang lebar kita bahas, sehingga tidak bisa tidak akhirnya kalau ini yang terus kita tanamkan, pembiasaan begini, nilai-nilai akidah begini kita tanamkan terus-menerus kepada anak-anak kita, maka otomatis anak kita nanti akan menjadi orang yang apa namanya? Qawiyul aqidah, kuat akidahnya, ya, dan sahihul ibadah, benar pula ibadahnya, karena dia sudah mengikuti, merasa diawasi dan diikuti terus-menerus, dipantau terus-menerus, dimuraqabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua untuk membina tarbiyah bil adain yang perlu kita tekankan, yaitu ta'riyatus syarr, melepas berbagai macam keburukan, ya, melepas berbagai macam keburukan. Apapun bentuk keburukan itu harus kita pantau, ya, kita lihat, ya, wa huwa min a'zamis subul, ini adalah cara yang paling dahsyat, yang paling perlu perhatian serius bagi kita dalam kita fi iqna'il kibar ala tarkil munkar, bagaimana meyakinkan kepada anak-anak yang sudah dewasa untuk meninggalkan berbagai macam kemungkaran yang ada, wan nufur minal mafasid atau minal fasad wal ithm, bagaimana sampai mereka itu lari, tidak suka menjauh dari berbagai macam keburukan dan dosa serta maksiat yang ada di hadapan anak-anak kita semua yang sudah dewasa ini. Sekarang ini kan luar biasa, ya, jenenganku juga sudah memfasilitasi dengan berbagai macam fasilitas anak-anak kita. Kadang-kadang HP mereka itu kita kalah canggih dengan mereka, mereka tahu memainkannya, ya, dan lain sebagainya. Di situ ada game, di situ ada YouTube, di situ ada TikTok, di situ ada Instagram, di situ ada macam-macam. Ya, mereka lebih lincah daripada kita, tapi kita sebagai orang tua tidak boleh. Harus ada sifat namanya taghriyatus syarr, melepas semua berbagai macam keburukan itu dengan pemantauan yang kuat. Wa hadhihi ta'riyah asyarr li syarr, ini pelepasan terhadap berbagai macam keburukan yang akan menimpa kepada anak kita, wal infidah lil batil, sampai kemudian kita menganggap bahwa yang batil ini ada sesuatu yang tidak baik, fadhiha bagi kita, ya. Hiya tariqa allati atba'aha al-Qur'an al-Karim fi iqna'il jahiliyah. Ini juga adalah cara yang dulu di masa-masa jahiliyah Nabi menanamkan kepada umat ini. Binabdhi taqalidiha wa 'adatiha, dengan cara mengkritisi, melihat, membuka, membedah sedikit demi sedikit tentang taklid-taklid, kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, adat-adat mereka.

0: wahajru syururiha wa asamiha, sekaligus di saat bersamaan mengajak para sahabat untuk meninggalkan berbagai macam keburukan dan dosa-dosa yang terbiasa sudah bertahun-tahun, ratusan tahun dilakukan oleh dalam kehidupan mereka. Salah satunya dikatakan dalam kitab ini, Al-Islam hina haram al-khamr. Islam ketika mengharamkan, ya, mengharamkan minuman keras, miras, al-khamr. Karena tahrim bi ayatin Qur'aniyah, pengharapannya tidak sekaligus, tapi melalui sebuah proses, ya, pelan-pelan dilepas sedikit demi sedikit, ya, dengan berbagai macam turun ayat, step by step, fatratan wa fatrah. Sampai kemudian nanti takshif an athamil khamr. Sampai mereka sadar betapa dahsyatnya khamr ini yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an athariha sayyi' fil insan. Tidak hanya itu, tapi juga dipertontonkan, ditunjukkan dampak buruknya kepada manusia ketika mereka larut dengan minuman keras. Wa an madarriha al-khuluqiyah. Ya. Bahkan bahaya secara moral, secara akhlak, wal ijtima'iyah terhadap kehidupan sosialnya, bahkan wad dini, apalagi pendekatan dengan pendekatan agama yang dibawa oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat bagaimana Allah melepas keburukan ini sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, disesuaikan dengan kondisi yang ada, apalagi sudah menjadi pembiasaan, ya, sedikit demi sedikit. Pertama, surat An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhidhuna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatin liqaumi yaqilun. Itu Allahnya menyampaikan saja supaya manusia mau berpikir, dibedah itu keburukan itu. Apa kata Allah? Dari buah korma, dari sebagian buah korma itu, korma ini Bapak kalau dibiarkan dijemur, keluar cairannya, nanti keluar kapuk, keluar busa, itu yang kemudian terjadi fermentasi, itu memabukkan nanti itu. Wal'anab, anggur. Anggur sudah kita tahu semua bagaimana orang-orang di luar kita memproses anggur itu sampai menjadi wine, menjadi minuman keras itu. Tattakhidhuna minhu sakara. Di zaman Nabi pun juga begitu. Allah mengingatkan ada di antara kalian yang sengaja menjadikannya sebagai sesuatu yang memabukkan. Tapi juga wariskan hasanah, ada rezeki yang baik pula di situ. Apa itu? Jual belinya. Ya, anggurnya ketika belum terfermentasi ya bisa kita makan. Korma semua kita bisa makan. Ya, tapi begitu diproses seperti itu, jadi sesuatu yang memabukkan, ya itulah yang ini pilihan-pilihan bagi kita. Allah hanya menyampaikan begitu kepada umat ini. Kata Allah, inna fi dzalika, yang demikian itu, la ayatin liqaumi yaqilun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akal fikirannya. Ini korma mau dimakan begitu saja atau memang sengaja mau dibuat sesuatu yang memabukkan? Itu ada, Pak. Di Thailand itu bahkan tape, Pak. Lewat singkong. Bisa juga dibuat hal seperti itu. Ya, macam-macam lah, ya. Bahkan kalau anggur, semua kita sudah tahu bagaimana anggur itu. Itu canggih sekali saat ini. Ya, itu semakin lama disimpan, semakin lama dibuat, itu semakin, waduh, harganya pun juga melambung. Na'udzubillah. Ya. Terus, faqabalah, para sahabat pada waktu itu menerima bainas sakar wa bainas rizq. Mereka sudah mulai merenung, mana nanti korma dan anggur yang akan menjadi memabukkan, dan mana pula yang akan menjadi rezeki yang baik. Kalau rezeki yang baik, ya anggur begitu dipetik langsung dimakan. Korma bang dipetik langsung dimakan. Itu yang biasa kita makan. Tapi kalau memang sengaja dibuat fermentasi, dibuat dijemur sedemikian rupa, sekarang lebih canggih. Mereka itu mengelola memproses sampai menjadi minuman keras itu. Liyash'ur. Liyash'ur ahli al-uqul, biar merasa apa namanya, ahli al-uqul, orang yang punya akal ini, yang cerdas ini, ar-rajiha, yang jitu, yang akalnya benar, yang waras kalau bahasa kita itu, anil khamra syai, nanti itu minuman keras tersendiri, warizq al-hasan syai'un akhar, rizki yang baik juga adalah sesuatu yang menyendiri lagi, jangan dipisahkan. Korma ketika masih segar jadi rutab, dimakan enak, atau dibiarkan matang kita bisa berbuka puasa dengannya, ya kan? Anggur juga begitu, Pak. Jadi buah, jadikan salad segala macam. Tapi kalau diproses sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, sampai kemudian menjadi sesuatu yang memabukkan. Hatta tatanabbah ahassisahum, sampai kemudian apa ya, nurani mereka muncul, apa namanya, kesadaran yang dalam, ya, dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah sebenarnya sesuatu nanti akan diharamkan ke depan ini. Tapi Allah juga cuma ngasih begitu saja. Wa minan nas mayattakhidhu wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dari sebagian buah kurma itu dan buah anggur itu, kalian menyengaja, sengaja menjadikan sesuatu yang memabukkan, ada juga yang kemudian tetap menjadi sesuatu rezeki yang baik. Ya, itu hanya bisa dianalisa, direnungi bagi orang, bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Itulah tanda kebesaran Allah bagi kita, supaya kita sadar. Semua tani mana, setelah itu turun ayat yang kedua, mulai mereka sudah mulai sadar, bertanya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Masya Allah. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang khamr dan perjudian itu. Khamr dan, biasanya itu sangat identik, Pak. Mabuk, judi, itu nyambung itu. Qul, katakan, fihima itsmun kabir. Pada keduanya itu ada dosa besar. Ini sudah mulai Allah menggiring. Fihima ismun kabir, pada keduanya itu ada dosa besar. Walaupun wa manafi walin nas, ada juga manfaatnya kepada manusia. Apa manfaatnya? Jual beli. Ya, jual beli dapat untung rugi, ya gitu. Ada transaksi di situ. Tapi kata Allah, wa ismuhuma, dosanya karena mabuk dan judi itu, akbar min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Maka para pemirsa, para pendengar, suara Muslim, suara RDI dimanapun berada, begitu pula para pemirsa melalui YouTube Masjid Al-Sat ini, rajjah janibil ithmi ala janibil naf'i tijari, dimenangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosanya itu lebih dahsyat, lebih kuat, lebih besar daripada manfaat perdagangan yang ada gitu. Litatazahzaha an-nafs, supaya jiwa manusia ini terselamatkan, ya, supaya tidak masuk terlalu dalam, apalagi sampai menyengaja membeli khamr, menikmati perjudian dan lain sebagainya, sampai kemudian tatahawwal ila adati hal mustahkama, sampai kemudian mereka sadar kembali kepada fitrahnya, menjauhi dua perbuatan ini, minuman keras dan minuman dan perjudian itu. Kita sedang berbicara masalah minuman keras tentunya. Saudara, turun ayat yang ketiga. Apa yang ketiga? Coba lihat cara Allah mengharamkan para sahabat ini. Karena memang ini kebiasaan jahiliyah yang sudah ratusan tahun, Pak. Tidak bisa langsung sekaligus untuk merubah mereka ini. Langsung haram, kaget. Kaget. Dikasih satu tahapan-tahapan yang luar biasa oleh agama ini. Apa yang ketiga? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? La taqrabus shalah. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 43. Kalau tadi mereka bertanya tentang khamr dan maisir, Itu Al-Baqarah 209. Kemudian ayat yang ketiganya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mulai Allah Pak menegur pelan-pelan, halus, indah tapi. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Allahu Akbar. Sampai kalian sadar betul mengetahui pula apa yang kalian ucapkan dalam salat itu. Ini Pak, dulu para sahabat berarti ketika salat menikmati betul ya. Bacaan demi bacaan. Tapi ada beberapa sahabat kadang-kadang salat itu ngeliang, ngelantur. Ya, mabuk. Mabuk betul. Sehingga pada waktu itu katanya itu banyak sahabat mau minum. Ini belum diharamkan. Benar kan? Salat sudah ada kewajiban di Madinah kok ayat ini. Nah, pada waktu itu Allahumma salli ala Muhammad, para sahabat minumnya itu akhirnya kapan? Ba'da Isya. Ba'da Isya. Sehingga bisa meminimalisir. Jika begitu minum, Ba'da Isya mabuk, tidur. Nanti subuh bangun. Kadang-kadang subuh masih ngeliang juga katanya itu. Tapi kalau kemudian menjadi minuman kebiasaan, mereka khawatir karena sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan, wahai orang beriman, jangan mendekat kondisi mabuk. Ya, kalau kondisi mabuk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian tak mengetahui apa yang kalian ucapkan itu. Sehingga para sahabat tidak ada yang minum lagi di waktu siang, duhur, asar, maghrib. Menjelang Isya tidak minum. Habis Isya baru minum. Ini bagi mereka yang sudah ketagihan, yang mudmin. Bilkhumur yang sudah nyandu betul. Minumnya itu Ba'da Isya. Sehingga sudah selesai salatnya. Subuh sudah salat, duhur sudah salat, asar sudah salat, maghrib Isya sudah salat. Sehingga minumnya Ba'da Isya. Ya namanya manusia. Tapi ini kan proses yang luar biasa ya, akhi. Jadi minum yang menjadi kebiasaan, sekarang minumnya satu kali akhirnya kan. Kalau mungkin sebelum ini minumnya berkali-kali. Ya. Sehingga banyak sahabat yang ngelantur sana, ngelantur sini. Ya. Sempoyongan sana, sempoyongan sini. Mereka sempoyongannya sekarang Ba'da Isya. Karena dia sudah salat Isya. Sempoyong langsung tidur. Nanti subuh bangun. Itu pun kadang-kadang subuh, kadang-kadang masih ada. Tapi sudah mulai ada kesadaran seperti itu. Masya Allah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fadzakara atharuha as-sayyi' 'alal uqul. Disebut jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dampak buruk dari minuman keras ini terhadap akal pikiran. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Orang kalau mabuk tidak bisa berpikir berat, tidak akan bisa baca Fatihah. Tidak akan bisa khusyuk rukuk sujud dengan benar. Itu membuat dampaknya luar biasa. Sehingga dari situ melepas keburukan seperti ini dengan cara pelan-pelan seperti itu, mereka sadar dan terjaga kejernihan cara berfikirnya. Wa ma tahdutsu min tashwishash wa akhlat adat adda min al-imtina' an tanawil khamr wa ta'atiha fi awqatis salah. Hanya mereka meninggalkan betul dan tidak mau apa namanya minum khamar di waktu-waktu mendekati salat. Sekali lagi, minumnya katanya itu yang saya tahu di riwayat yang lain, itu minumnya setelah salat Isya. Seperti itu. Nah, itu berjalan-berjalan beberapa hari, beberapa bulan, saya enggak tahu berapa lamanya di sini, maka turunlah ayat yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilannya pada orang beriman lagi ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun, kata Allah. Tapi mereka sudah proses panjang ya. Tadinya punya kebiasaan minum sehari 3 kali, jadi 2 kali. Terakhir dengan 1 kali itu pun sedikit menjelang Isya. Apa sesudah salat Isya seperti itu. Sehingga ketika turun ayat ini, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya, tebak-tebakan, perdukunan dunia mistis, persembahan, ya, itu merupakan riz, sesuatu yang kotor dari perbuatan setan, maka jauhilah. Niscaya kalian akan dibahagiakan, dimenangkan kehidupan kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setan menginginkan akan terjadi di antara kalian permusuhan dan kebencian satu sama lain, khususnya dalam urusan al-khamr wal-maisir, dalam urusan minuman keras dan judi. Emang rata-rata ya, akhi, dua ini halal segala cara, Pak. Orang kalau udah kalah judi, pinjam sana, pinjam sini. Nggak ada pinjaman, sudah ketagihan, rampok sana, rampok sini. Nah, ya, sama juga khamr. Khamr ini kalau sudah merusak akal pikiran, dia bisa zina. Pembantunya dizinai, bahkan ibunya dizinai, saudara perempuannya zina. Kan tidak sadar kalau itu adalah saudaranya, itu tidak sadar kalau itu ibunya. Kalau itu pembantunya, dia tidak sadar, dia, Pak. Merusak semua tatanan ini, jemaah sekalian. Ya. Kata Allah, wa yasuddakum an dzikrillah. Dua perbuatan ini, khususnya khamr dan judi ini, bisa menghambat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anis salah, bahkan malas salat. Pasti sudah orang kalau udah mabuk, waduh enggak karuan. Enggak bisa sempurna salatnya, kacau semuanya. Kata Allah, fahal antum muntahun? Apakah tidak mau berhenti kalian? Katanya Yahya ketika turun ayat ini terakhir itu, dengan empat ayat yang sangat indah Allah sampaikan kepada kita. Allahu Akbar. Intahaina, intahaina ya Rabb. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Sampai kemudian katanya itu kendi-kendi. Apa namanya, kendi-kendi besar yang terbuat dari, yang di dalamnya itu berisi khamr berbagai merek. Kalau sekarang itu Madinah itu banjir arak. Banjir minuman keras gitu. Luar biasa ini. Inilah agama kita. Sehingga kata para sahabat, pada tidak ada makanan yang paling kami benci, minuman yang paling kami benci daripada khamr ini. Ya, jadi kawal terus, Bapak. Begitu pula ta'riyatus syar, kita ketika mengosongkan nilai-nilai keburukan pada anak kita, kita harus tahu, Pak, sela-selanya, cara-caranya, tahapan-tahapannya. Jangan dibiarkan anak kita. Terus ingatkan pada mereka. Dari mulai yang pelan-pelan, ya, setengah pelan, 3/4 pelan, mulai kencang betulan, Pak. Tegas betulan seperti itu. Sampai anak-anak itu merasakan betul. Ini sesuatu yang tidak benar seperti itu. Allahu Akbar. Inilah Al-Quran, ya, Fi. Menyamakan minuman keras, apa namanya, judi, sesembahan patung, summa wasafah bi'anharij, kemudian disifati oleh Allah sesuatu yang kotor, rich, dosa. Dan Allah mengingatkan bahwa semua itu min amali syaitan, perbuatan syaitan. Ya. Wa aqaba dhalika wadharruha ad-diniyah yaku ibikaudiha tasuddun an dhikrillah wa anisalah. Disebutkan oleh Allah langsung mudarat, bahayanya secara ideologis, secara agama ini, tinjauan syar'inya, tinjauan agama ini, itu membuat orang terhalangi untuk bisa ingat Allah. Ya gimana bisa ingat Allah Subhanahu wa taala? Dan terhalangi pula untuk bisa melaksanakan salat dengan benar. Naam. Pasti mabuk enggak bisa salat, Pak. Gimana bisa zikir juga? Tapi subhanallah, orang mabuk kalau dengan musik itu nyambung. Ya, karena sama-sama setan, Pak. Nyambung situ. Kuat dia tuh gerak-gerik seperti itu. Allahu Akbar. Inilah yang disebut taqriyatus syarr, melepaskan berbagai macam nilai keburukan yang terjadi pada anak-anak kita yang sudah dewasa seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna kullu hadza, apa makna dari semua itu? Dikatakan dalam kata ini, bukankah khamar itu qad ta'arrad ala haqiqatiha, telah dilepas, hakikatnya sudah dilepas, dikosongkan betul. Wa bayani ahli al-hujjah luqul masa'uha wa khataruha, betapa dahsyatnya Allah juga menjelaskan kepada kita yang punya akal keburukan minuman ini, bahayanya juga dalam kehidupan kita. Ya. Maka mukmin yang berakal, yang munsif, yang apa yang bijak, tenang, yaqul tahayyat ya Rabb. Pada waktu sahabat langsung mengatakan, aku berhenti ya Allah. Di riwayat yang lain, intahaina ya intahaina, fahal antum mentahu intahaina intahaina. Kami berhenti gitu. Allahu Akbar. Ba'da an bayyanat wa fusilat wa hurribat. Setelah dijelaskan sedemikian rupa, dirinci bahayanya dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi pertama perbuatan para sahabat atas arahan Rasulullah. Ya, ta'riyatus syarr dilepas, Pak. Semua berbagai macam keburukan dipantau betul. Ya, sampai kemudian mereka meyakini betapa haramnya minum-minuman keras ini, jemaah sekalian. Mohon maaf. Ini sekarang kan minuman kerasnya sekarang canggih-canggih. Sekarang tidak berbentuk minuman keras, jemaah sekalian, tapi berbentuk pil sekarang ini. Narkoba. Pil koplo. Ya. Apa dulu namanya, saya lupa itu. Nah, ini sekarang Masya Allah Indonesia katanya peringkat ketiga, Pak, penyebaran narkoba di dunia ini. Ya, mudah-mudahan political will yang dimainkan oleh pemerintah kita ini mulai betul-betul sadar betapa generasi muda ini kalau sudah dibidik, Pak, di bab yang satu ini, untuk mereka punya ketergantungan dengan yang namanya sesuatu yang memabukkan, narkoba, ganja, ekstasi, pil koplo dan lain sebagainya. Ini kalau ada, Pak, kalau ada, tolong rangkul anak-anak kita ini, Pak. Saya memahami kalau sudah ketagihan itu tidak bisa kun fayakun memang. Apalagi sampai mereka syakau, aku betul, itu dahsyat. Kalau langsung berhenti sekaligus bisa gila. Ya, semua tentu ada proses-proses yang bertahap, pelan-pelan, rangkul anak kita, munculkan milieu yang baik, carikan teman-teman, kalau perlu didatangkan ke rumah kita, kasih simulasi, permainan-permainan yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Itulah cara yang diinginkan oleh agama kita. Mengikuti cara Rasulullah dulu, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kita. Mengko, Pak, saatnya para guru tampil, rangkul kalau ada anak-anak kita yang seperti itu, para dosen juga begitu. Salam selamatkan mereka itu. Apresiasi mereka ini. Ajak mereka ke masjid. Di masjid juga jangan hanya suruh dengarkan pengajian. Masjid juga takmirnya bagian bidang kepemudaan dan remajanya harus menjadi pegiat yang handal untuk kemudian menyelesaikan problem saudara-saudara kita ini, anak kita ini. Ya, bagaimana simulasinya, permainannya, olahraganya, ya, cara makannya dan lain sebagainya. Sampai mereka pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Dari kebiasaan sehari misalnya dua minuman, sekarang satu minuman. Targetnya satu pekan, terus separuh lagi. Sampai kemudian betul-betul mereka intahaina ya Rabb. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Kami akan meninggalkan, melepaskan semua keburukan ini. Karena ini adalah sesuatu yang merusak akal kita dan merusak mental kita, merusak nilai-nilai sosial kita, bahkan merusak pula nilai keagamaan yang kita miliki. Salat bisa tidak bisa kacau, bisa kacau salatnya, ya, tidak bisa tenang, mabuk masalah jamaah sekalian, dan apalagi suruh zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah masuk waktu Isya ini. Semoga pula ini mumpung ya, kita sebentar lagi, 2-3 hari lagi, 2 hari lagi kita akan masuk 10 hari pertama Zulhijjah. Imbangi dengan amal-amal saleh. Anak, ajak anak-anak kita ke masjid, ya. Ajak anak kita banyak puasa sunnah, ya. Ayo, Pak, buat suasana riang. Karena ini bulan keluarga memang. Bulan kita peduli kepada anak-anak kita, kepada Ismail-Ismail kita. Dan posisikan kita sebagai Ibrahim, ya. Dalam kehidupan rumah tangga kita, ibu-ibu menjadi ibu Hajar yang siap terus-menerus mengawal dan mendidik putra-putrinya sampai kemudian terhindar dari berbagai macam keburukan yang terjadi dalam kehidupan kesehariannya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aftah uqula auladana wa banatina واشرح صدورهم واحسن فروجهم واجعله هداة مهتدي غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. مع السمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah menerima amal ibadah kita.
1: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu. Secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
2: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih, di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
1: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
0: Doa pergi ke masjid.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara Da'wah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara, berjuta hidayah.

0: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

وأكبر الله. الله أكبر الله.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Rizki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dukung Amerika apa Iran? Amerika apa Iran? Jadi fitnah nanti. Tapi ya sudah, ini termasuk fitnah yang semakin panjenengan mendalami tambah ruwet. Dan kalau kita ndak cawe-cawe, insya Allah ya aman-aman saja. Jadi gak usah jeru-jeru. Ndak usah apa? Jeru-jeru. Ini kalau dalam ilmunya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu seperti takdir. Semakin anda dalami, tambah kedelep. Semakin didalami, tambah kedelep. Takdir itu intinya dua. Lek seneng cek gak sombong, lek susah cek gak cili hati. Itu tok sudah. Nggak usah terus ikhtiar merubah apa ndak keruwet. Wisalah lakonona elak penak. Iya. Dilakukan semaksimal mungkin, ikhtiar banyak berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, termasuk perang Amerika Iran ini ya. Kita kalau membelani Iran diwara Syiah, membelani Amerika diwara kok pro Israel, wis belani Pak Prabowo saja. Wis presiden tercinta. Atau masih Jokowi presidennya? Masih Jokowi ya? Tambah ruwet mana ini? Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Sabilillah Sukiyo, yang semoga kita bersama kula lan panjenengan sedoyo senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tidak pernah putus. Sebagaimana kalau kita mau memikirkan dengan hati yang bersih, nikmatnya Allah tidak pernah putus. Kita bisa bernafas, nikmat dari Allah. Kita bisa duduk tenang di masjid mendengarkan tausiah, nikmat dari Allah. Panjenengan bisa ibadah sholat tepat waktu, nikmat dari Allah. Panjenengan bisa dari masjid punya tempat untuk pulang, nikmat dari Allah. Panjenengan gadah kaki, tangan, meripat, seger waras, semuanya nikmat dari Allah. Sampai ada satu ayat Al-Quran yang berisi tantangan tentang nikmat. Dan panjenengan sampun apal sedoyo. Tapi masalahnya terkadang ayat itu tidak kita renungkan. Tadaburnya cetek, ngerti cetek? Cetek itu apa? Dangkal. Wis pokok diwoco artine dia ngenangen mari. Padahal perintah Allah itu afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran? Tadabbur itu artinya dua, mendalami dan mengamalkan. Kalau ternyata kita terhalang dari dua perkara ini, tidak bisa mendalami, dan setelah didalami ternyata tidak muncul amalan, Allah berfirman apa? Am ala qulubin aqfaluha. Itu ciri hati manusia sing wis kadung mati. Nah maka ada satu ayat Al-Quran yang perlu kita tadabur, kita renungkan, kemudian diamalkan konsekuensi dan hasil dari ayat ini. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba kita ini iseng gitu, mulai latihan ngitung nikmat Allah, mulai meripat melek tangi turu, sampai nanti menjelang tidur lagi, dalam kurun satu hari saja, itu Allah bersumpah apa? La tuhsuha, gak mungkin kehitung, tidak mungkin terhitung. Nah maka dengan itu jamaah, ketika nikmat-nikmat itu tidak terhitung, Allah tidak minta macam-macam sama kita. Allah mintanya cuma satu, yaitu materi kita saat ini. Yaitu perjalanan belum usai. Allah minta apa? Wa'bu.

0: sampai mati. Itu yang Allah minta. Allah tidak minta kita reken, kakean reken. Gawe iki, gawe iku, syukuran model ngene, syukuran model ngono. Loh, syukuran zaman sekarang itu loh, malah ajang pamer. Ajang pamer, mulai haji syukuran. Wih, fotonya dicewecer. Ini foto bareng Pak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sudah tidak jadi ya. Ini foto bareng Bapak Menteri ESDM. Bapak Bahlil Lahahahaha. Sudah, fokus. Nah sudah, terkadang justru sekarang acara seremonial semacam itu justru keluar dari esensi niatannya. Malah jadi ajang pamer. Maka Allah tidak minta yang macam-macam itu. Allah minta cuma satu. Lek ngerti nikmatku akeh, matur suwun dengan cara ibadah sing apik. Salat yang tertib. Ngaji sing istiqomah. Sesekali ditambahi puasa. Kalau Allah beri kemampuan tahajud diistiqomahi. Itulah cara untuk kita itu mengapresiasikan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ada cerita, dua orang guru dan murid, yang namanya Syaqiq Al-Balkhi, itu seorang guru, dia punya murid, namanya siapa? Syaqiq dan astagfirullah, nanti saya ingat sambil cerita. Ini guru sama muridnya, dua orang podo-podo alime, podo-podo tope, podo-podo ahli ibadai. Syaqiq Al-Balkhi. Maka dia tanya sama muridnya, kamu ini kalau dapat nikmat apa yang kamu lakukan? Muridnya bilang apa? Ana idza ruziqtu syakartu wa idza muni'tu sabartu. Ini Sugiyo ini, ini Sugiyo jelas ini. Saya kata muridnya Syaqiq Al-Balkhi tadi, kalau dapat nikmat saya bersyukur. Kalau tidak diberi nikmat saya sabar. Bagus apa enggak? Sugiyo mboten? Sugiyo mboten? Jelas Sugiyo. Apa kata gurunya? Hakadza yaf'alu kilabu balkh. Kalau seperti itu, anjing dibalkan seperti kamu. Terus kadung Sugiyo lo ya. Nggak bisa direvisi ini, sudah terlanjur ini. Kalau cuma diberi bersyukur, tidak diberi sabar, itu nun sewu nggih, bahasa Jawa alusnya anjing apa? Segawon. Iya. Segawon di tempat kami, percis koyok sampean, kata gurunya. Kaget ini murid, wih, ilmu kelas atas ini. Terus muridnya tanya, wa anta, kalau kamu bagaimana? Syaqiq Al-Balkhi bilang apa? Nah, Syaqiq sama muridnya namanya Hatim Al-Asam. Sinten? Hatim Al-Asam. Maka Hatim tanya sama gurunya Syaqiq tadi. Karena ini belajar sama gurunya 30 tahun. Kita belajar sewengi tok ngaku murid. Masya, 30 tahun. Dia tanya sama gurunya, wa anta kaifa? Sementara engkau bagaimana? Kok panjenengan ceritakan kalau saya ini podo koyok? Jangan asasu, astagfirullah. Peh, syawal ya asasu. Kok mirip anjing? Kenapa? Kata gurunya, kalau saya, ana, idza ruziqtu athartu, wa idza muni'tu syakartu. Sementara saya, kata gurunya, yo ini lo bedone guru karo murid, panggah menangan guru nih. Gurunya bilang, saya kalau diberi nikmat saya berbagi. Saya apa? Berbagi. Bukan cuma bersyukur, takdum nikmat itu. Karena saya tahu apa yang Allah inginkan dari nikmat yang Allah beri, disuruh membantu orang lain. Wa idza muni'tu, kalau saya tidak diberi, saya bersyukur. Karena ketika Allah tidak memberi, Itu artinya Allah menyelamatkan saya dari sesuatu yang akan mendatangkan keburukan. Nah, panjenengan yang nomor satu, nomor dua. Luwau tirosis tunggal. Satu apa dua? Panjenengan kalau dikasih apa yang panjenengan lakukan? Syukur napa dum-dum? Dum-dum napa syukur? Dum-dum. Kalau tidak diberi, bersyukur. Iki roti ini mumpung wis entek panjenengan syukuri ya. Jadi yang tidak dapat, bersyukur. Alhamdulillah. Nah, maka dengan itu jamaah, kita tahu nikmat Allah itu banyak sampai oleh Allah dikasih tantangan le iso ngitung, coba hitungan dan tidak akan sukses. Itu menunjukkan
1: sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Jadi yang tidak dapat, bersyukur. Alhamdulillah. Nah, maka dengan itu jamaah, kita tahu nikmat Allah itu banyak sampai oleh Allah dikasih tantangan le iso ngitung, coba hitungan dan tidak akan sukses. Itu menunjukkan alangkah besarnya nikmat yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ada satu ucapan dari seorang ulama kita yang ucapan itu perlu menjadi bahan muhasabah, renungan. Perlu jadi bahan muhasabah. Untuk saya penting, untuk panjenengan gak penting. Sehingga dengan kajian semacam ini menjadikan kita itu semangat ibadahnya itu seperti handphone baru saja dicas. Nanti pulang semangatnya tinggi. Besok pagi lemes maneh. Ya jangan ya. Jadi menjadikan kita semangatnya bagus. Ucapan ini menjadi landasan dari materi kita. Perjalanan belum usai. Begini ucapannya. Yang ngomong Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, Allahumma amin. Beliau mengatakan begini, At-tariqu ilallahi tawil. At-tariqu ilallahi tawil. Jalan menuju kepada Allah itu panjang betul. Jadi rutenya itu, waduh. Dalam keadaan jalan ini rutenya cukup panjang, at-tariqu ilallahi tawil, dalane adoh, rutenya panjang, wa nahnu namshi fihi kasulhafat. Sementara kita ini jalannya model keong. Model apa? Keong. Lek melaku terus sik lumayan, masih keong, melaku terus bakal tutup. Ini wis melakune keong, kadang-kadang loro mandek. Iya. Kadang-kadang kesel yo mandek, leren. Kadang-kadang lagi sumpek mancing. Mancing apa? Mancing masalah. Nah, itulah kita ini. Dalam keadaan kita tahu jalannya panjang untuk meraih garis finish berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang baik, nanti kita ceritakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ternyata jalannya panjang untuk meraih itu, sementara kita melakuni indi alon pelan. Kira-kira sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Dalam artian yang lain begini, sing digarap wakeh waktu ni sempit, beres mboten? Ndak beres. Maka kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan apa? Walaisatil ghayatu an-nasilan nihaya. Maka dengan itu, setelah kita ngerti dalane dawa mlakune alon, maka kita yakin ndak mungkin sampai di garis finish, maka kita merubah tujuan. Harus realistis. Ngesugio ngerti realistis. Saya biasa di kampungnya Inggris garanya. Di sini bahasa Inggris ngerti? Alah gaya tok. Nanti saya pakai bahasa Inggris panjenengan ndak ngerti. Karena bahasa Inggris saya rada ajaib. Di kamus-kamus ndak ketemu ini, Inggris ngawur ini. Nah, sudah, maka kita harus realistis. Lek melaku terus gak mungkin tutup. Terus bagaimana? Arahnya diubah. Tujuan akhirnya dirubah. Walaisatil ghayatu an-nasilan nihaya. Maka tujuan kita bukan memotong pita di garis finish. Ndak. Karena ndak mungkin sampai. Umure gak dawa, tujuane dawa. Ndak nutut. Umur panjenengan, umur kulo, kekuatan panjenengan, kekuatan kulo, ndak nutut untuk sampai di garis finish. Maka tujuan kita bukan itu. Terus tujuannya apa? Ini loh, endingnya. Panjenengan lihat. Walakinnal ghayatu, tapi tujuan kita yang hakiki, annamuta wa nahnu ala hadat tariq. Meninggalnya kita, walaupun belum sampai, tapi di jalan ini. Ngerti mboten? Jadi walaupun tidak sampai, tapi meninggalnya kita di rel yang benar. Meninggalnya kita di agama yang lurus. Meninggalnya kita dalam keadaan hati tetap nurut kepada Allah. Meninggalnya kita tetap pada tujuan utama, kepingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah. Faham betul? Jadi kalau sampai finish, mungkin apa tidak? Tidak. Maka minimal yang kita inginkan, kita itu meninggal di atas jalan agama Islam ini. Nah, itu jamaah sesuai dengan permintaan Allah. Apa permintaan Allah?

0: Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan serius. Tak boleh guyon dalam urusan ibadah, tak boleh. Ada saya punya jamaah, tapi yo alhamdulillah wis tobat. Jadi beliau itu termasuk orang kaya di tempat kami. Tapi turun sepiro soge, sik turun sepiro, sik. Kalau masaan itu masih apa, anggang-anggang apa namanya itu? Setengah, ya setengah mateng masih. Jadi uang lek setengah mateng itu biasanya rodok medeni, Pak. Gayane dukur asline cendek. Sudah, maka begini, ketika mulai ngaji bulughul maram di masjid rutin setiap selesai asar setiap hari Rebu. Rebu ba'dal asar. Jam 4 sampai jam setengah 6. Mulai baca belajar kitab bulughul maram, dijelaskan segala macam sampai ngerti rodok akeh. Jawabannya apa? Beh danda. Getun aku ngaji. Duh. Paket saya. Lu ngaji kok? Getun. Beh, lah mari ngaji maling ngerti kabeh-kabeh ra oleh. Coba wingi ra ngerti lah malah ratu. So aku jadi. Lu. Terus dia cerita. Koncoku lu. Ra ngerti halal haram, ra ngerti riba. So woge saiki. Wis kadung soge baru ngerti. Waduh wis penak kadung. Soge, laki ini gak sepiro soge wis kadung ngerti ya. Lah panjenengan kerso seperti itu. Enak ruwetin menungso model ini ya. Nah, maka dengan itu Allah meminta takwa itu jamaah gak macem-macem. Sing tenanan, wayai sholat yo sholat. Wayai ngaji yo ngaji sing tenanan. Wayai sodakoh zakat yo sing tenanan. Ngitungi sing tepak, gak usah pakai akal-akalan. Itu yang Allah minta dari kita ini, yang serius. Tidak boleh setengah-setengah. Nah, kemudian Allah melanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Sekarang saya mau tanya, panjenengan tahu bakal meninggal di mana? Oh moso, katanya orang Sugio sakti-sakti. Tahu bakal meninggal di mana? Bu, ibu-ibu. Bu. Suami aman, Bu? Aman. Ya setahu Anda aman, aslinya gak sepiro. Saya tahu suami Anda kok. Bu, panjenengan tahu, Bu, bakal meninggal di mana? Enggak tahu. Dan ayatnya jelas ya kan? Wala tadri nafsun mada taksibu ghada wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sudah ada yang tahu bakal mati di mana, modelnya seperti apa, waktunya kapan, dikelilingi oleh siapa. Sudah ada yang tahu, itu rahasia Allah. Pertanyaan, kalau kita ndak tahu bakal mati di mana, mati seperti apa, matinya kapan, lah kok oleh Allah diwanti-wanti ojo sampai mati kecuali Islam. Kan kita ndak punya kuasa. Wong ndak ngerti. Kita bakal mati seperti apa urusannya siapa? Allah, itu rahasia Allah. Itulah jamaah yang menjadikan para ulama, dikatakan di dalam kitab-kitabnya para ulama, satu perkara yang menjadikan ulama kehilangan nikmat di dalam dua perkara. Gak nikmat mangan, kalau saya tadi, masya Allah, jadi mulut masih kepingin, perut sudah gak cukup, ketun saya. Itu para ulama zaman dulu, gak enak mangan, gak enak turu. Panjenengan tahu sebabnya apa? Mereka mengatakan wa kaifa adhaku wala adri kaifa amutu. Yo opo aku bakal guyu sementara saya ndak tahu mati saya nanti bagaimana. Wih. Itu ulama, bukan u baru. Ulama. Kalau kita ini u baru, astagfirullahaladzim. Nah, ini ulama sing tenanan, Pak. Ibadahnya mempeng, ilmune mantep. Itu karena ilmunya mantep, dia ngerti. Ya apa aku bakal guyu? Bagaimana saya menikmati makanan? Bagaimana saya bisa enak tidur? Lo aku gak aruh bakal matiku koyo apa? Nah, maka dengan itu Allah mewanti-wanti ojo sampai mati kecuali Islam. Sekarang para ulama menjelaskan, ya apa maksudnya? Wong kita ini tidak bisa milih matinya kapan, kita tidak bisa milih matinya di mana, kita tidak bisa milih mati seperti apa. Maka kata ulama, arti ayat ini menyebutkan untuk kita dua perkara. Nomor satu, untuk senantiasa hati-hati. Senantiasa apa? Hati-hati. Jadi karena kematian itu bisa datang kapanpun kan. Ini misalkan masjid Sabilillah Sugiyo ini, tiba-tiba rudalnya Israel lah kok nyasar. Shat. Rudal pirang kilo ini ya. Lah kok moro-moro bler kena Sugiyo. Bisa apa enggak kira-kira? Ya gak mungkin lah itu sebabnya ya. Kalau yang lain mungkin masih bisa. Tiba-tiba terjadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Semoga mudah-mudahan semuanya sehat dan selamat semua. Amin. Sudah? Tapi apapun yang terjadi, kita enggak tahu kan? Kalau kematian itu bisa datang kapanpun. Iya apa enggak? Sampai ada satu video bagus sekali. Itu menunjukkan seorang laki-laki metu omah. Lah kok balike dinterne ambulan dalam keadaan sudah wafat. Enten boten? Berangkat sawah seger mulai sawah dipanggul mati. Enten boten? Berangkat olahraga sehat wal afiat mati di lapangan. Enten boten? Berangkat paji pengajian guyang-guyu mulai wis kaku. Enten? Hati-hati sing guyang-guyu ini ya.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Berangkat olahraga sehat wal afiat mati di lapangan. Enten boten? Berangkat paji pengajian guyang-guyu mulai wis kaku. Enten? Hati-hati sing guyang-guyu ini ya. berangkat guyang-guyu mulai kakuna. Karena memang kematian itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan atas siapapun, maka ayat itu meminta kita nomor satu, sing hati-hati. Ojo sembarangan. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang untuk maksiat. Karena na'udzubillah, ada kemungkinan wafat ketika maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Itu arti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Arti yang nomor satu, senantiasa berhati hati. Bu, gak ada rencang pas rasan-rasan langsung mati napa mboten? Pas rasan-rasan langsung mati, Bu. Ada, Bu? Oh, gak ada di sini. Ya, mudah-mudahan besok, amin. Mene pokok ngerasani langsung mati. Na'udzubillah. Nah, itu makna yang pertama. Hati-hati yo dadi wong urip. Makna yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Arti yang nomor dua, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dan senantiasa memohon ketetapan iman kepada Allah. Karena yang bisa memberi siapa? Allah. Maka ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya tiga. Makna nomor satu bukan untuk panjenengan. Makna yang nomor satu, dari non-Islam masuk ke dalam agama Islam. Kulolan panjenengan kan sampun muslim, anggih ya? Anggih. Makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna yang kedua? Berikan kami kemampuan mengamalkan Islam. Itu lepas panjenengan sholat, maos al-fatihah, diangen, angen. Jangan fatihah. Cicilan wayang bayar, ya Allah. Di sholat isya iki mbok sing dawa rek imami rek, mulih diamuk bojoku maneh iki ya Allah. Macem-macem. Jadi diangen-angen. Nomor dua, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami kemampuan ya Allah untuk mengamalkan Islam. Dan makna yang ketiga apa? Tetapkan kami di atas Islam istiqomah sampai wafat husnul khotimah. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, maka tujuan kita bukannya kita itu sampai di garis finish. Enggak, gak masuk akal, gak mungkin. Umure umat Kanjeng Nabi itu pendek, antara 60 sampai 70. Banyak yang meninggal sebelum 60 dan sedikit yang tetap hidup di atas 70. Maka dengan itu kalau makso kudu sampai di finish, enggak. Terus tujuan kita apa? Tetap di atas agama Islam sampai mati. Nah, sekarang begini jamaah. Ada satu ayat Al-Qur'an. Wis, gak usah ake-ake, satu aja. Kalau panjenengan mau melengkapi, itu dari ayat yang ke-97. Surat Al-Hijr. Surat napa? Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 97 sampai ayat terakhir. Ayatnya begini, tapi nanti intinya cuma satu. Terus panjenengan sing sirae mboten gampang apal, ndak usah ruwet-ruwet. Panjenengan apal satu saja Al-Hijr 99. Wis iku tok. Al-Hijr pinten? 99. Tapi untuk penjelasan saya awali mulai 97. Allah berfirman begini. Walaqad

Dan kami, kata Allah, tahu bahwa panjenengan itu Nabi Muhammad, dodo panjenengan nyesek. Dikarenakan apa? Omongan orang-orang kafir-kafir itu. Dilokne tukang sihir, dilokne tukang syair, dilokne pembohong, dibilang orang majnun. Majnun apa? Gila. Dan Allah mengatakan, jangan khawatir Muhammad, saya tahu. Saya tahu, kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sumpek panjenengan Allah tahu karena omongan musuh-musuh dakwah ini. Kemudian ayat yang ke-98, Allah ngasih obatnya. Lek gampang sumpek, gampang baper. Nah, ibu-ibu loh, Bu. Temen pasang status dikira nyindir. Iya. Temen lah obah titik, gak terima. Temen nulis apa, iki ngenyek aku. Nah, orang kalau sudah mulai baperan, baperan itu kalau bahasa kita tersinggungan, maka ada obatnya. Allah berfirman obatnya Al-Hijr 98.

pada ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka dengan itu, ibadahlah kepada Allah sampai kamu datang pada maqam yakin. Nah, tapi ada orang salah faham. Wa'bud rabbaka, ibadahlah, ibadai, senantiasalah mentaati rabbaka Tuhanmu yaitu Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yakin kepadamu. Sebagian orang salah faham, yakin itu dianggap derajat di dalam Islam. Jadi ada namanya syariat, terus hakikat dulu, hakikat, terus ma'rifat, terus yang paling atas yakin. Lek wis sampai yakin, berarti wis gak dikongkon ibadah. Karena perintahnya sembahlah Allah sampai datang suatu yang yakin. Aku wis sampai yakin, berarti saiki minuman keras gak haram wisan. Pacaran wis ora apa-apa. Rokokan ya apa? Rokokan ya apa? Masuk haram, Pak? Ya lepas ngaji gini haram ya. Nah, maka kalau Ramadan yang lalu, Pak, Ramadan kemarin, ini selingan. Panjenengan kan menun sewu yang masih ngerokok kan, ya mesti ada lah, so, kelihatan bibirnya tuh kelihatan. Gak usah ditutupi, biasa aja. Enggak usah langsung. Ora usah, ketok-ketok sudah kelihatan. Yang biasa masih seneng ngerokok itu, panjenengan kan sama Allah ditunjukkan bahwa panjenengan jane lek niat yo iso jane. Mulai subuh sampai maghrib itu loh. Saged mboten ngerokok? Saged? Lah kenapa maghrib sampai subuh kok mboten saged malih? Ada jawaban yang bagus, cerdas. Pak, sampean subuh sampai maghrib kok kuat? Maghrib sampai subuh kok ora kuat? Lah wis ra poso. Ya betul juga ya. Lah maghrib sampai subuh wis gak poso. Wis terus nih Pak. Mudah-mudahan sampean sedot rokoke beluke metu sak nyawamu. Allahumma sing gak amin ketara ngerokok. Nah, sudah. Maka kita lanjutkan hadirin. Ada orang salah faham, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai datang suatu yang yakin. Mereka menganggap yakin itu maqam, level, derajat. Jadi mereka menganggap kalau sampai derajat itu wes gak diwajibkan ibadah. Padahal yakin di dalam Al-Hijr 99, panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir, panjenengan buka tafsir Jalalain, panjenengan buka tafsir Al-Munir, panjenengan buka kitab tafsir apapun, arti yakin di situ artinya kematian. Napa? Karena kematian itu sesuatu yang meyakinkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maksudnya Allah, ibadah ojo pedot, ojo mandek sampai panjenengan wafat. Nah sekarang, kan Ramadan sudah selesai. Gimana bang? Ramadan itu jamaah sekolahan. Ramadan itu apa? Sekolahan. Jadi tantangannya, perangnya, gelute itu bukan di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari Ramadan. Karena Ramadan setan diapain? Enggak usah ngelihat saya, biasa aja. Ramadan setan dibondo, dibelenggu. Kemudian di bulan Ramadan neraka ditutup, surga dibuka. Malaikate awe-awe. Ayo mas, sabi apa? Sabilillah mas, ayo mas, terawih mas. Sampai 10 terakhir terawih, jam loro bengi mas, kurang kerjaan mas, ayo mas, masya Allah mas. Nah, jadi saking semangatnya, tapi bukan Ramadan tantangannya, karena di bulan Ramadan, jangankan panjenengan ahli masjid, sing ra tau nang masjid itu loh, imamnya kalah cepet. Imam belum datang, sudah datang dia. Sampai bingung, sopo iki. Ajak-ajak setan ditaleni ucul nang masjid ini. Nah, sampai orang itu kaget.

0: Lihat ini kok gak tahu muncul moro-moro Ramadan langsung. Tapi ndak apa-apa, karena Ramadan bukan tantangan. Loh, Ramadan ibadah yo pantes, nggih apa nggih? Ramadan ngaji yo pantes, nggih. Ramadan terawih biasa, Ramadan sedekah yo normal. Ramadan poso yo wajib, kan begitu. Tapi tantangannya setelah Ramadan, karena perjalanan kita belum usai. Perjalanan kita sampai kapan? Mati. Sampai mati. Nah sekarang jujur nggih, jangan bohong. Masjid lo ini bohong wis dosa gede di masjid, dosane gawat. Angkat tangan yang tanggal 1 Syawal pas riyoyo iso maca Quran sak juz. Angkat tangan, angkat tangan pas riyoyo entuk sak juz. Angkat tangan. Enek alasannya akeh dayoh barang. Gak ngaji, gak ngaji, gak usah alasan. Akeh dayoh loh.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم.

0: وليذكر أولو الألباب.
1: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Termasuk iman kepada hari akhir ini adalah kita mengimani surga dan neraka, serta mengimani segala yang terjadi setelah kematian nanti. Fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, dan bahkan tentang sakaratul maut. Di sini diterangkan bagaimana keadaan seorang hamba mukmin ketika meninggal dunia, kemudian bagaimana pula seorang hamba yang kafir atau yang fajir yang bergelimang dalam dosa ketika meninggal dunia. Kami para sahabat keluar bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan jenazah seorang laki-laki dari Ansor, dari penduduk Madinah. Tatkala kami telah sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat dan kami para sahabat duduk di sekitar beliau seakan-akan di kepala kami ada burung. Artinya mereka sangat khusyuk ketika duduk itu. Dan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebatang kayu yang beliau pergunakan untuk mencongkel atau mencocok-cocok tanah seakan-akan beliau sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Rasulullah melihat ke arah langit, kemudian melihat ke bumi, mengangkat pandangannya dan merendahkannya lagi. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Istaitu billahi min adabil qabri marratain aw thalathan.
3: Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan itu 2 atau 3 kali.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Hijr.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hijr.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

0: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-18 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia.
3: An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
5: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
6: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
5: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
7: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
8: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 100 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
5: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
9: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر

0: شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan surga-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza badalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Asep Sobari Elsi.
2: Nah, jadi ketika kelompok ini, penguasa dan artinya penguasa politik, kemudian kekuatan militer dan kemudian ekonomi itu dengan superioritasnya tadi sampai pada tahap merendahkan unsur intelektual, dan kemudian dari situ dia menghindar dari segala bentuk arahan-arahannya gitu. Dan kemudian, nah ini pasti fenomena ini akan apa, beriringan gitu loh, berantai gitu loh. Kemudian tentu saja mereka katakanlah melawan atau berhadap-hadapan dengan elit pengetahuan itu karena juga mereka tidak ingin direcoki gitu loh, tidak ingin dikritisi gitu loh, tidak ingin disalahkan ketika mereka kemudian memiliki gaya hidup taraf itu gitu loh. Ini satu fenomena, ini satu rangkaian fenomena. Persoalannya nanti di sisi lain, namanya gerakan-gerakan islah sepanjang zaman, itu kan otomatis, namanya gerakan islah itu kan gerakan memperbaiki kerusakan. Islah itu kan lawan dari ifsad. Terus kita pahami, ifsad itu bukan sekedar rusak, tapi merusak. Otomatis ada kelompok yang merusak, nah kemudian ada kelompok yang memperbaiki, mau tidak mau akan ada benturan dalam bentuk apapun. Nah, otomatis ketika yang islah ini naik pada fase sebelumnya, naik dan berhasil sukses, berarti kan ini kalah nih. Pertanyaannya, apakah yang kalah itu diam? Yang enggak pada dasarnya. Itu yang tobat ya. Tapi ya biasanya kayaknya susah sih mayoritas tobat itu. Yang kalah, otomatis nih, yang mewakili kelompok yang ifsad merusak itu kalah gitu. Begitu kemudian masuk ke fase ini, mereka melihat ada celah, ada ruang gitu loh, ada ruang. Unsur yang kalah tadi, mufsidun, para perusak itu kemudian tentu saja dia bisa masuk ke elit kelompok yang dulu mengalahkannya. Setelah terjadi fenomena tadi, mereka justru berhadapan-hadapan dengan kelompok intelektualnya atau dengan ulama dan cendekiawannya. Kenapa? Karena kelompok elitnya sudah bergeser, dan kemudian ya tadi kecenderungan gaya hidup taraf itu membutuhkan banyak tangan kanan kiri, membutuhkan keset untuk dipijak gitu loh, membutuhkan buzzer istilahnya, membutuhkan, nah di situ masuk, ketemu tuh botol dengan tutupnya. Situ. Jadi kelompok-kelompok yang sebelumnya tersingkir karena kalah itu justru kemudian naik. Dan itu kan matching betul. Gitu ya, dengan kecenderungan dua unsur yang sebenarnya mewakili dari tadinya itu islah gitu. Tapi ketika terjadi perpecahan, ya udah. Itu ada ruang untuk masuk. Masuklah mereka. Dan tentu saja Akhirnya, dua kelompok atau ya dua unsur yang sebelumnya mewakili islah gitu, setelah terjadi pergeseran gitu, bersama unsur lama yang memang merusak itu bersama-sama berpadu untuk berhadap-hadapan dengan unsur intelektual gitu loh. Jelas, ini fenomena berikutnya gitu loh. Jadi ada atas, ada bawah nih. Ada yang kemudian terjadi link and match itu di situ. Nah, dan ini kemudian pada gilirannya nanti, artinya dalam proses perjalanannya, akan memunculkan fenomena baru lagi. Fenomena baru apa tuh di tengah masyarakat yang seperti itu? Nah, generasi berikutnya ketika menyaksikan bahwa kelompok intelektual itu selalu dalam posisi yang sulit, artinya kalau orang jujur gitu loh dengan kebenaran atau berkomitmen dengan kebenaran gitu, itu pasti dipersulit hidupnya. Ini pada gilirannya kemudian, dan ini kerugian besar bagi sebuah masyarakat. Talenta-talenta besar, kelompok-kelompok jenius, kelompok-kelompok cerdas, itu melihat bahwa kalau saya berkecimpung di dunia, artinya terjun betul ke dunia intelektual, dan betul-betul berkomitmen intelektual, itu akan menyusahkan hidup sendiri. Itu artinya akan mematikan talenta-talenta besar di tengah sebuah masyarakat. Itu fenomena berikutnya. Orang dengan talenta besar, dengan tingkat kejeniusan yang tinggi, itu kemudian merasa, ngapain saya ke situ? Karena yang terlihat, kalau saya berada di situ, ya saya akan senasib dengan mereka yang selama ini selalu tersingkirkan, selalu dan seterusnya. Mati sini. Karena mudah dibaca oleh siapapun. Nah, padahal dalam kehidupan ini, akan ada selalu ruang gitu ya, yang terbuka di mana seharusnya diisi oleh mereka. Di sektor apapun, harus kan ada orang yang harus berada di situ, selain yang bekerja di situ, yang berkarya di situ, karena itu kebutuhan dari sebuah pertumbuhan atau perkembangan. Nah, akhirnya ruang-ruang kosong dari talenta-talenta besar itu diisi oleh siapa? Oleh kelompok yang, kalau Dr. Majid Kalini selalu membahasnya dengan atau membahasakannya bukan di sini, di tempat lain. Di tempat lain beliau bilang orang-orang yang katakanlah IQ-nya standar gitu, atau nilai kelulusannya itu nilai kelulusan ya yang penting lulus lah gitu, hampir di katrol gitu loh, itu akan masuk ke situ karena melihat disitulah ruang yang dia bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Ya kelompok pragmatis lah yang sebenarnya talentanya biasa-biasa saja, cuman mengisi sektor-sektor vital dalam kehidupan kita gitu. Jadi beliau di sini mengatakan gitu. Wahina yara ghairul adgiya. Artinya ketika orang-orang yang tidak jenius gitu, yang bukan jenius itu melihat ruang kosong itu gitu. Maka yusari'una ila tatoful ala mayadil ma'rifah. Artinya dia ngejar gelar. Ya karena gelar itu kan biasalah gitu kan, selain pride kemudian bisa dijadikan apa ajalah gitu ya. Pokoknya untuk ditonjolkan itu kan menarik gitu kan. Apalagi gelarnya berderet. Walaupun orang berpikir kapan belajarnya ya gitu. Apalagi yang ketahuan hari-harinya kan. Hari-harinya di mana, kapan belajarnya, kok dapat gelar aja gitu kan. Nah kan gitu. Kan setelah ditelusuri ternyata bodong itunya kampusnya gitu. Terus apalagi, wah gak jelas lah. Itu kan nyata dalam kehidupan kita. Tapi kan dia kesannya dengan sederet gelar dan sebagainya, oh, luar biasa gitu. Nah, intinya di sini wa yattakhiduna sulaman lis-sarwah. Memang mereka ingin menjadikan semua pencapaian-pencapaian yang sifatnya formalitas dan sebagainya itu gitu. Sebagai anak tangga untuk meraih kekayaan, gitu ya, kesenangan, kemudian pengaruh dan memenuhi ambisi, syahwat gitu ya. Nah, dari situlah maka muncul yang disebut dalam istilah Al-Ghazali, istilah para ulama kita sebagai fuqaha as-salatin gitu ya. Jadi ulama penguasa, penjilat, ulama dunia dan seterusnya. Istilah-istilah itu. Gitu loh. Istilah-istilah itu. Nah, ini fenomena ini. Ini adalah rangkaian gitu loh, dari berbagai fenomena gitu. Dan kemudian itu menjadi sebuah dalam tanda petik menjadi sangat lumrah dan jamak terjadi, normal, bahkan menjadi bagian dari budaya masyarakat itu sendiri. Dan itu artinya ya disitulah kenapa kemudian suatu masyarakat jatuh, setinggi apapun pencapaian masa lalunya, itu kemudian jatuh. Kenapa ambruk, kenapa kemudian akan hancur. Ya dari situ. Nah, dari sini Dr. Majid Kilani mengungkap ayat wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ayat ini kan mengangkat itu. Ketika Allah ingin menghancurkan satu negeri itu, amarna mutrafiha. Mutrafun. Mutrafun itu kan kelompok elit yang memiliki fasilitas, wewenang gitu loh. Kemampuan baik itu atau kekuasaan, baik itu kekuasaan politik ataupun kekuasaan militer ataupun kekuasaan ekonomi yang itu pengaruhnya besar sekali. Mutrafun, bagaimana kemudian melampaui batas gaya hidupnya dan seterusnya. Fafasaku, makanya kemudian karyanya itu, karyanya apapun itu dalam masuk dalam kategori fasik, fisk, usuk. Gitu loh. Kebijakan-kebijakannya, gaya hidupnya itu masuk kategori ini, fafasaku. Nah, kalau sudah begitu, ya kan? Ya, itu kan rangkaiannya tadi kan panjang. Bahkan kemudian masyarakatnya aja bisa menerima itu sebagai sebuah nilai budayanya, gitu loh. Jadi pragmatisme, menjilat dan seterusnya itu kayak normal, gitu kan. Oh ya sudah, kalau sudah berjamaah begitu, haqqa 'alaihal qaul, ya sudahlah. Jatuhlah ketetapan Allah untuk hancur itu. Fadammarna tadmira, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kan itulah. Ini sunnatullah yang gak bisa dihindari ketika itu terjadi, gitu lah. Ketika itu terjadi ya sudah, syaratnya terpenuhi ya meledaklah, kan gitu. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan, sesungguhnya Alkitab, maksudnya Al-Quran dan Sultan dan kekuasaan itu akan berpisah. Ketika fenomena itu terjadi, maka jangan pernah engkau menjauhkan dirimu atau memisahkan dirimu dari Alkitab, dalam arti Al-Quran. Nah, kata Dr. Majid Kilani, Alkitab atau Al-Quran di sini adalah al-ma'rifah sa'ibah, pengetahuan yang benar. Itu yang tidak boleh kita jauhi gitu. Ketika terjadi perpecahan antara kekuasaan dengan pengetahuan, harus berkomitmen dengan kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan yang benar.
1: Butiran Ilmu bersama Ustadz Asep Sobari LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamnya RDI FM Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Isra.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Isra.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi Elsi.
2: Dan kemarin kita bahas sampai apa? Sampai permasalahan tentang upaya-upaya orang-orang yang punya kepentingan global, ya, itu untuk mendesain keteladanan-keteladanan, sosok-sosok yang dimunculkan agar menjadi kiblat-kiblat bagi anak-anak muda, ya, sehingga begitu mereka sudah berkiblat pada orang-orang yang ditentukan oleh satu korporat yang ada di barat itu, maka nanti mereka bisa mengendalikan anak-anak muda di seluruh penjuru dunia hanya dengan mengendalikan satu atau dua orang. Gitulah. Dan sebenarnya strategi-strategi seperti ini mestinya juga difahami oleh teman-teman yang faham dan juga punya kepekaan dalam bidang media. Gitu loh, karena mau tidak mau kita hari ini dan juga generasi-generasi kita dengan sangat mudah bisa mengakses apapun itu di internet. Dan gitu, mestinya strategi-strategi seperti ini itu juga menjadi hal yang diserusi oleh siapapun yang selalu menyampaikan bahwa kita pengen dakwah lewat media. Gitu loh. Kenapa? Karena ini untuk hari ini sangat efektif, ya, memunculkan apa, mendesain keteladanan-keteladanan, ya, kemudian apa, bahkan untuk mengubah cara penampilan aja, itu bayangkan, tinggal ngubah cara penampilan sosok, ya, yang memang didesain tadi itu, maka yang lain akan ikut-ikutan. Nanti dibalik itu, selain kepentingannya adalah kepentingan agama, ada juga kepentingan ekonomi, tinggal ditunjukkan, ya, sosok yang dimunculkan itu parfumnya apa. Nanti orang sekian banyak pengikut di seluruh dunia akan ikut-ikutan. Kan gitu loh, sepatunya merek apa. Tapi semuanya akan ikut. Kan gitu ya. Kemudian ya sampai hal-hal yang sifatnya lifestyle, itu nanti ya akan ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi seperti itu. Bayangkan, mereka bisa ngatur generasi muda di seluruh dunia dan mereka dapat keuntungan besar.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi Elsi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
4: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
6: orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
7: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
6: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
7: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
6: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Satu Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Jikalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ada maksiat, ada kesalahan, ada dosa, jangan diomongin. Haram hukumnya, hadirin yang dirahmati Allah. Antum mengetahui kesian fulan itu. Meninggal dunia masih memikul dosa itu, masih memikul maksiat ini, masih memikul maksiat itu. Ya akhi, doakan. Doakan. Dengan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Itu manhaj Rasulullah seperti itu. Bukan dalam arti si fulan itu meninggal dunia, anak tahu dia itu belum sempat taubat. Wong kemarin masih begini dan begitu, gak taunya mati. Belum sempat taubat. Ya, rasain sudah. Siapa yang suruh? Ada apa ngomong seperti ini? Atau fulan bin fulan sudah berapa tahun meninggal dunia, yang diungkit-ungkit kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Jangan, hadirin yang dirahmati Allah. Manhaj Rasulullah tidak seperti itu. Akan tapi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah selalu meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimina dan muslimin.

0: detik demi detik berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i?
1: Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Shalawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para pemirsa dan para pendengar, ini kita live dari Suara Muslim Radio Detok Surabaya, begitu pula live melalui Radio Dakwah Islam yang disiarkan langsung pula dari Masjid An-Nur Jagalan Malang. Begitu pula para pemirsa dari Masjid Al-Isad dimanapun berada. Tentu pembahasan kita masih At-Tarbiyah Bil-Adah, poin nomor 2, kaitannya dengan sarana efektif, sarana yang jitu untuk membina dan mentarbiyah anak-anak kita. Poin pertama sudah kita bahas, At-Tarbiyah Bil-Qudwah, pendidikan dengan cara memberikan keteladanan bahwa kita orang tua ini berkumpul dengan anak kita. Kita harus memberikan contoh-contoh yang baik bagi mereka semua. Contoh dalam ibadahnya, contoh dalam akhlaknya, contoh dalam muamalahnya, amal-amal kita, kemudian performa kita di rumah dan lain sebagainya. Itu semua akan dipotret, dilihat, dan nantinya akan diteladani, dicontoh oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang menjadi teladan yang baik. Apalagi kita sekarang berada di 3 bulan mulia, dan sebentar lagi kita berada di puncaknya, di 10 malam, di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita sedang diajak untuk menapaktilasi sejarah keluarga Nabi Allah Ibrahim yang menjadi contoh buat putranya Ismail. Ibunya juga Hajar menjadi contoh dan panutan buat putranya Ismail. Nah, yang kedua adalah sarana efektif dalam tarbiyah al-mu'athirah yang perlu kita tunjukkan kepada anak kita adalah tarbiyah bil-adah, pendidikan dengan cara memberikan keteladanan, apa kebiasaan sehari-hari kita. Mudah-mudahan kebiasaan sehari-hari kita ini kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan bangun subuh tepat waktu, kebiasaan disiplin di rumah, dan lain sebagainya. Yang pada poin yang lalu, kita sampai pada satu subtema, wa 'alal murabbi ay yumayyiza fi islahil fard. Bagi kita orang tua, murabbi atau guru kepada peserta didiknya harus bisa punya nilai lebih. Ada tamyiz yang berbeda jauh, bisa memberikan tarbiyah dalam pembentukan pribadi dan meluruskan berbagai macam kepincangan yang ada pada anak kita. Kita harus bisa membedakan di antara anak-anak yang dalam usia yang berbeda tentunya. Dikatakan dalam kitab ini, fal kibar, anak-anak yang sudah mulai dewasa, sudah di atas 15 tahun, lahum manhajuhum wa tariqatuhum, bagi mereka itu ada manhajnya, ada aturannya, ada cara-cara efektif untuk memberikan pembiasaan yang baik bagi mereka. Wasyghar, adapun anak-anak yang kecil 15 tahun ke bawah sebelum baligh, tentunya kadzalika lahum manhajuhum wa tariqatuhum, bagi mereka juga ada manhaj, ada aturan-aturan, cara-cara jalan yang harus ditempuh oleh mereka, dan kita memberikan kepembiasaan, keteladanan bagi mereka semua. Nah, famanhajul Islam, manhaj Islam, aturan Islam, cara Islam, dan jalan yang ditempuh oleh Islam dalam perbaikan anak yang sudah dewasa, yang kibar, kibar sin, yaitu sin mabadul bulu, itulah anak yang umumnya di atas, sudah mimpi basah ke atas, ya'tamid ala thalathati umur, itu sandarannya pada tiga perkara. Satu perkara sudah kita bahas, ar-rabtu bil aqidah di pertemuan yang lalu, mengikat mereka dengan nilai-nilai aqidah, ya, terus-menerus tanamkan pada mereka bagaimana Allah merasa memuraqabai mereka, memantau mereka, merasakan betapa dahsyatnya, agungnya, adidayanya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita berada, kondisi apapun pula kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akum aina ma kuntum, Allah itu selalu bersama kita semua, bersama kalian semua dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun pula, di tempat manapun pula, dan di waktu kapanpun pula, Allah ini terus-menerus membersamai kita. Dari situ kemudian kita bisa ngontrol diri, karena merasa apa yang kita lakukan ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk minimal ada dua malaikat lah, rakib dan atid, yang diutus oleh Allah untuk mencatat semua ungkapan-ungkapan kita, kata-kata kita, perbuatan kita dalam catatan harian kita, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah panjang lebar kita bahas, sehingga tidak bisa tidak akhirnya kalau ini yang terus kita tanamkan, pembiasaan begini, nilai-nilai akidah begini kita tanamkan terus menerus kepada anak-anak kita, maka otomatis anak kita nanti akan menjadi orang yang qawiyul aqidah, kuat akidahnya, ya, dan sahihul ibadah, benar pula ibadahnya, karena dia sudah mengikuti, merasa diawasi dan diikuti terus menerus, dipantau oleh terus menerus, dimuraqabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua untuk membina tarbiyah bil adab ini yang perlu kita tekankan, yaitu ta'riyatus syarr, melepas berbagai macam keburukan. Ya, melepas berbagai macam keburukan, apapun bentuk keburukan itu harus kita pantau, ya, kita lihat, ya, wa huwa min a'zami subul, ini adalah cara yang paling dahsyat, yang paling perlu perhatian serius bagi kita dalam kita fi iqna'il kibar ala tarkil munkar, bagaimana meyakinkan kepada anak-anak yang sudah dewasa untuk meninggalkan berbagai macam kemungkaran yang ada, wa nuhur minal mafasid atau minal fasad wal ithm, bagaimana sampai mereka itu lari, tidak suka menjauh dari berbagai macam keburukan dan dosa serta maksiat yang ada di hadapan anak-anak kita semua yang sudah dewasa ini. Sekarang ini kan luar biasa. Ya, jenenganku juga sudah memfasilitasi dengan berbagai macam fasilitas anak-anak kita. Kadang-kadang HP mereka itu kita kalah canggih dengan mereka. Mereka tahu memainkannya. Ya, dan lain sebagainya. Di situ ada game, di situ ada YouTube, di situ ada TikTok, di situ ada Instagram, di situ ada macam-macam Ya, mereka lebih lincah daripada kita, tapi kita sebagai orang tua tidak boleh. Harus ada sifat namanya taghliyatus syarr, melepas semua berbagai macam keburukan itu dengan pemantauan yang kuat. Wa hadhihi at-ta'riyah asyarr li syarr, ini pelepasan terhadap berbagai macam keburukan yang akan menimpa kepada anak kita, wal infidah lil batil, sampai kemudian kita menganggap bahwa yang batil ini ada sesuatu yang tidak baik, fadhiha bagi kita, ya. Hiya at-tariqa allati atba'aha al-Qur'anul Karim fi iqna'il jahiliyah. Ini juga adalah cara yang dulu di masa-masa jahiliyah Nabi menanamkan kepada umat ini. Binabdi taqalidiha wa adatiha, dengan cara mengkritisi, melihat, membuka, membedah sedikit demi sedikit tentang taklid-taklid, kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, adat-adat mereka. Wa hajru syururiha wa athamiha, sekaligus di saat bersamaan mengajak para sahabat untuk meninggalkan berbagai macam keburukan dan dosa-dosa yang terbiasa sudah bertahun-tahun, ratusan tahun dilakukan oleh dalam kehidupan mereka. Salah satunya dikatakan dalam kitab ini, al-Islam hina haram al-khamr. Islam ketika mengharamkan minuman keras, miras, al-khamr. Karena tahrim bi ayatin Qur'aniyah, pengharapannya tidak sekaligus, tapi melalui sebuah proses. Ya, pelan-pelan dilepas sedikit demi sedikit, ya, dengan berbagai macam turun ayat, step by step, fatratan wa fatrah, sampai kemudian nanti takshif an athamil khamr, sampai mereka sadar betapa dahsyatnya khamr ini yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an athariha sayyi' fil insan, tidak hanya itu, tapi juga dipertontonkan, ditunjukkan dampak buruknya kepada manusia ketika mereka larut dengan minuman keras. Wa an madariha al-khuluqiyah. Ya. Bahkan bahaya secara moral, secara akhlak, wal ijtima'iyah, terhadap kehidupan sosialnya, bahkan wad diniyah, apalagi pendekatan dengan pendekatan agama yang dibawa oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat bagaimana Allah melepas keburukan ini sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, disesuaikan dengan kondisi yang ada, apalagi sudah menjadi pembiasaan, ya. Sedikit demi sedikit. Pertama, surat An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhidhuna minhu sakara warizqan hasana inna fi dhalika la ayatin liqaumi ya'qilun. Itu Allahnya menyampaikan saja supaya manusia mau berpikir, dibedah itu keburukan itu. Apa kata Allah? Dari buah korma, dari sebagian buah korma itu, korma ini Bapak kalau dibiarkan dijemur, keluar cairannya, nanti keluar kapuk, keluar busa. Itu yang kemudian terjadi fermentasi, itu memabukkan nanti itu. Wal'anab, anggur. Anggur sudah kita tahu semua bagaimana orang-orang di luar kita memproses anggur itu sampai menjadi wine, menjadi minuman keras itu. Tattakhidhuna minhu sakara. Di zaman Nabi pun juga begitu. Allah mengingatkan ada di antara kalian yang sengaja menjadikannya sebagai sesuatu yang memabukkan. Tapi juga wariskan hasana, ada rezeki yang baik pula di situ. Apa itu? Jual belinya. Ya, anggurnya ketika belum terfermentasi, ya bisa kita makan. Korma semua kita bisa makan. Ya, tapi begitu diproses seperti itu, jadi sesuatu yang memabukkan, ya itulah yang, ini pilihan-pilihan bagi kita. Nah, Allahnya menyampaikan begitu kepada umat ini. Kata Allah, inna fi dzalika, yang demikian itu, la ayatin liqaumi yaqilun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau menggunakan akal fikirannya. Ini korma mau dimakan begitu saja atau memang sengaja mau dibuat sesuatu yang memabukkan? Itu ada, Pak. Di Thailand itu bahkan tape, Pak. Lewat singkong. Bisa juga dibuat hal seperti itu. Ya, macam-macam lah. Ya. Bahkan kalau kalau anggur, semua kita sudah tahu bagaimana anggur itu canggih sekali saat ini. Ya, itu semakin lama disimpan, semakin lama dibuat, itu semakin, waduh, harganya pun juga melambung. Na'udzubillah. Ya. Terus, faqabalah, para sahabat pada waktu itu menerima bainas, apa namanya, sakar, bainas sakar wa bainas rizq. Mereka sudah mulai merenung, mana nanti korma dan anggur yang akan menjadi memabukkan, dan mana pula yang akan menjadi rezeki yang baik. Kalau rezeki yang baik, ya anggur begitu dipetik langsung dimakan. Korma bang dipetik langsung dimakan. Itu yang biasa kita makan. Tapi kalau memang sengaja dibuat fermentasi, dibuat dijemur sedemikian rupa, sekarang lebih canggih. Mereka itu mengelola, memproses sampai menjadi minuman keras itu. Liyash'ur. Liyash'ur ahlul uqul, biar merasa apa namanya, ahlul uqul, orang yang punya akal ini, yang cerdas ini, ar-rajiha, yang jitu, yang akalnya benar, yang waras kalau bahasa kita itu, anil khamra syai, nanti itu minuman keras tersendiri, warizq al-hasan syai'un akhar, rezeki yang baik juga adalah sesuatu yang menyendiri lagi, jangan dipisahkan. Korma ketika masih segar jadi rutab dimakan enak, atau dibiarkan matang kita bisa berbuah puasa dengannya, ya kan. Anggur juga begitu pak, jadi buah, jadikan salad segala macam. Tapi kalau diproses sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa, sampai kemudian menjadi sesuatu yang memabukkan. Hatta tatanabbah ahassisahum, sampai kemudian nurani mereka muncul, kesadaran yang dalam, ya, dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah sebenarnya sesuatu nanti akan diharamkan ke depan ini. Tapi Allah juga cuma ngasih begitu saja. Wa minan nas mayattakhidhu wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dari sebagian buah kurma itu dan buah anggur itu, kalian menyengaja, sengaja menjadikan sesuatu yang memabukkan. Ada juga yang kemudian tetap menjadi sesuatu rezeki yang baik. Ya, itu hanya bisa dianalisa, direnungi bagi orang, bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Itulah tanda kebesaran Allah bagi kita, supaya kita sadar. Suma tani mana, setelah itu turun ayat yang kedua. Mulai mereka sudah mulai sadar, bertanya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Masya Allah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan perjudian itu. Khamr dan biasanya itu sangat identik pak. Mabuk, judi, itu nyambung itu. Qul, katakan. Fihima itsmun kabir. Pada keduanya itu ada dosa besar. Ini sudah mulai Allah menggiring. Fihima ismun kabir, pada keduanya itu ada dosa besar. Walaupun wa manafi walin nas, ada juga manfaatnya kepada manusia. Apa manfaatnya? Jual beli. Ya, jual beli dapat untung rugi ya gitu. Ada transaksi di situ. Tapi kata Allah, wa ismuhuma, dosanya karena mabuk dan judi itu, akbar min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Maka para pemirsa, para pendengar suara Muslim, suara RDI dimanapun berada, begitu pula para pemirsa melalui YouTube Masjid Al-Sat ini, rajjah janibil ithmi ala janibil naf'i tijari, dimenangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosanya itu lebih dahsyat, lebih kuat, lebih besar daripada manfaat perdagangan yang ada gitu. Litatazahzaha an-nafs, supaya jiwa manusia ini terselamatkan, ya, supaya tidak masuk terlalu dalam, apalagi sampai menyengaja membeli khamr, menikmati perjudian dan lain sebagainya, sampai kemudian tatahawwal ila adati hal mustahkama, sampai kemudian mereka sadar kembali kepada fitrahnya menjauhi dua perbuatan ini, minuman keras dan minuman dan perjudian itu. Kita sedang berbicara masalah minuman keras tentunya. Saudara, turun ayat yang ketiga. Apa yang ketiga? Coba lihat cara Allah mengharamkan para sahabat ini. Karena memang ini kebiasaan jahiliyah yang sudah ratusan tahun, Pak. Tidak bisa langsung sekaligus untuk merubah mereka ini. Langsung haram, kaget. Kaget. Dikasih satu tahapan-tahapan yang luar biasa oleh agama ini. Apa yang ketiga? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? La taqrabus salah. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 43. Kalau tadi mereka bertanya tentang khamr dan maisir, itu Al-Baqarah 209. Kemudian ayat yang ketiganya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mulai Allah Pak menegur pelan-pelan, halus, indah tapi. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Allahu Akbar. Sampai kalian sadar betul mengetahui pula apa yang kalian ucapkan dalam salat itu. Ini Pak, dulu para sahabat berarti ketika salat menikmati betul ya. Bacaan demi bacaan. Tapi ada beberapa sahabat kadang-kadang salat itu ngeliang, ngelantur. Ya, mabuk. Mabuk betul. Sehingga pada waktu itu katanya itu banyak sahabat mau minum. Ini belum diharamkan. Benar kan? Salat sudah ada kewajiban di Madinah kok ayat ini. Nah, pada waktu itu, Allahumma salli ala Muhammad, para sahabat minumnya itu akhirnya kapan? Ba'da Isya. Ba'da Isya. Sehingga bisa meminimalisir. Jadi begitu minum, Ba'da Isya mabuk, tidur. Nanti subuh bangun. Kadang-kadang subuh masih ngeliang juga katanya itu. Tapi kalau kemudian menjadi minuman kebiasaan, mereka khawatir karena sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan, wahai orang beriman, jangan mendekat kondisi mabuk. Ya, kalau kondisi mabuk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian tak mengetahui apa yang kalian ucapkan itu. Sehingga para sahabat tidak ada yang minum lagi di waktu siang, duhur, asar, maghrib, menjelang isya dan minum. Habis isya baru minum. Ini bagi mereka yang sudah ketagihan, yang mudmin. Bil khumur, yang sudah nyandu betul. Minumnya

sehingga banyak sahabat yang ngelantur sana, ngelantur sini, ya, semboyongan sana, semboyongan sini. Mereka semboyongannya sekarang pada Isya, karena dia sudah salat Isya. Semboyong langsung tidur, nanti subuh bangun. Itu pun kadang-kadang subuh, kadang-kadang masih ada. Tapi sudah mulai ada kesadaran seperti itu. Masya Allah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fadzakara asaruha as-sayyi' al-uqul, disebut jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dampak buruk dari minuman keras ini terhadap akal pikiran. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Orang kalau mabuk tidak bisa berpikir berat, tidak akan bisa baca Fatihah. Tidak akan bisa khusyuk rukuk sujud dengan benar. Itu membuat dampaknya luar biasa, sehingga dari situ melepas keburukan seperti ini dengan cara pelan-pelan seperti itu, mereka sadar dan terjaga kejernihan cara berfikirnya. Wa ma tahdutsu min tashwishash wa akhlat adat adda min al-imtina' an tanawul khamr wa ta'atiha fi awqatis salah. Akhirnya mereka meninggalkan betul dan tidak mau apa namanya minum khamar di waktu-waktu mendekati salat. Sekali lagi, minumnya katanya itu yang saya tahu di riwayat yang lain, itu minumnya setelah salat Isya. Seperti itu. Nah, itu berjalan-berjalan beberapa bulan. Saya nggak tahu berapa lamanya di sini. Maka turunlah ayat yang keempat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilannya pada orang beriman lagi ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun, kata Allah. Tapi mereka sudah proses panjang ya. Tadinya punya kebiasaan minum sehari 3 kali, jadi 2 kali, terakhir dengan 1 kali itu pun sedikit menjelang Isya. Apa sesudah salat Isya seperti itu. Sehingga ketika turun ayat ini, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya, tebak-tebakan, perdukunan dunia mistis, persembahan, ya, itu merupakan riz, sesuatu yang kotor dari perbuatan setan, maka jauhilah. Niscaya kalian akan dibahagiakan, dimenangkan kehidupan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setan menginginkan akan terjadi di antara kalian permusuhan dan kebencian satu sama lain, khususnya dalam urusan al-khamr wal maisir, dalam urusan minuman keras dan judi. Emang rata-rata ya, akhi, dua ini halal segala cara, Pak. Orang kalau udah kalah judi, pinjam sana, pinjam sini. Nggak ada pinjaman, sudah ketagihan, rampok sana, rampok sini. Nah, ya, sama juga khamr. Khamr ini kalau sudah merusak akal pikiran, dia bisa zina. Pembantunya dizinai, bahkan ibunya dizinai, saudara perempuannya zinai. Kan tidak sadar kalau itu adalah saudaranya, itu tidak sadar kalau itu ibunya. Kalau itu pembantunya, dia tidak sadar, ya, Pak. Merusak semua tatanan ini, jemaah sekalian. Ya. Kata Allah, wa yasuddakum an dzikrillah. Dua perbuatan ini, khususnya khamr dan judi ini, bisa menghambat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, bahkan malas salat. Pasti sudah orang kalau udah mabuk, waduh enggak karuan. Enggak bisa sempurna salatnya, kacau semuanya. Kata Allah, fahal antum muntahun. Apakah tidak mau berhenti kalian? Katanya Yahya ketika turun ayat ini terakhir itu. Dengan 4 ayat yang sangat indah Allah sampaikan kepada kita. Allahu Akbar. Intahaina, intahaina ya Rab. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah. Sampai kemudian katanya itu kendi-kendi. Apa namanya kendi-kendi besar yang terbuat dari. Yang di dalamnya itu berisi khamar berbagai merek. Kalau sekarang itu Madinah itu banjir arak. Banjir minuman keras gitu. Luar biasa ini. Inilah agama kita. Sehingga kata para sahabat, kalau tidak ada makanan yang paling kami benci, minuman yang paling kami benci daripada khamr ini. Ya, jadi kawal terus Bapak.
Begitu pula ta'liyatus syar.

0: Kita ketika mengosongkan nilai-nilai keburukan pada anak kita, kita harus tahu, Pak, sela-selanya, cara-caranya, tahapan-tahapannya. Jangan dibiarkan anak kita. Terus ingatkan pada mereka. Dari mulai yang pelan-pelan, ya, setengah pelan, 3/4 pelan, mulai kencang betulan, Pak. Tegas betulan seperti itu. Sampai anak-anak itu merasakan betul. Ini sesuatu yang tidak benar seperti itu. Allahu Akbar. Inilah Al-Quran ya, Akhi. Menyamakan minuman keras, apa namanya, judi, sesembahan patung, summa wasafaha bi anharij, kemudian disifati oleh Allah sesuatu yang kotor, rich, dosa. Dan Allah mengingatkan bahwa semua itu min amali syaitan, perbuatan syaitan. Ya, وعقب ذلك مضارها الدينية يكو بقولها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. Disebutkan oleh Allah langsung mudarat bahayanya secara ideologis, secara agama ini, tinjauan syar'inya, tinjauan agama ini, itu membuat orang terhalangi untuk bisa ingat Allah. Ya gimana bisa ingat Allah Subhanahu wa taala? Dan terhalangi pula untuk bisa melaksanakan salat dengan benar. Naam. Pasti. Mabuk tidak bisa salat, Pak. Gimana bisa zikir juga. Tapi subhanallah, orang mabuk kalau dengan musik itu nyambung. Ya, karena sama-sama setan, Pak. Nyambung situ. Kuat dia itu. Gerak-gerik seperti itu. Allahu Akbar. Inilah yang disebut taqriyatus syarr. Melepaskan berbagai macam nilai keburukan yang terjadi pada anak-anak kita yang sudah dewasa seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna kullu hadza, apa makna dari semua itu? Dikatakan dalam kata ini, bukankah khamar itu qad ta'arrad ala haqiqatiha, telah dilepas, hakikatnya sudah dilepas, dikosongkan betul, wa bayani ahli hujal qul masauha wa khataruha, betapa dahsyatnya Allah juga menjelaskan kepada kita yang punya akal, keburukan minuman ini, bahayanya juga dalam kehidupan kita. Ya. Maka mukmin yang berakal, yang munsif, yang bijak, tenang, yaqul intahait ya Rabb. Pada waktu sahabat harus mengatakan, aku berhenti ya Allah. Di riwayat yang lain, intahaina ya intahaina, fahal antum mentahu intahaina intahaina. Kami berhenti gitu. Allahu Akbar. Ba'da an bayyanat wa fusilat wa hurribat, setelah dijelaskan sedemikian rupa, dirinci bahayanya dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi pertama perbuatan para sahabat atas arahan Rasulullah, ya, ta'riyatus syarr, dilepas, Pak, semua berbagai macam keburukan dipantau betul. Ya, sampai kemudian mereka meyakini betapa haramnya minum-minuman keras ini, jemaah sekalian. Mohon maaf. Ini sekarang kan minuman kerasnya sekarang canggih-canggih. Sekarang tidak berbentuk minuman keras, jemaah sekalian, tapi berbentuk pil sekarang ini. Narkoba. Pil koplo. Ya. Apa dulu namanya, saya lupa itu. Nah, ini sekarang Masya Allah, Indonesia katanya peringkat ketiga, Pak, penyebaran narkoba di dunia ini. Ya, mudah-mudahan political will yang dimainkan oleh pemerintah kita ini mulai betul-betul sadar betapa generasi muda ini kalau sudah dibidik, Pak, di bab yang satu ini, untuk mereka punya ketergantungan dengan yang namanya sesuatu yang memabukkan. Narkoba, ganja, ekstasi, pil koplo dan lain sebagainya. Ini kalau ada, Pak, kalau ada, tolong rangkul anak-anak kita ini, Pak. Saya memahami kalau sudah ketagihan itu tidak bisa kun fayakun memang. Apalagi sampai mereka syakau, aku betul. Itu dahsyat. Kalau langsung berhenti sekaligus bisa gila. Ya, semua tentu ada proses-proses yang bertahap, pelan-pelan, rangkul anak kita, munculkan milieu yang baik, carikan teman-teman, kalau perlu datangkan ke rumah kita, kasih simulasi permainan-permainan yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Itulah cara yang diinginkan oleh agama kita, mengikuti cara Rasulullah dulu, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kita. Mengko Pak, saatnya para guru tampil merangkul kalau ada anak-anak kita yang seperti itu, para dosen juga begitu. Salam selamatkan mereka itu. Apresiasi mereka ini. Ajak mereka ke masjid. Di masjid juga jangan hanya suruh dengarkan pengajian. Masjid juga takmirnya bagian bidang kepemudaan dan remajanya harus menjadi pegiat yang handal untuk kemudian menyelesaikan problem saudara-saudara kita ini, anak kita ini. Ya, bagaimana simulasinya, permainannya, olahraganya, ya, cara makannya dan lain sebagainya. Sampai mereka pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Dari kebiasaan sehari maunya dua minuman, sekarang satu minuman. Targetnya satu pekan, terus seperempat, separuh lagi. Sampai kemudian betul-betul mereka, intahina ya Rabb, kami berhenti ya Allah, kami berhenti ya Allah, kami akan meninggalkan, melepaskan semua keburukan ini, karena ini adalah sesuatu yang merusak akal kita dan merusak mental kita, merusak nilai-nilai sosial kita, bahkan merusak pula nilai keagamaan yang kita miliki. Salat bisa tidak bisa kacau, bisa kacau salatnya, ya, tidak bisa tenang, mabuk masalah jamaah sekalian, dan apalagi suruh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah masuk waktu Isya ini. Semoga pula ini mumpung ya, kita sebentar lagi, 2-3 hari lagi, 2 hari lagi kita akan masuk 10 hari pertama Zulhijjah. Imbangi dengan amal-amal saleh. Anak, ajak anak-anak kita ke masjid, ya. Ajak anak kita banyak puasa sunnah, ya. Ayo Pak, buat suasana riang. Karena ini bulan keluarga memang, bulan kita peduli kepada anak-anak kita, pada Ismail-Ismail kita. Dan posisikan kita sebagai Ibrahim, ya. Dalam kehidupan rumah tangga kita, ibu-ibu menjadi ibu Hajar yang siap terus-menerus mengawal dan mendidik putra-putrinya sampai kemudian terhindar dari berbagai macam keburukan yang terjadi dalam kehidupan kesehariannya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم افتح عقول أولادنا وبناتنا واشرح صدورهم واحسن فروجهم واجعلهم هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari Ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, nggak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi.
3: Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'liful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Kahf.

0: وحسنت مرتفقا.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Istighfar itu apa? Doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Makanya barakallahu fikum ya, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita ini pastinya insyaallah memuliakan Rasulullah. Dan itu kewajiban kita. Kita agungkan Rasulullah, kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kita mengagungkan, memuliakan Rasulullah itu dengan berselawat dan salam kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila disebut namanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan kita. Betul atau tidak? Bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil kata Rasulullah, orang yang kikir apabila namaku disebut di hadapannya dan dia tidak berselawat kepadaku. Dan di riwayat yang lain dari doa Jibril alaihissalam, dari doa Jibril alaihissalam yang tiga itu, salah satunya di salah satu riwayat dijelaskan dalam arti celaka bagi orang yang mendengar namamu wahai Muhammad kemudian ia tidak bersalawat kepadamu. Terus kata Rasulullah amin. Jadi itu diantara adab kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan salawat dan salam kita kepada beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan caranya Subhanahu wa taala. Bagaimana wallahu alam. Intinya kata Rasulullah di hadis yang lain bahwa salatukum ma'rudatun alai, dipaparkan kepadaku kata Rasulullah. Terus ada beberapa sahabat yang berkata, bagaimana bisa dipaparkan kepadamu wahai Rasul, dalam arti setelah Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah menjelaskan apabila beliau meninggal dunia, kalian bersalawat dan bersalam kepadaku, tetap dipaparkan kepadaku salawat dan salam kalian. Bagaimana kata beberapa sahabat, ini Sunan Abu Daud dan lain sebagainya, bagaimana wahai Rasulullah untuk dipaparkan kepadamu salawat dan salam kita sementara qad arimta, dalam arti engkau ini sudah hancur, tulang belulangmu sudah hancur. Kata Rasulullah, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi tanah, bagi bumi untuk memakan tubuh para nabi. Naam, itu kita yakini siyakin-yakinnya. Ketika kita di hadapan atau di depan makam Rasulullah di kota Al-Madinah di Masjid Nabawi, kita bersalawat dan salam kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yakin siyakin-yakinnya bahwa jasad Rasulullah, antara jasad kita dan jasad Rasulullah yang hanya beberapa meter itu utuh seutuh-utuhnya. Itu keyakinan Ahlu Sunnah. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam menjawab salam kita, akan tapi kita tidak mendengar, kita tidak mengetahui. Itu hanya membutuhkan keyakinan. Karena berdasarkan nas-nas, berdasarkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salawat dan salam kita yang di hadapan beliau itu di makam Rasulullah atau di sini, itu semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perbanyak hadirin yang dirahmati Allah dari salawat dan salam kepada Rasulullah. Antum dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bahaya, dalam menerima musibah, perbanyak dari salawat dan salam kepada Rasulullah. Antum niatkan, ini tawassul dengan amal saleh. Antum niatkan dengan salawat dan salam antum itu kepada Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan insyaallah itu semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu hadirin yang dirahmati Allah. Naam.
3: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
4: Wanita-wanita di zaman Nabi adalah wanita-wanita yang mempertahankan akidah dan agamanya walaupun harus merelakan kehilangan dunia. Mereka mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya walaupun harus kehilangan dunia, bahkan walaupun harus kehilangan nyawa. Kita lihat sosok yang tadi baru kita sebut. Siapa wanita yang pertama kali syahidah? Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat, istri dari Yasir. Anaknya bernama Ammar. Maka kita mengetahui Ammar bin Yasir. Sumayyah diuji oleh Allah. Di awal-awal beliau memeluk Islam, di awal-awal beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau diuji oleh Allah dengan apa? Dengan siksaan yang ditimpakan kepada keluarga mereka dari orang-orang Quraisy. Mereka dipaksa murtad, mereka dipaksa untuk keluar dari keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan paksaan ini bukan paksaan yang sekedar diucapkan, tapi paksaan yang betul-betul ditunjukkan dengan apa? Dengan ancaman dan dieksekusi betulan. Mereka tetap bertahan dengan kalimat La ilaha illallah. Sumayyah tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh musuh Allah? Ditusuk dari bawah, tembus. Beliau wanita yang pertama kali yang dikatakan syahidah, meninggal dunia. Tapi apa yang dirasakan Sumayyah? Insya Allah beliau merasakan kebahagiaan sampai hari ini, dan insya Allah sampai ke surga. Karena itu janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melewati mereka, Nabi tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Pesabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Dan Sumayyah karena mengerti, memahami surga setelah ini, karena tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga, dan tidak ada kenikmatan kalau setelahnya neraka. Tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Selesai sudah penderitaan duniawi. Sumayyah radhiyallahu anha betul-betul dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ini nilai yang luar biasa, ibu sekalian. Sekarang banyak orang justru meninggalkan agamanya demi dunia, demi dunia. Gak dipaksa, ditinggal. Gak ada paksaan untuk meninggalkan agama, meninggalkan ketaatan, ditinggal agamanya. Sumayyah radhiyallahu anha dipaksa. Sosok yang luar biasa. Demikian pula suaminya. Kemudian suaminya pun dieksekusi, akhirnya sampai pada anaknya yang bernama Yasir. Yasir pun Ammar, yang bernama Ammar. Ammar pun karena tak tahan dengan siksaan ini, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Setelah dia mengucapkan kata-kata kufur ini, dia pergi menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa menyesal, dia takut, ketakutan karena dia mengucapkan kata-kata kufur. Dia ceritakan kejadiannya. Kata Nabi, kalau seandainya engkau mendapatkan ujian yang sama, maka ulangi kata-kata itu. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu orang boleh, dalam kondisi nyawanya terancam, orang boleh mengucapkan kata-kata kufur selama hatinya tetap beriman. Ini keteladanan yang perlu kita alhamdulillah, ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur hidup di Indonesia ini. Tidak ada tekanan berislam, tidak sampai kita dipaksa untuk murtad, tidak ada. Hidup dengan kenyamanan, menjalankan Islam dengan totalitas bisa. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk beribadah pun memadai. Tidak ada paksaan apa-apa, tidak ada tekanan, intimidasi ketika kita menjalankan Islam. Alhamdulillah, ini hal yang patut kita syukuri. Karena tidak semua negeri memberikan keluasan untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu melawan hawa nafsu di Indonesia ini, Bu. Bukan melawan senjata-senjata yang memaksa kita murtad, tidak. Melawan hawa nafsu kita. melawan hawa nafsu agar kita tetap menjadi wanita-wanita yang saleha, menjadi muslimah-muslimah yang tangguh, yang taat kepada Allah, yang berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan kekuatan dalam mempertahankan akidah, mempertahankan iman. Demi mempertahankan iman, rela untuk mengorbankan nyawa.
3: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatun haqqun 'alallahi aunuhum. Salatatul haqqun 'alallahi aunuhum.
1: Ada tiga golongan.
0: Ada tiga golongan yang wajib atas Allah untuk membantu mereka. Al-mujahid fi sabilillah, al-mukatib alladhi yuridul ada, seorang budak yang hendak menebus dirinya. Wan-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Allahu akbar.
2: Karena tujuan akhir dari menikah adalah dalam rangka menegakkan agama Allah. Maka apabila ya kita menikah tidak tegak agama Allah yang adalah maksiat, maksiat dan maksiat. Ya rumah tangga yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan billah. Kita berlindung kepada Allah daripada rumah tangga seperti kita berlindung kepada Allah daripada
0: jika betul-betul tujuan itu untuk menjaga kesempatan.

0: Dan itu adalah pintu zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina.
1: Wala taqrabuz zina.
2: Tak takutkah engkau akan bahaya fitnah dan perzinahan? Fitnah dan perzinahan telah mengepung dirimu, jiwamu dan langkahmu. Perhatikanlah olehmu, mereka yang melakukan keinaan atas nama cinta akibat pesona nafsu berbumbukan keindahan dan kecantikan. Tidakkah kau perhatikan sekelilingmu? Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang meracuni hati, merusak penglihatan, menodai istiqomah, menggoncang iman. Manusia telah menukar percintaan yang suci dengan pacaran dan lipstik perkenalan.
3: Yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahramnya, karena sungguhnya setan adalah orang yang ketiga dari keduanya. Mungkin sebagian orang menganggap ini perkara yang sepele, namun ingat, akibat yang ditimbulkan daripada khalwat sangat besar. Setan akan menghilangkan rasa malu dari mereka berdua.
0: Mendekati zina, jalan-jalan menuju zina, salah satunya pacaran. Kebanyakan pacaran-pacaran, dan itu umumnya 99% adalah untuk melampiaskan syahwat syaitani.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
7: Antum sekarang membaca zikir pagi petang. Di situ ada istighfar.
6: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
7: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3
6: kali. Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
7: Dan pastinya ampunan Allah.
6: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
7: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
6: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
8: Ya Rajai, Ya Rajai.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Ikhlas itu butuh dilatih. Maka jangan suka menceritakan amal soleh. Jangan, hati-hati Pak. Zaman sekarang ini perbanyak diem. Jangan suka cerita saya. Ikhlas. Lish. Saya. Simpen saya antum. Kebaikan antum simpen. Berat belajar. Kecuali dalam konteks mendidik. Jangan disembunyikan. Ya. Orang tua di rumah, jangan berbuat baik, disembunyikan terus perbuatan baiknya. Anaknya tak pernah melihat orang tuanya berbuat baik. Itu akan menjadi masalah. Akhirnya kita menyuruh anak kita berbuat baik, diprotes. Abi tak tahu kelihatan berbuat baik, Bi. Ya. Maka dalam konteks mendidik, Pak, niatnya untuk memberikan kebaikan, boleh Anda berbuat baik di depan anak. Ngaji di depan anak agar anak meneladani kita. Kalau kita tidak tahu ngaji, ya pengen ikhlas itu baik, tapi ikhlas terus di rumah sembunyi terus, Pak, anak tidak tahu ngelihat kita ngaji. Sewaktu-waktu kita katakan, nak, abi kok tidak tahu lihat ananda ngaji, loh, ananda juga tidak tahu lihat abi ngaji, loh, ya apa, ya. Akhirnya kita mengatakan, lo abi mau nak tidak mau dilihat orang. Anaknya pinter sahabat sekarang. Ananda juga tidak mau dilihat orang, Bi. Abi tidak tahu. Ya. Jangan berdebat dengan anak sekarang, Pak. Bahaya, Pak. Cerdas, Pak. Ya. Kalau soal menjawab itu kadang-kadang orang tuanya kalah. Jadi dalam konteks mendidik, guru tunjukkan kebaikan. Salat di saf pertama, ibadah di yang paling awal. Kenapa? Dia menjadi orang yang diteladani, dan itu yang membuat orang tergerak untuk mengikuti apa keteladanan. Nah, dalam konteks ini jangan kemudian menggunakan ilmu ikhlas, apalagi ikhlas digunakan untuk meninggalkan amal kebaikan. Kenapa antum tidak ke masjid? Saya ingin ikhlas. Saya ingin sholat saya tidak diketahui oleh siapapun. Saya sholat di rumah. Oh, keliru itu. Ya. Kenapa itu tidak pernah duduk di majelis taklim? Saya tidak ingin amal saya diketahui orang. Ya. Jangan sampai dengan alasan ikhlas kita meninggalkan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat baik, pastikan. Pastikan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Niat kita karena Allah.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib Hafizahullahu Ta'ala.
3: Dan salah satu tambahan cara untuk bersyukur itu disebutkan oleh para ulama adalah dengan menganggap kita tidak pantas mendapatkan nikmat itu. Misalkan kita dapat nikmat sehat, kita bukan malah GR. Tapi kita merasa nikmat ini murni karena Allah yang memberi. Bukan karena kita menjaga makan, bukan karena kita olahraganya rutin, tapi semua karena Allah. Sehingga ketika kita meyakini bahwa kita ini pada hakikatnya tidak pantas dapat nikmat, maka akan menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah. Beda halnya dengan Qarun. Ketika dapat nikmat, Qarun mengatakan, "Yo pantas saya kaya. Innama utituhu ala ilmin indi, karena saya pintar." Kalau yang lain mengatakan ada orang sehat sampai usianya menjelang 80 tahun. Oh, aku iki mangane tak jogo.